Sahabat Budaya, Pemerintah Provinsi Maluku Utara menggelar panggung budaya di Alun-Alun Sofifi Kamis 8 Oktober 2026 sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun HUT ke-27 Provinsi Maluku Utara. Kegiatan ini menjadi ruang bagi generasi muda untuk menampilkan atraksi budaya sekaligus menjaga keberlangsungan tradisi daerah. Antusiasme warga terlihat saat menyaksikan berbagai pertunjukan yang disuguhkan dalam panggung budaya tersebut. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya memperkenalkan kekayaan budaya Maluku Utara kepada masyarakat, khususnya generasi muda. Beralih ke kabar selanjutnya. Sekda Halmahera Timur Riki Hairul Rifat meminta kelompok tani sumber rejeki memanfaatkan dukungan pengembangan bawang merah secara optimal. Arahan itu disampaikan saat panen perdana demplot bawang merah varietas Bima Brebes di Desa Tuling Jaya, Kamis 8 Oktober 2026 kemarin. Riki mengatakan program yang didukung Bank Indonesia Maluku Utara perlu dilanjutkan setelah panen perdana. Ia berharap pengembangan tersebut memberikan manfaat ekonomi bagi petani dan masyarakat setempat. Riki menyampaikan hasil panen perdana tersebut akan dilaporkan kepada Bupati Halmahera Timur. Pemerintah daerah juga berharap dapat membahas peluang penguatan kerjasama dengan Bank Indonesia untuk pengembangan sektor pertanian. Menurut Riki, sinergi pemerintah daerah dan Bank Indonesia perlu diperkuat agar program pertanian berjalan berkelanjutan. Dukungan tersebut diharapkan memperluas pengembangan komoditas strategis dan meningkatkan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Demikian kabar kiraha pukul 9. Saya Ahmad Ramalan sampaikan syukur dofu-dofu sampai torang baku dapat kembali di kabar kiraha selanjutnya. Tabea subajau.

Halo sahabat budaya, saya Faris Adam. Jangan lupa dengarkan Pro 4 RRI Ternate di 95,1 FM dan aplikasi RRI Digital. Terima kasih, syukur, dufu.

Goyang happy dari Miss Maya dan Aye Krepek. Semoga bikin Ngoni tambah happy dan tetap enjoy bersama Pro Ampa Ternate Sapa Budaya. Terus masih bahas tentang Hari Pos Sedunia yang jatuh pada tanggal 9 Oktober Sapa Budaya. Untuk diketahui, Hari Pos Sedunia bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai peran layanan pos dalam kehidupan sehari-hari. Perannya tidak hanya menghubungkan seseorang dengan orang lainnya, sahabat budaya, tetapi juga mendukung aktivitas bisnis dan pembangunan sosial ekonomi. Layanan pos menjadi salah satu jaringan yang dapat menjangkau wilayah perkotaan hingga daerah terpencil. Karena itu, keberadaan jaringan tersebut dinilai penting untuk membantu memperluas akses masyarakat terhadap berbagai layanan, sahabat budaya. Yang jelas, peringatan ini juga menunjukkan bahwa layanan pos terus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Perubahan pola komunikasi dan meningkatnya perdagangan elektronik membuat sektor pos tidak lagi hanya mengandalkan pengiriman surat gitu ya, sahabat budaya, tetapi juga berkembang pada layanan paket, logistik, dan layanan keuangan tentunya. Baik, kita akan lanjutkan kembali informasinya setelah beberapa lagu berikut ini.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju?
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Mending bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget, ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandaira.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
5: Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

Sahabat Budaya, pada tahun 2026 Hari Pos Sedunia mengangkat tema Satu Jaringan Pos Kemungkinan Tanpa Batas. Tema tersebut menyoroti kekuatan jaringan pos global dalam membuka berbagai peluang bagi masyarakat, dunia usaha dan komunitas gitu ya. Di tengah perkembangan teknologi digital, jaringan pos tetap dipandang sebagai salah satu sarana yang dapat menjaga hubungan antar manusia sekaligus membantu masyarakat memperoleh layanan penting. Pada 9 Oktober 2026, UPU juga akan menggelar peringatan tahunan Hari Pos Sedunia dengan menggunakan tagar World Post Day dan One Postal Network dalam kampanye globalnya. Sahabat Budaya, untuk diketahui, peran layanan pos masih cukup besar ya dalam kehidupan masyarakat dunia. Data PBB menunjukkan jaringan pos global mencakup lebih dari 650 ribu kantor pos dengan sekitar 5,3 juta pekerja. Selain mengirim surat dan paket, jaringan pos juga membantu menyediakan layanan keuangan. Lebih dari 1,5 miliar orang di dunia atau sekitar 28% populasi dewasa global disebut mengakses layanan keuangan dasar seperti membayar, transfer uang dan tabungan ya melalui jaringan pos. Jaringan tersebut juga memiliki peran penting di wilayah terpencil yang akses terhadap berbagai layanan publiknya masih terbatas. Dalam sejumlah negara, sahabat budaya, kantor pos bahkan menjadi salah satu institusi publik yang dapat ditemui masyarakat di daerah tersebut. Yang pasti, perkembangan teknologi membuat cara masyarakat berkomunikasi berubah. Surat pribadi yang dahulu menjadi sarana utama untuk berkomunikasi kini banyak digantikan oleh pesan instan, email, dan media sosial gitu ya sahabat budaya. Namun perubahan tersebut tidak semata-mata ya atau serta-merta menghilangkan fungsi layanan pos. Pertumbuhan perdagangan elektronik justru membuat kebutuhan terhadap pengiriman barang dan jaringan logistik tetap penting gitu ya. Sahabat budaya, Hari Pos Sedunia menjadi pengingat bahwa transformasi digital tidak selalu berarti meninggalkan layanan lama. Nah, sebaliknya ya, jaringan pos dapat beradaptasi dengan teknologi dan kebutuhan masyarakat agar tetap relevan. Selain itu, peringatan ini juga menekankan pentingnya hubungan antar manusia. Tema 2026 mengajak masyarakat melihat jaringan pos bukan hanya sebagai sistem pengiriman, tetapi sebagai infrastruktur yang dapat menghubungkan individu, bisnis, dan komunitas di berbagai wilayah. Dengan demikian, Hari Pos Sedunia setiap 9 Oktober bukan sekedar peringatan sejarah berdirinya UPU ya sahabat budaya. Momentum ini menjadi pengingat mengenai pentingnya konektivitas, layanan publik, dan kemampuan sektor pos untuk terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Baik, selamat memperingati Hari Pos Sedunia 9 Oktober. Satu jaringan pos kemungkinan tanpa batas. Semoga setiap layanan yang diberikan terus menjadi jalan bagi koneksi, kesempatan, dan kemajuan masyarakat. Pos bukan sekedar mengirimkan surat dan paket ya, tetapi juga mengantarkan cerita dari satu hati ke hati lainnya untuk masyarakat ya. Selamat Hari Pos Sedunia 2026 sekali lagi sahabat budaya. Baik, itu dia ya informasi yang saya mau bagikan terkait dengan Hari Pos Sedunia yang jatuh pada 9 Oktober. Semoga bermanfaat. Ya, sahabat budaya, saya masih punya ragam informasi di pagi ini. Tentunya saya juga mengundang sahabat budaya yang mau gabung, boleh. Silakan sahabat budaya boleh berbagi informasi, berbagi cerita. Saya aktifkan di line telepon ya 3126518, juga di 08219526695, maupun lewat WhatsApp di 08539853 3951.

menurut saya awalnya adalah sebuah nama yang diberikan kepada seorang yang diyakini sebagai leluhur yang telah wafat sejak ratusan tahun lalu dan memiliki banyak kekuatan dan keistimewaan atau keramat. Namun sekarang kubur saya telah dijadikan sebagai tradisi oleh masyarakat Idam Dehe Halmahera Barat. Hingga saat ini kubur saya dianggap keramat, eksistensi kubur saya dianggap sebagai kuburan suci atau keramat. Di samping itu kubur saya juga dianggap memiliki kekuatan gaib dan mistis, sehingga masyarakat percaya bahwa dengan menziarah kubur saya, selain sebagai bentuk penghormatan bagi leluhur, masyarakat juga percaya bahwa dengan berziarah ke kubur saya, maka setiap hajatan yang diinginkan atau yang dilakukan akan terlaksana dengan baik.

Sahabat Budaya, peringatan hari ulang tahun HUT ke-27 Provinsi Maluku Utara tahun 2020 menjadi bukti nyata komitmen dan semangat membara Gubernur Maluku Utara, Ibu Serly, dalam menghadirkan pelayanan publik yang berdampak langsung ya bagi masyarakat. Tidak sekedar pesta seremonial, perayaan kali ini dikemas begitu istimewa, memadukan pelayanan prima, peluang kerja, pelestarian budaya, hingga hiburan spektakuler di alun-alun kota Sofifi. Sahabat Budaya, sebanyak 15 booth khusus dari OPD dan lembaga mitra siap menyambut warga dengan beragam kemudahan layanan, di antaranya layanan perizinan dan usaha. Sahabat Budaya, layanan perizinan dan usaha di mana sahabat bisa melakukan pengurusan izin rumpon dan kapal tangkap oleh DKP, fasilitas pengajuan KUR bersama Bank BRI, serta pendaftaran nomor induk berusaha NIB dari Dinas Koperasi dan UMKM, lalu juga bursa kerja. Dinas Nakertrans membuka job fair dengan menyediakan sekitar 700 lowongan pekerjaan dari 5 perusahaan terkemuka tentunya, lalu juga bantuan hunian layak. Sahabat Budaya, Dinas Perki membuka layanan pengajuan program bedah rumah, bedah dapur, hingga renovasi rumah warga. Selain itu masih banyak booth yang layak dikunjungi seperti Dinas Pertanian, Dispora, Dinkes, dan lain-lain. Guna memastikan seluruh warga dapat berpartisipasi tanpa terhalang aksesibilitas, Sahabat Budaya, Pemprov Maluku Utara menyediakan fasilitas kapal cepat pada 10 dan 11 Oktober 2026. Tak hanya pelayanan publik, Sahabat Budaya, kemeriahan HUT ke-27 juga diwarnai dengan perkemahan akbar 1.500 siswa OSIS SMA-SMK, kolaborasi kebudayaan agung bersama 4 Kesultanan Maluku Geraha, serta tablik akbar bersama Ustadz Das Ad Latif. Yang pasti suasana akan semakin memuncak pada pesta rakyat yang menghadirkan deretan bintang papan atas Indonesia, yakni Ging Nazar, Salma Salsabila, dan Rina Nosi. Seluruh rangkaian acara akan ditutup dengan upacara bendera serta rapat paripurna DPRD. Selain undangan lokal, Sahabat Budaya, jajaran dari kementerian lembaga juga akan hadir langsung, termasuk Wamendagri, Wamen ATR, BPN, Kementerian PAN-RB, dan Komisi 2 DPR RI. Jadi Sahabat Budaya, mari bersama-sama torang padati, torang sukseskan, ramaikan acara ataupun juga semarak HUT ke-27 Provinsi Maluku Utara di alun-alun kota Sofifi. Kemudian manfaatkan pelayanan primanya juga ya, nikmati pesta rakyatnya dan rasakan kehadiran pemerintah yang siap melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Tumbuhnya harus terasa gitu ya, Sahabat Budaya.

Ini budaya kita. Benteng adalah permainan tradisional favorit bagi anak-anak pada zaman dahulu, terutama anak laki-laki. Permainan ini mengajarkan tentang strategi perang dan kecepatan dalam menangkap dan menghindari musuh. Ada yang mengatakan, permainan ini mencerminkan tentang perjuangan bangsa Indonesia pada saat melawan penjajah, karena permainan ini menggunakan

Jangan begitu, Bi. Sahabat budaya, menjelang Festival Legu Tarano Ate Kesultanan Ternate 2026, semangat tradisi Babari kembali hadir dalam setiap persiapan. Tradisi Babari adalah wajah gotong royong masyarakat Ternate ketika tangan saling membantu, pekerja menjadi tanggung jawab bersama, dan sebuah perhelatan besar diwujudkan melalui kebersamaan. Di sisi lain, pesan leluhur melalui Dora Bololo sebagai bagian dari sastra lisan Ternate mewariskan pesan dan nilai kehidupan kepada generasi ke generasi. Inovo makatinyinga doka gosora sebuah lawa om doro yomamote foma gogoru foma dudara. Mari kita bertimbang rasa seperti pala dengan fuli, matang bersama dan dilandasi kasih serta sayang. Inilah semangat yang dihidupkan dalam Festival Legu Tarano Ate 2026. Babari dalam tindakan, Dora Bololo dalam pesan. Bersama masyarakat, komunitas, pemuda dan seluruh elemen Ternate, sahabat budaya, menjaga adat, merawat budaya dan memperteguh, merawat Kesultanan Ternate. Nah, yang pasti mari torang sukseskan, torang ramaikan Festival Legu Tarano Ate 2026 di Kedaton Kesultanan Ternate yang dilaksanakan pada tanggal 16 hingga 24 Oktober 2026. Festival Tarano Ate 2026 Ternate bersatu, berkisah, mendunia. Oke, luar biasa ya sahabat budaya. Jadi jangan lupa ajak ngoni pe tetangga, ngoni pe keluarga, sahabat, tamang-tamang semua untuk datang menyaksikan Festival Tarano Ate 2026 yang berlangsung tanggal 16 hingga 24 Oktober 2026 di Kedaton Kesultanan Ternate. Jadi mengingatkan torang ya, sebuah event yang lama so hilang gitu ya, yang lama so tar diselenggarakan, yaitu Festival Legu Gam. Okay, sahabat budaya, jadi dekat-dekat saja ya, kalau dari kantor RRI tong ke sana langsung cus ya ke Kedaton Kesultanan Ternate Bauni Festival Tarano Ate. Okay, sahabat budaya, ragam informasi saya so hadirkan tentunya. Terima kasih syukur rafu-rafu untuk Goni yang so badengar. Waktu saat ini so menunjukkan pukul 9:56 ya. Sahabat, saya menyapa sahabat budaya yang lagi badengar Pro Ampat Ternate, Mas Subiono di Jawa Timur. Terima kasih Mas, bisa gabung-gabung lagi Mas ya. Nah, ini ada Bunda Indah di Kulaba Ternate Barat juga. Selamat pagi, semangat selalu Bunda ya. Oke, katanya selamat Hari Pos Sedunia. Semangat melayani dan menghubungkan, terus tumbuh berkembang di tengah perkembangan zaman. Jarak boleh membentang jauh, tetapi layanan pos membantu membuat dunia terasa lebih dekat. Sekali lagi selamat Hari Pos Sedunia 2026. Ingat dulu-dulu belum ada HP, rajin ke kantor pos kirim surat ke teman, saudara, keluarga dan orang-orang tercinta yang jauh di seberang. Benar sekali Bunda ya. Oke, katanya untuk penyelenggaraan puncak hari ulang tahun Provinsi Maluku Utara di Sofifi harus gas katanya. Mantap, siap mendukung. Gas ke Soviet ya, ke Soviet, ke Sofifi Bunda. Baik. Lalu juga ada Putra di Perumda, terima kasih ya atas supernya. Kemudian juga Kakak Ipin Krinaldi di Tidore, Ibu Ida di Teloko Oscar, Ibu Haja Titi Pora juga yang lagi di Sangaji beserta keluarga di sana ya, sehat selalu pendengar setia orang nih ya. Cifatma yang lagi di Tanah Tinggi, semoga laris manis ya untuk jualan kuenya Cifatma beserta rekan-rekannya di Tanah Tinggi, tepatnya di depan RSUD Hasan Busori. Lebih tepatnya lagi di samping kantor BPJS. Wih, sudah mantap sekali itu ya. Baik, sahabat budaya, untuk semuanya yang sobat dengar, terima kasih ya. Saya masih Batamanguni sampai jam 11 siang. Tentunya ragam informasi maupun lagu-lagu enak masih menghiasi ngoni peruang dengar pagi ini sambil aktivitas di rumah maupun di luar rumah ya. Yang lagi di pasar-pasar juga, kemudian di kobong-kobong, wis. Hati-hati ya, tetap waspada sahabat budaya. Tetap di Pro Ampat Ternate.

Sahabat budaya, kelompok tani sumber rezeki di Desa Tutuling Jaya mulai memanen bawang merah varietas Bima Brebes melalui diplomat pertanian. Panen perdana pada Kamis 8 Oktober 2026 tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Halmahera Timur Riki Hairul Rifat. Pengembangan bawang merah ini didukung Bank Indonesia BI Maluku Utara untuk memperkuat ketersediaan komoditas pangan strategis. Program tersebut juga diarahkan untuk mengurangi ketergantungan Halmahera Timur terhadap pasokan bawang merah dari luar daerah. Kepala Perwakilan BI Maluku Utara, Handi Susila, mengatakan pengembangan komoditas tersebut berkaitan dengan ketersediaan pasokan dan stabilitas harga pangan. Upaya itu juga diharapkan meningkatkan pendapatan petani melalui penguatan sektor pertanian. Beralih ke kabar selanjutnya. Suasana di Desa Sidangoli Dehe, Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara memanas setelah sejumlah orang mendatangi rumah pejabat PJ Kepala Desa Sidangoli Dehe, Andri Hagani, Kamis 8 Oktober 2026. Warga diduga kecewa karena Andri tidak menghadirkan pertemuan warga yang digelar di hari yang sama. Pertemuan tersebut membahas persoalan tapal batas antara Desa Sidangoli Dehe dan Desa Domato. Warga meminta Andri datang bersama tim penyelesaian tapal batas untuk memberikan penjelasan mengenai perkembangan penyelesaian persoalan batas wilayah kedua desa. Namun Andri disebut tidak hadir dalam pertemuan tersebut. Andri sendiri baru dilantik sebagai PJ Kepala Desa Sidangoli Dehe oleh Bupati Halbar James Uang pada Senin 5 Oktober 2026 lalu. Tokoh masyarakat Desa Sidangoli Dehe, Risman, mengatakan masyarakat masih menunggu kehadiran Andri untuk memberikan penjelasan terkait hasil pertemuan bersama pemerintah daerah Halbar, khususnya mengenai penyelesaian tapal batas Sidangoli Dehe dan Domato. Demikian kabar kiraha pukul 10. Saya Ahmad Ramalan sampaikan syukur dafu-dafu sampai torang baku diapa lagi. Tapi ya, subah jauh.

Suku Sahu telah mengenal pakaian adat tradisional yang dinamakan Talai Padi Sua. Pakaian adat ini biasanya dipakai untuk momen atau acara-acara tertentu, seperti pernikahan, kematian, serta hari-hari besar keagamaan. Talai Padi Sua menjadi simbol jati diri suku Sahu Halmahera Barat.

Suku Sahu di Halmahera Barat memiliki hukum adat yang bernama Dola Siwor. Secara etimologi, Dola Siwor terdiri dari dua suku kata, yaitu Dola yang berarti bagian dan Siwor yang berarti angka 9. 9 bagian yang dimaksud ini adalah 9 bagian dari anggota tubuh manusia yang terdiri dari mata, telinga, hidung, mulut, buah dada, tangan, dan kaki. Artinya dalam kehidupan bermasyarakat harus menjaga dan tidak boleh melanggar 9 hal tersebut. Bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi berupa sanksi denda, diusir dari kampung, serta dikucilkan dari pergaulan masyarakat. Hukum Dola Siwor melambangkan jati diri dan kualitas diri dalam masyarakat.

0: jangan ganti frekuensi ya. Tetap di sini di Perempat RRI Ternate.
1: Jahit baju dari bahan katun.
2: Cakep.
1: Untuk dipakai pergi berburu. Bujang ngapuk jomblo menahun. Belum pernah laku-laku.
3: Tadi kan Bung Din bilang gadis terdapa janda terdapa. Bagaimana kalau misalkan dapat janda harus kasih pantun begini. Kasih dulu.
1: Iya.
3: Kain katun dibuat rendah.
1: Cakep.
3: Lalu dipasang depan pagoda. Walau dirimu sudah menjanda, namun cintaku tetap di dada.
4: Pantun Sesalam setiap hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Timur di RRI Pro 4 Ternate.

Sukukaha adalah tradisi adat Maluku Utara untuk penghormatan kepada tamu yang baru pertama kali datang ke Ternate sebelum mereka memasuki dan berkelilingi kota Ternate. Jokokaha sendiri memiliki makna filosofi, segenggam rumput Fartago yang diletakkan di atas sebuah piring yang melambangkan bumi dan tumbuh-tumbuhan di Maluku Kieraha ini dijamah dan dijelajahi kedua mempelai. Sebotol air yang disiramkan kepada kaki mempelai melambangkan air, sungai, dan laut di Maluku Kieraha ini dijelajahi oleh kedua mempelai. Pupulaka yaitu beras yang diberi warna putih, kuning, merah, dan hijau yang melambangkan bermacam suku bangsa yang ada di Maluku Kieraha. Semoga menjadi sahabat dan kenalan bagi kedua mempelai.

Suku Sahu di Halmahera Barat memiliki hukum adat yang bernama Dola Siwor. Secara etimologi, Dola Siwor terdiri dari dua suku kata, yaitu Dola yang berarti bagian dan Siwor yang berarti angka 9. 9 bagian yang dimaksud ini adalah 9 bagian dari anggota tubuh manusia yang terdiri dari mata, telinga, hidung, mulut, buah dada, tangan, dan kaki. Artinya dalam kehidupan bermasyarakat harus menjaga dan tidak boleh melanggar 9 hal tersebut. Bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi berupa sanksi denda, diusir dari kampung, serta dikucilkan dari pergaulan masyarakat. Hukum Dola Siwor melambangkan jati diri dan kualitas diri dalam masyarakat.

Kabea menurut orang Maluku Utara merupakan nilai budaya yang sudah menjadi sebuah karakter yang syarat dengan tata krama melalui ucapan maupun gerak tubuh. Pola asuhan keluarga sangat mempengaruhi keawetan budaya Tabea dalam masyarakat Maluku Utara. Budaya Tabea sesungguhnya sangat tepat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam mendidik anak dengan cara mengajarkan hal-hal yang berhubungan dengan akhlak sesama, seperti mengucapkan Tabea atau permisi sambil membungkukkan setengah badan bila melewati di depan sekumpulan orang-orang tua yang sedang bercerita. Inilah diantaranya ajaran-ajaran adat Maluku Utara sesungguhnya yang harus direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sekilas sikap Tabea terlihat sepele, namun hal ini sangat penting dalam tata krama masyarakat di daerah Maluku Utara. Sikap Tabea dapat memunculkan rasa keakraban meskipun sebelumnya tidak pernah bertemu atau tidak saling kenal.

Saat ini saya menunjukkan pukul 11:07. Turang akhiri turang pe kebersamaan di Kiraha Pagi edisi siar hari Jumat 9 Oktober 2026. Terima kasih syukur dofu untuk ngoni yang soba dengar. Saya Atoh Ramalan. Ya, dan rekan tim TMB selaku operator studio Adrian Fernando Batabea. Sahabat, selanjutnya rekan Fajar Batamangoni di Kiraha Siang serta Kiraha Sore. Sampai turang baku dapat lagi, sahabat budaya. Assalamualaikum dan selamat pagi menjelang siang. Subajau.

Wela-wela adalah musik tradisional suku Sahu Halmahera Barat yang digunakan pada saat menanam padi di ladang. Keyakinan masyarakat Sahu jika dalam menanam padi tidak menggunakan wela-wela, maka dipastikan tanaman padi tersebut akan mengalami kegagalan panen atau hasilnya kurang baik. Musik wela-wela juga berfungsi sebagai media informasi, media meminta turunnya hujan, dan simbol kebersamaan.

Pemburu Saya awalnya adalah sebuah nama yang diberikan kepada seorang yang diyakini sebagai leluhur yang telah wafat sejak ratusan tahun lalu dan memiliki banyak kekuatan dan keistimewaan atau keramat. Namun sekarang Kuburo Saya telah dijadikan sebagai tradisi oleh masyarakat Idam Dehe Halmahera Barat. Hingga saat ini Kuburo Saya dianggap keramat, eksistensi Kuburo Saya dianggap sebagai kuburan suci atau keramat. Di samping itu, Kuburo Saya juga dianggap memiliki kekuatan gaib dan mistis. Sehingga masyarakat percaya bahwa dengan menziarah Kuburo Saya, selain sebagai bentuk penghormatan bagi leluhur, masyarakat juga percaya bahwa dengan berziarah ke Kuburo Saya, maka setiap hajatan yang diinginkan atau yang dilakukan akan terlaksana dengan baik.

terbatas, kita hanya melihat sepotong peristiwa, sedangkan Allah melihat keseluruhannya. Ketika cita-cita tak tercapai, rezeki terasa sempit, atau musibah datang, hati mudah mengeluh dan berburuk sangka. Padahal ilmu kita sangat kecil dibandingkan dengan ilmu Allah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 216, Allah mengingatkan kepada kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'asa an takruha syai'aw wa huwa khairul lakum, wa'asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yang artinya, bolehlah jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Mengapa kita harus berprasangka baik kepada Allah? Karena Allah memperlakukan kita sesuai dengan prasangka kita kepadanya. Dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Anna 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'hu idza dzakarani." Yang artinya, aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku, dan aku bersamanya ketika ia mengingatku. Orang yang yakin bahwa di balik setiap takdir ada kebaikan dan kasih sayang Allah, akan dibukakan pintu-pintu kebaikan. Sebaliknya, hati yang dipenuhi dengan prasangka buruk dan merasa sempit akan merasa sempit dan gelap, bahkan sebelum musibah itu benar-benar akan datang. Begitu pentingnya husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, atau berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan 3 hari sebelum beliau wafat, la yamutanna ahadukum illa wa huwa husnul dhanni billahi azza wa jalla. Yang artinya, janganlah salah seorang di antara kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan berprasangka baik kepada Allah azza wa jalla. Jemaah Jumat yang diberkati Allah Subhanahu wa taala, sikap seorang mukmin dalam menghadapi takdir digambarkan begitu indah oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'minina, inna amruhu kulluhu khair wa laysa dhaka ahli ahadin illa lil mu'minin. In asabathu syarra syakara fa kana khairan lah, wa in asabathu dharra sabara fa kana khairan lah." Yang artinya, sungguh menakjubkan urusan orang mukmin. Seluruh urusannya baik, dan itu tidak dimiliki siapapun kecuali orang yang mukmin. Jika mendapatkan kesenangan, ia bersyukur, maka itu baik baginya. Jika tertimpa kesusahan, ia bersabar, maka itu pun baik baginya. Perhatikanlah jemaah, dalam senang maupun susah, jalan seorang mukmin selalu berujung kepada kebaikan, karena ia memiliki 2 kunci, yaitu syukur dan juga bersabar. Allah Subhanahu wa taala juga menenangkan hati kita di dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Perhatikan, di sini digunakan kata bersama, bukan setelah. Kemudahan itu sudah disertai kesulitan sejak awal. Kadang hanya kita saja yang bisa, belum tentu bisa melihatnya. Dan ketika kita bertakwa serta bersandar kepadanya, Allah berjanji di dalam Al-Quran, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqu min haitsu la yahtasib." Yang artinya, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan dibukakan jalannya keluar baginya, dan memberinya rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Sidang jemaah Jumat rahimakumullah, dari ayat dan hadis tadi ada 3 pelajaran penting bagi kita. Yang pertama, jangan tergesa-gesa menilai takdir. Apa yang luput dari tangan kita hari ini, boleh jadi cara Allah menjauhkan kita dari musibah yang lebih besar. Yang kedua, husnuzon adalah kunci, atau berprasangka baik adalah kunci ketenangan jiwa. Hati yang berprasangka baik kepada Allah tidak mudah putus asa saat dia gagal, dan tidak mudah sombong saat dia berhasil. Kemudian yang ketiga, selalu ada hikmah di balik musibah. Hilangnya sesuatu yang kita cintai sering menjadi pintu bagi nikmat yang lebih besar. Maka ketika ujian datang, jangan berkata, "Mengapa ini terjadi padaku?" Katakanlah, "Ya Allah, aku yakin Engkau sedang menyiapkan kebaikan untukku." Perbanyaklah doa, perbanyaklah istighfar, dan teruslah berikhtiar dengan hati yang tenang. Untuk menutup khutbah ini, mari kita renungkan sebuah kisah hikmah yang masyhur. Dikisahkan
Seorang raja memiliki menteri yang begitu saleh yang selalu berkata, barangkali ini suatu kebaikan. Suatu hari, sang raja sedang berburu dan jarinya terpotong. Dengan lirih, sang menteri menghiburnya, bersabarlah baginda, barangkali ini suatu kebaikan. Raja yang sedang terluka, merasa tidak dimengerti, ia murka dan memenjarakan sang menteri. Dari balik jeruji, sang menteri hanya tersenyum dan beliau berkata, barangkali ini pun suatu kebaikan. Tak lama kemudian, raja berburu seorang diri dan ditangkap oleh suku pedalaman yang hendak menjadikannya dia sebagai tumbal atau kurban. Tubuhnya gemetar, aljanya terasa di depan mata. Namun saat tubuhnya diperiksa, mereka mendapati jarinya cacat karena telah terpotong. Kurban haruslah utuh, maka raja pun dilepaskan. Disitulah air matanya jatuh, jari yang dulu ia tangisi ternyata menyelamatkan nyawanya. Raja berlari ke penjara, memeluk sahabatnya, memeluk menterinya dan meminta maaf. Jariku yang hilang telah menyelamatkan diriku dari kurban.

Pareu.

بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟

0: الراحة.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ketupat Ternate. Suara Budaya Kieraha.
1: Selamat siang sahabat Budaya, dimanapun Anda berada, masih menemani ruang dengar Anda di edisi siang hari ini bersama dengan saya Fazlur Rahman Eke Fajar, masih menemani sahabat Budaya Purwamba Dengar di pukul 13 lebih 20 menit waktu Indonesia Timur. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, tolong ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Jumat untuk rekan kerja yang bertugas di edisi pada siang hari ini, dan juga untuk umat muslimi dan muslimat yang telah melaksanakan ibadah sholat Jumatnya. Masih menemani ruang dengar Anda sahabat Budaya, masih ada pilihan lagu-lagu yang siap tolong hadirkan untuk sahabat Budaya semua. Jadi jangan dulu ganti frekuensi, tetap mendengar aturan di program 4 Radio Republik Indonesia Ternate.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Suara Budaya Gerah masih menemani ruang dengar Anda di edisi pada siang hari ini. Pukul 14 lebih 12 menit waktu Indonesia Timur, sahabat budaya turang kembali hadir buat menguni semua. Di edisi siang hari ini 9 Oktober 2026, turang balik lagi dalam program di Pantun Sesalam. Pantun Sesalam, sahabat budaya turang kembali hadirkan untuk sahabat budaya yang ingin bergabung. Mau salam-salam, mau baku pantun, boleh sahabat budaya di siang hari ini sebelum pukul 15 atau pukul 3 sore. Yang mau bergabung bisa di layan telepon turang di 0921-3126-518 atau juga di line telepon 0821-9526-695. Yang mau kirim-kirim pantun, yang mau bahas salam lewat WhatsApp juga boleh di 0853-9853-3951, sahabat budaya. Torang nantikan, sembari menanti, waktu tunggu ngonipe pantun-pantun, ngonipe salam-salam, torang hadirkan dulu. Ada lagu dari Kelvin Fordat Kosuto Belo, Mama Ratana. Spesial untuk sahabat budaya tentunya.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Sahabat Udaya, dimanapun Anda berada, masih menemani ruang dengar Goni semua di pukul 14.22 menit waktu Indonesia Timur. Yang tadi sudah mau bergabung, boleh langsung gabung. Line teleponnya masih sama, 0921-3126-518 atau di 0821-9526-6695, Sahabat Budaya. Di pukul 14.23 menit waktu Indonesia Timur, pantun sesala masih torang hadirkan untuk Sahabat Budaya semua yang ada mendengar torang. Mau yang mendengar dari frekuensi 95,1, ya selamat bergabung. Yang mendengar dari RRI Digital juga tolong ucapkan selamat bergabung, ya selamat menikmati program di Pro4 RRI Ternate. Ada juga sahabat-sahabat budaya yang tadi mungkin sudah bergabung dari WhatsApp, dari telepon, ya tolong ajak kembali untuk bergabung, bisa ya sahabat budaya sampai menjelang di pukul 15 lebih tepatnya sahabat budaya. Di siang hari ini, selain dari rangkaian pantun-pantun yang akan tolong terima, yang akan tolong bacakan sahabat budaya, tolong juga kasih ngomongin semua ini himbauan untuk warga masyarakat di Maluku Utara, khususnya di Kota Ternate, menghimbau ya dengan kondisi cuaca kemarau yang saat ini masih berlangsung di seluruh Indonesia, khususnya di Maluku Utara dan Kota Ternate pastinya. Ini orang juga himbau sahabat dia kalau bisa yang ada beraktivitas di luar ruangan, yang ada beraktivitas mungkin di kobong, orang pe om-om, bibi-bibi yang sore-sore nanti bakal pergi kobong, orang kasih ngangoni untuk selalu hati-hati jaga lingkungan. Kalau bisa yang bisa perokok ini istirahat dulu, dia pe rokok-rokok nih istirahat dulu. Kalau memang belum bisa istirahat, puntung rokoknya tolong ya, nanti dibuang, usahakan sudah betul-betul mati dan buang di tempat sampah. Jangan buang nanti di ilalang, di kusu-kusu, itu jangan, bahaya sahabat budaya. Nanti kalau terjadi karhutla, kebakaran hutan atau lahan, kasih yang torang pe pemadam yang akan bekerja keras. Nanti juga takutnya jangan sampai ada korban jiwa, jangan sampai ada kerugian harta benda juga yang tong pastinya tara ingin sahabat budaya. Masih bertemang ngoni samuah di program pantun sesalam. Fajar masih menanti kalau sahabatnya bergabung boleh. Tapi sebelum lanjut lagi, torang hadirkan dulu pilihan lagu berikut ini sahabat budaya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

nasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sahabat Budaya dimanapun Anda berada masih menemani ruang dengar kami semua di edisi pada siang menjelang sore hari ini. Terima kasih bacakan dulu ya Sahabat Budaya kalau ada WhatsApp-WhatsApp yang bergabung. Terima kasih bacakan juga. Tadi ada dari Dika di Taliabu. Assalamualaikum, selamat siang. Pantun saya salah, masih bisa terima telepon? Boleh ya. Selama masih ada waktunya, terima kasih siap terima telepon. Ini dari Kak Dika di Taliabu. Boleh Kak Dika kalau mau gabung telepon? Boleh. Mau telepon WhatsApp? Boleh. Telepon biasa juga boleh Kak Dika. Kalau Sahabat Budaya mau bergabung juga ya, nomor teleponnya masih sama di layan telepon 0921-3126-518 atau juga di 0821-9526-6695 Sahabat Budaya. Kalau di WhatsApp, yang mau WhatsApp kayak tadi Kak Dika ada yang nanya-nanya di 0853-9853-3951 Sahabat Budaya. Nah, kalau sore menjelang sore hari nanti Sahabat Budaya, karena besok sudah masuk di akhir pekan. Nah, biasanya nih banyak kegiatan-kegiatan yang terus akan bikin Sahabat Budaya. Salah satunya mungkin sudah persiapan mau hangout dengan tamang-tamang, mungkin ada yang mau memberanikan diri memulai lembaran baru, mungkin ada kenal dengan teman baru, kenalan baru gitu kan. Nah, ini juga bisa nih mengatur rencananya, apalagi besok akhir pekan, waktu yang cocok untuk quality time. Mungkin ada yang mau bergabung, ada yang mau ikutan buat beraktivitas atau membuka pengalaman baru, kenalan sama orang baru ya. Mungkin di tempat kerjanya ada ketemu teman baru, atau mungkin di tempat magang, tempat kerja, atau mungkin di sekolah ada ketemu teman baru terus mau kenalan. Nah, akhir pekan bisa jadi waktu buat hangout, mungkin ke pantai atau mungkin nongkrong di kafe, itu juga bisa jadi waktu yang tepat untuk menghabiskan waktu berkualitas di akhir pekan nanti Sahabat Budaya. Nah, ada yang bergabung Sahabat Budaya, tolong terima dulu penelpon di sore hari ini. Kalau memang ini mau bergabung untuk pantun saya salam, boleh ya. Selamat siang, dengan siapa dan di mana? Perempat dari Ternate. Halo. Halo, dengan siapa dan di mana? Baik, terputus ya. Yang tadi bergabung boleh coba bergabung kembali ya Sahabat Budaya, masih ada waktu kurang lebih 13 menit. Kalau mau bergabung boleh ya di line telepon 0921-3126-518 atau juga di 0821-9526-6695 Sahabat Budaya. Apalagi kalau memang Oni punya pantun ya. Kalau memang tara keburu buat pantun, tara apa-apa Sahabat Budaya, nanti di jam 5 sore itu juga, jam 4 sore maksudnya, jam 4 sore sampai jam 5 sore itu ada program Terang Dangdut. Mungkin mau request-request lagu dangdut, boleh Sahabat Budaya. Ya, sembari menanti Sahabat Budaya, ada program-program lainnya masih akan menemani Sahabat Budaya Perompa Dengar di sore hari ini. Nantikan di pukul 3 sore nanti ada relay bersama dengan program Suara Budaya Nusantara. Tentunya masih di Perompa Teri di Ternate, Suara Budaya Kiraha.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

desain ruang kerja kini mengarah pada ruang yang fleksibel dan sesuai dengan budaya organisasi, pola kerja, serta kebutuhan pekerja untuk meningkatkan produktivitas dan kenyamanan. Desain Director Studio Yuruna Fairuska Joanita mengatakan dalam konferensi Fest DVL Conference 2026 di Jakarta, kantor tidak hanya menjadi tempat bekerja, tetapi juga harus mendukung perkembangan dan potensi karyawan. Ia menilai perusahaan perlu memahami tujuan bisnis, arah organisasi dan budaya kerja sebelum menentukan desain ruang agar fasilitas yang tersedia sesuai dengan kebutuhan pengguna. Beralih ke berita lainnya, Festival Literasi Purbalingga 2026 digelar di halaman Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, 8 hingga 10 Oktober mendatang untuk mendorong masyarakat mengolah pengetahuan menjadi karya inovatif dan bernilai ekonomi. Kepala Dinarpus Kabupaten Purbalingga, Endi Astono, Kamis kemarin mengatakan literasi tidak cukup hanya dengan membaca, tetapi juga harus mampu menghasilkan inovasi dan manfaat bagi kehidupan sehari-hari. Festival bertema kolaborasi untuk literasi dan literasi untuk kesejahteraan Purbalingga ini menghadirkan bazar buku, pameran UMKM, lokakarya, bedah buku, dialog literasi, serta pertunjukan seni pelajar. Sampai di sini beritanya, sampai ketemu lagi di berita jam 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program perjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang Po dan pendengar Perompat se-Indonesia barengan Ayana Joana Visa. Siaran siang ini di siaran Budaya Nusantara berjaringan seluruh RRI Perompat Indonesia. Kita bakal ngobrolin tentang merawat warisan dan meracik masa depan bareng RRI Tanjung Pinang nih Abang Po. Nah, ini kita ada bareng Kak Julia Puspita. Halo Kak Julia, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
1: Gimana nih Kak kabarnya cuaca di sana?
2: Alhamdulillah kabarnya baik. Kalau cuaca ya ini sepertinya ketutupan sama sama asap.

0: Ini kita siang ini bareng siapa ini, Po?
1: Siang hari ini kita bareng, ini manggilnya Koko atau Abang? Bebas ya. Ini bersama dengan Bang Valentino ini, Po.
0: Oh iya.
1: Iya, Bang Valentino ini adalah owner dari New Okinawa Kopitiam.
0: Oke deh, Po Julia. Langsung ya, Po, ya, serahin ke Po Julia. Silakan, Po.
1: Halo, Po.
0: Halo.
1: Suaranya hilang, Po.
0: Oh, suaranya hilang ya? Halo, kedengeran nggak, Po? Nah, Po, langsung aja deh, Po. Ayah, silakan ke Po Julia ya, Po.
1: Oke, baik, Po.
0: Oke.
1: Baik, terima kasih saudara dan juga pendengar di Tanjung Pinang, di mana pun berada. Hari ini kita bersama dengan perompak Tanjung Pinang di acara Suara Budaya Nusantara. Nah, kali ini itu bersama dengan narasumber kita ada Bang Valentino. Ini adalah owner dari New Okinawa Kopitiam ya, Bang ya.
2: Betul.
1: Halo. Gimana kabarnya, Bang? Sehat?
2: Sehat.
1: Sehat ya. Walaupun cuaca di hari ini
2: mendung. Kabut.
1: Mendungnya karena kabut ya. Oke, kita ini berarti panggilannya Bang Valentino.
2: Boleh.
1: Oke, okay. Nah kalau kita bicara tentang kedai kopi di Bang Tanjung Pinang kan udah banyak nih ya, kayak kedai kopi, terus juga kafe-kafe gitu ya kan. Tentunya tuh pasti ada banyak cerita di balik secangkir kopi ya kan. Nah salah satunya juga ada cerita dari New Okinawa Kopitiam yang tentunya berada di Lorong Gambir ya kan. Karena ini tuh sebenarnya kalau kita tengok, dia tuh bukan hanya menawarkan kopi dan beragam menu ya, tapi New Okinawa itu tuh pasti ada cerita perjalanannya ya kan, kemudian sejarahnya, kapan mulai beroperasionalnya gitu, dan hingga akhirnya tuh turun-temurun dari kakek, anak, sampai ke cucu gitu ya. Nah mungkin juga kita akan juga mas bagaimana sebuah usaha itu tuh bisa berakar dari tradisi yang tentunya masih bisa bertahan sampai sekarang, walaupun sekarang sudah banyak tempat-tempat yang ya istilahnya tuh kayak untuk foto-foto cantik gitu ya Bang ya. Nah mungkin boleh diceritain dulu nih Bang Valentino, sebetulnya tuh ya awal mula New Okinawa ini itu dimulai, terus perjalanannya tuh gimana deh Bang? Pada akhirnya tuh bisa turun ke generasi ketiga ini bisa dibilang ya?
2: Betul, generasi ketiga.
1: Oke, okay. Mungkin boleh diceritain dulu ya Bang.
2: Oke, okay. Yang pasti awal mulai dari New Okinawa ini dari kakek generasi pertama.
1: Okay.
2: Beliau ini asli orang China. Dari salah satu pulau namanya Hainan Cina. Nah, pada saat itu lagi ada perang saudara di sana. Jadi di beliau bersama tiga saudaranya itu naik kapal.
1: Okay.
2: Naik kapal berlabuh dari Hainan itulah, Hainan Cina ke Malaysia. Awalnya berhenti dulu di Malaysia. Di Malaysia itulah mereka belajar meracik kopi, kerja serabutan, termasuk juga membuat selai kaya juga termasuk.
1: Oh gitu. Berarti itu tahun berapa sih Bang Valentino kalau masih ingat?
2: Kalau Kak dari cerita ayah sih, itu tahun 1930-an sampai 1940-an gitu lah.
1: Berarti sebelum kemerdekaan ya?
2: Sebelum.
1: Wow, udah lama banget tuh baratnya itu. Kalau kita ya keturunannya udah buyut ya berarti.
2: Betul,
1: ya.
2: Betul,
1: nah, oke. Okay, jadi dari perjalanan tadi itu mampirlah di situ, kemudian mulai meracik.
2: Ya, belajar sama orang. Sambil belajar roasting kopi juga termasuk.
1: Oh iya.
2: Kopi, membuat selai kaya.
1: Berarti itu kalau dihitung dari sekarang itu sampai hari ini, berarti belum pernah tutup gitu ya Bang ya kedainya ya?
2: Belum pernah, hampir.
1: Oke,
2: okay.
1: Berarti bisa dibilang ini adalah kedai kopi pertama di Tanjung Pinang. Ya enggak sih?
2: Bisa jadi.
1: Iya, karena kan sudah cukup lama nih sejak tahun 30-an ya.
2: 30-an itu kakek dari Malaysia. Puluhan tahun barulah dari Malaysia itu dia cari peluang baru ke Tanjung Pinang.
1: Ke Tanjung Pinang.
2: Gitu. Dari Tanjung Pinang itu baru dia dari modal dari Malaysia itu kerja di Malaysia baru buka di Tanjung Pinang.
1: Okay. Dan posisinya masih sama.
2: Awalnya dari Malaysia ke Tanjung Pinang itu di Pelantar 1 dulu Kak.
1: Oh, di Pelantar 1.
2: Dekat okay. banget sama pelabuhan. Dekat pelabuhan. Itulah tercipta nama New Okinawa di sana. Karena pas masih di Pelantar 1 itu dekat dengan pelabuhan masih banyak banget orang Jepang. Masih masa penjajahan Jepang itu. Jadi kebetulan yang ngopi di sana salah satu

0: langganan kakek itu orang Jepang.
1: Oke,
0: jadi
1: orang Jepang.
0: Okinawa ini kan salah satu kota di Jepang. Jadi dari rekan Jepangnya saranin, kan gak ada papan nama tuh dulu. Jadi kita nggak tahu kedai kopinya mana satu namanya. Jadi ya udah kamu menamainnya Okinawa biar rekan dia, rekan orang-orang Jepangnya ngopi di mana, jawabnya Okinawa. Sama supaya aman dari ini tentara Jepang juga di sini. Sekutunya Jepang supaya kedai kopinya itu dianggap itu dari
1: kedai kopinya
0: Jepang.
1: Orang Jepang, benar. Untuk menghindari itu juga berarti ya. Jadi diidekan ya udah bikin aja namanya kayak nama Jepang gitu ya, biar juga aman dari penjajahan.
0: Betul.
1: Kan masa itu benar-benar masa penjajahan ya.
0: Masih banget.
1: Itu apakah kakek abang tidak merasa khawatir?
0: Harusnya sih iya ya. Karena cerita dia dulu, perjuangan dia membangun Okinawa ini sangat-sangat berarti buat saya. Cerita dulu pas awal dia ke Tanjung Pinang itu belum ada tempat tinggal, jadi di apa tidur di lorong-lorong antar rumah gitu, di beralas terpal aja gitu. Jadi dari situ dia baru pelan-pelan bangkit dari itu. Sampai sekarang punya ruko yang di lorong gak.
1: Oh, itu udah punya ruko kakek berarti ya.
0: Dari kakek itu ruko.
1: Oke. Tapi ketika dia membangun toko itu, bangsa itu, kedai kopi itu kan, itu uangnya gimana tuh dapetnya? Kan tadi kan tinggalnya di lorong gitu ya kan.
0: Modal dari ini, modal dari apa? Tiga bersaudara ini barengan bukanya.
1: Berarti
0: tidur di lorong itu karena itu perjalanan dia mencari tempat sebelum buka kedai kopi ini. Jadi kita dia nggak tahu tidur di mana nih, karena kan baru dari Malaysia ke Tanjung Pinang nggak ada tempat tinggal, jadi mereka sambil mencari ya tidurnya di lorong-lorong itu.
1: Itu mungkin kalau kita bisa membayangkan nggak terpikirkan ya bang ya, ketika masa itu gitu ya kan harus bertahan hidup tapi juga harus merasa aman dari penjajahan gitu ya.
0: Apalagi imigran.
1: Oh iya benar. Berarti dulu kakek sampai tahun berapa tuh bang? Akhir maksudnya tuh sampai menjaga kedai Okinawa ini sampai menjaga
0: kedai. Pas saya SD itu sekitar tahun 2001.
1: Oh 2001.
0: Nah, itu kakek juga karena dia masih sehat banget sampai umur hampir 80. Mulai gak produktif itu karena beliau jatuh. Jadi dulu kakek itu gak tidur di kamar.
1: Jadi dia
0: tidur di kedai kopi.
1: Oke,
0: saking cinta. Dia tidur terbiasa tidur di alas kain doang. Udah terbiasa, jadi dia tidur di kedai kopi itu. Jadi malam itu dia lagi potong kuku, kakinya diangkat ke apa, meja. Jatuh. Jadi mungkin kakek udah tua juga, jadi jatuh kena tulang, nggak produktivitas, baru dilanjut ke generasi kedua ayahnya.
1: Oke, berarti itu dari 2001 tadi ya, diturunkan ke ayah. Nah berarti kan dari racikan kakek tadi yang pertama kali muncul gitu, akhirnya diturunkan ke anaknya. Itu gimana dari ayah Bang Palintino tuh untuk menjaga karakter dari Okinawa sendiri?
0: Jadi sebenarnya dari dulu itu kita sangat mengutamakan kualitas. Dari dulu sampai sekarang itu tidak ada sedikit pun bahan yang kita ubah. Jadi kakek juga pas saya mulai belajar produksi selai kaya, bikin kopi, itu dikasih tes dulu ke kakek. Kan kakek udah gak bisa jalan nih, udah gak produksi, duduk di kursi roda, diproduksi beberapa batch sampai nemu rasa yang cocok untuk apa yang kakek buat.
1: Yang kakek buat itu. Tapi itu cukup waktu yang lama bang untuk menemukannya.
0: Kurang lebih setahun dua setahun lebih lah.
1: Setahun lebih.
0: Jadi sambil berjalan kita ada yang kurang diperbaiki sambil berjalan.
1: Tapi dulu kakek dapetin bahannya kan awalnya kan kerja sama orang tuh, terus kan buka sendiri. Nah itu bahan-bahan yang akhirnya kakek dapat itu dari mana? Kan itu masih masa-masa penjajahan banget ya itu.
0: Di sekitaran Tanjung Pinang ada kok.
1: Oh udah ada.
0: Bahkan ada toko yang kita ambil dari dulu zaman kakek sampai sekarang.
1: Masih berdiri di sini.
0: Oh masih ada. Masuk kopi dan kalau produksi selai kaya kan banyak umum ya. Jadi kita masih bisa dapat dari supplier-supplier lain.
1: Oke, berarti memang bisa bilang ini sejarahnya cukup panjang sih ya dari kakek.
0: Panjang banget.
1: ke anaknya. Iya. Nah, ketika ayah bang sudah mulai kembali mengambil alih lah ya untuk mengelola Okinawa ini, itu sampai batas tahunnya?
0: Tahun 2024 bulan Desember itu ayah kebetulan udah almarhum. Jadi saya posisi masih di Jakarta, masih kerja.
1: Iya, kalau nggak salah tuh Bang Valentino kerjanya sebagai manajer di Jakarta
0: saat itu. Ya, betul.
1: Oke.
0: Udah jalan 6 tahun saya jadi perusahaan.
1: Oke.
0: Jadi mendadak dapat kabar ayah masuk rumah sakit. Jadi saat itu juga pulang. Setelah pulang, yang jadi galaunya dari keluarga, jadi ini gimana nih kedai kopi sama selai kaya. So, jadi adik saya kebetulan ada tiga adik juga. Tiga adik perempuan ini punya kesibukan sendiri. Ada yang masih kuliah, ada yang masih kerja di luar. Mereka punya hobi masing-masing lah. So, jadi sebenarnya dari ibu bilang sih pengennya dari anak cowoknya.
1: Oh, pengennya
0: saya sendiri.
1: Oke.
0: Lanjutin.
1: Oke.
0: Cuman ayah juga jadi spesimis karena kondisi kedai kopi pada saat itu seharinya nggak nyampe 5.000 omsetnya.
1: Oh, oke.
0: Okay. Sudah nggak nyampe.
1: Iya. Karena mungkin orang sudah banyak beralih ke kopi-kopi yang berbuka kali ya.
0: Kopi-kopi shop, terus karena efek pembongkaran pasar, jadi banyak langganan yang pergi. Jadi yang datang itu cuma langganan-langganan lama. Kalau pendatang baru sih sedikit banget sih. Jadi istilahnya ayah buka kedai kopi hanya untuk melewat hari aja.
1: Oke. Okay. Nah, tadi kan yang orang tua pengen nih Bang Valentino, anak cowoknya nih yang meneruskan. Sementara Bang Valentino ini masih bekerja nih tadi ya kan. Ibaratnya itu tuh kerja impian banyak anak muda lah ya. Manajer gitu ya kan di salah satu kantor di Jakarta gitu ya kan. Nah, apa yang membuat akhirnya mungkin pasti ada gejolak dah ya di hati Bang Valentino, tapi pada akhirnya Bang Valentino tuh memilih untuk okay, sepertinya aku mau untuk meneruskan usaha ini. Itu gimana tuh perdebatan antara hati batinnya gimana?
0: Itu mikirnya lumayan lama, hampir semingguan.
1: Oke.
0: Kita saya sempat balik ke Jakarta dulu. Karena ibu bilang dia sudah enggak sanggup. Jadi kalau mau berinovasi pun pasti udah ada batasnya dan kerja pun tenaganya udah terbatas. Jadi ibu bilang coba kamu pikir-pikir lagi. Jadi saya ajak diskusi lah pacar yang sekarang jadi istri saya. Ini mau gimana gitu. Jadi beliau bilang gimana kalau kita saya temenin kamu pulang nanti.
1: Okay.
0: Kita bareng, kita bangun warisan yang sudah dari kakek. Karena saya itu didoktrin terus sama ibu. Perjuangan ini tuh gak mudah. Dari kakek, dari ayah. Kamu harus ingat warisan yang mereka kasih ke kamu ini adalah hasil keringat mereka dari bertahun-tahun. Dan sayang banget kalau kamu tinggalin. Impian mereka itu kamu bisa, selain kayak ini kamu bisa jadikan pabrik. Katanya gitu. Jadi saya ketika mendengar itu sebenarnya ada satu hal merasa tertantang juga sih Kak.
1: Iya.
0: Karena kita sudah saya sendiri sudah kerja sama orang tuh dari 2016 sampai 2024 hampir 10 tahun lah ya. Jadi dengan bekal dari istilah kita dari bawah admin naik sekarang terakhir manajer kita ambil bekal itu untuk kita kembangin di daerah. Termasuk kan kita juga pernah belajar di digital marketing, sales, nawarin barang ke toko-toko. Dari pengalaman itulah kita coba terapin di New Okinawa.
1: Oke, jadi akhirnya setelah perbincangan yang panjang mengambil alih lah keturunan ketiga untuk Okinawa ini.
0: Iya, karena sempat tutup dan awal pulang juga stres sih. Karena kita kan di sana udah pendapatan pasti.
1: Benar.
0: Udah 2 digit.
1: Iya.
0: Pulang.
1: Aduh.
0: Omset kotornya 5.000 kan.
1: Benar.
0: Gitu.
1: Oke. Nah, akhirnya kan berdiri lagi nih Okinawa nih. Dan akhirnya Bang Valentino merubah namanya jadi New Okinawa ya. Awalnya kan Okinawa tadi. Oke, akhirnya dirubah namanya jadi New Okinawa.
0: Generasi baru.
1: Anak muda juga ya, gitu ya kan. Dan kita kan sekarang kan banyak menu-menu coffee ya yang sudah mulai familiar betul. Di Tanjung Pinang khususnya gitu ya kan. Nah, Bang Valentino sendiri sebagai anak muda untuk menambahkan menu-menu yang baru lahir nih untuk anak-anak muda itu gimana? Tapi tidak menghilangkan karakter dari si Okinawa ini.
0: Kalau untuk menu Jujur, setiap kali mengeluarkan menu saya dilema.
1: Oke.
0: Karena kan kita dulu di kota besar, kita jarang istilahnya ke kedai kopi yang tradisional. Kita juga tahu kedai kopi tradisional itu gak lari dari kopi susu, kopi dan kaya tos.
1: Iya, iya, benar.
0: Itu aja. Dan pada saat itu saya pulang, saya lihat tren matcha lagi naik.
1: Oke, tren matcha lagi naik.
0: Matcha lagi naik banget. Kebetulan kita juga lumayan sering minum matcha. Jadi saya berpikiran gimana kalau kita coba ngeluarin matcha. Kan matcha itu identik dengan Jepang, terus kebetulan nama kita juga Okinawa.
1: Jadi nyambung.
0: Terus kita juga coba kita variasiin dengan kaya. Dengan selai kaya.
1: Iya, iya.
0: Jadi selai kaya itu di matcha itu ada kita menu kita namanya matcha kaya, itu penggantinya karamel.
1: Oh, digantinya sama selai kaya itu.
0: Jadi penggantinya karamel. Jadi nilai atau karakternya kedai kopi atau Okinawa ini jadinya kan masih nyambung. Bersyukurnya ternyata yang kita khawatirkan emang minuman anak muda ini laku di kedai kopi.
1: Iya, benar.
0: Apalagi di lokasi kita itu di pasar.
1: Iya, yang tetapnya tuh orang-orang sepuh lah ya, orang-orang tua.
0: Orang tua.
1: Iya.
0: Driver gojek.
1: Iya, benar.
0: Buru beca gitu-gitu. Matcha emang laku gitu. Tapi kita awal kita keluarin cuma 1-2 gelas. Kita upload di Gojek dan syukurnya di bulan pertama setelah kita launching, kita coba promosi di sosial media, inovasiin, kita post di TikTok, bikin konten. Itu di bulan pertama kita tembus 1200 gelas.
1: 1200 gelas? Wow, banyak.
0: Banyak, kita juga gak berekspektasi. Jadi saya kebetulan pada saat itu karyawan cuma satu.
1: Okay.
0: Jadi kita masih turun tangan sendiri. Sehari pernah weekend sampai 80 gelas.
1: Sampai 80 gelas. Okay. Waduh, itu banyak banget juga ya. Ya, maksudnya tuh gitu ya, ibaratnya kopi yang legendaris gitu, tapi ternyata masih bisa dimasukkan kopi-kopi menu yang disukai anak muda zaman sekarang.
2: Betul
1: gitu, ya. Tapi ketika Bang maca tadi itu gitu ya kan, pasti kan akan merubah selera juga nih gitu ya kan. Nah tapi bagaimana cara abang tuh batasannya gitu ya kan, mana yang bisa diinovasikan, mana yang nggak bisa dari menu-menu di Okinawa sendiri?
0: Kalau inovasi pasti kita nambah menu baru itu harus, karena perkembangan zaman kan harus perkembangan jalan terus nih. Yang lama nggak boleh kita hilangkan. Kopi susu, kopi itu kan orang yang pernah ngerasain menu kita, itu menjadi alasan mereka balik ke sini. Itu nggak boleh diubah. Nilai-nilai dari kita seperti kopi kita yang kita jaga kualitasnya, selain kayak yang kita jaga kualitasnya, itu kita nggak ubah. Yang kita inovasi dan kita kembangkan adalah menu baru yang untuk meraup market yang lebih luas. Contoh yang saya bilang tadi, matcha. Kita coba raup anak muda.
1: Yeah.
0: Anak muda nggak mungkin dia pesan matcha doang dong. Dia pasti pesan kayak tos kita, kopi kita, dan mereka akhirnya coba produk kita.
1: Benar.
0: Apalagi sebelumnya mungkin Okinawa, terutama anak muda pasti banyak yang belum tahu gitu. Apalagi pendatang mungkin dari Jakarta yang merantau ke sini, mereka pada dasarnya nggak tahu.
1: Nah, mereka tidak tahu gitu ya.
0: Tahu, ternyata ada kedai kopi di dalam pasar.
1: Iya, karena kan kebanyakan sekarang kita lihat di tepi jalan, ya kan. Itu pun kalau di dalam gang pun ya lumayan luas gitu kan. Dan konsepnya tuh sudah modern. Tapi ini kan tetap masih mempertahankan konsep lama ya.
0: Masih kita bangunan kita nggak ganti, strukturnya kita nggak ganti. Kita cuma rapikan lah, kayak misalnya kita cat. Kita sistemnya kita manage, kita ubah supaya lebih rapi, supaya customer pelayanannya lebih maksimal. Itu aja sih kalau bangunan, selebihnya kita nggak ganti.
1: Tetap bangunan lama.
0: Tetap bangunan lama.
1: Oke,
0: jadi banyak
1: Kak Julia.
0: Kita bisa masuk.
1: Oke.
0: Bangunan kita itu masih udah kalah.
1: Halo Kak Julia. Udah kelewatan ya. Iya, ini seru banget. Eh, kagak diajak ini. Aduh.
2: Iya, ini panjang kan ceritanya, tiga keturunan soalnya.
1: Oh iya sih, turun temurun ya. Nah iya nih, Abang Po pendengar Pro4 se-Indonesia yang mau nanya-nanya nih sama Bang Valentino. Tapi bukan Valentino Rossi nih Abang Po nih, soalnya dia bukan pembalap ya, penjual kopi. Iya. Nah bisa nih telepon di 021-350-4510. Nah kalau yang mau gabung di Tanjung Pinang, telepon ke mana Kak Julia? Bisa juga di 0771-444-9050.
3: Oke, nanti kita bakal terima telepon. Tapi dan WA.
2: Ada yang bergabung nih, Pok, di WhatsApp, Pok.
3: Oh, boleh, boleh, boleh.
2: Ini melalui chat WA enggak apa-apa ya?
3: Oh, enggak apa-apa, enggak apa-apa.
2: WA enggak apa-apa ya. Oke, ini dari Ibu Farida di Palu. Halo Bu Farida. Oke, katanya assalamualaikum Mbak Julia sama narasumbernya Bang Valentinanya bukan V tapi F. Valentino. Iya. Pertanyaannya dong, kopi Okinawa ini itu ada berapa macam rasanya? Selain dari kopi Okinawa ini, apakah ada kopi lain? Salam sehat ya, selalu untuk Bang Valentino, Ibu Farida dari Palu.
0: Baik, Ibu Farida, salam sehat.
2: Gimana tuh Bang?
0: Oke, untuk saat ini kita jenis kopinya cuman
2: satu.
0: Kita pakai jenisnya Robusta.
2: Robusta.
0: Itu pasti pahit. Mm-hmm. Cuma kita kasih varian itu ada dua, gilingan kasar dan halus.
2: Oke.
0: Okay. Kasar itu biasa kita pakai untuk saring, kopi saring. Mm-hmm. Pada kedai kopi yang bisa dipakai di kedai kopi pada umumnya. Mm-hmm. Itu terus yang halus itu bisa ditubruk.
2: Oh, bisa ditubruk.
0: Terus okay. Kita juga karena untuk menjangkau market yang di luar Tanjung Pinang, kita juga upload di Shopee.
2: Ada juga di ini ya, di e-commerce Shopee juga ya. Jadi kalau
0: e-commerce Shopee.
2: Oke, okay. Itu paling jauh pengiriman kita ada kemana tuh?
0: Pernah ke Samarinda,
2: okay.
0: Makassar, Kendari, Lombok,
2: NTB. Oh, udah jauh.
0: Bali. Ya. Itu sih yang Indonesia Timur. Okay. Kalau Sumatera itu udah pernah ke Jambi, Medan, Aceh, Padang, Palembang. Lampung.
2: Oh, di Lampung. Itu berarti kita jualnya kemasan ya?
0: Kemasan.
2: Ini. Ada contohnya nggak?
0: Ada.
2: Nah, ini. Izin ya. Oke, ini contohnya. Ini ada packagingnya juga. Jadi New Okinawa Kopi Tiam. Kalau ini apa? Selai ya?
0: Selai.
2: Oh, ini selai. Oke. Kalau ini
0: yang
2: pandan. Oke. Kemasannya sudah mewah ya. Kalau zaman kakek dulu kemasannya gimana tuh?
0: Pakai kaleng susu kental manis.
2: Oh, pakai kaleng susu kental
0: manis. Diisi ke dalam.
2: Oke.
0: Okay. Pakai tali.
2: Oh iya, tali rapia itu ya.
0: Ditenteng kayak gitu.
2: Oh, benar-benar tradisional banget. Betul. Ya. Emang penuh dengan sejarah sih.
0: Iya.
2: Oke, itu dari Bu Farida udah dijawab pertanyaannya. Di Jakarta ada nggak, Mpok?
3: Ada nih. Coba kita angkat dulu ya.
4: Oke, boleh. Halo, Pak.
3: Halo.
4: Dari Jakarta nih.
3: Oh, ini dari Jakarta ya. Nih. Dengan siapa ini?
4: Saya kaget ini presenter kirim Bang Jojo, ternyata wanita.
3: Iya, dong. Kita ganti skin dulu. Hah? Dengan Pak siapa ini, Pak?
4: Iya nih. Di sana ada puan cantik Julia Puspita Ayu.
3: Iya.
4: Puspita aja ya, tambah-tambah dengan Cigurya nih.
3: Terima kasih.
4: Aduh, nggak capek senyumnya, ya, tangannya dua. Dengan Cigurya, halo. Iya. Selamat siang menjelang sore bagian timur, Koko Valentino. Salam kenal.
0: Halo Ibu.
4: Valentino.
0: Salam kenal.
4: Aduh, benar-benar ini ya kalau kita temanya merawat warisan, meracik masa depan. Apalagi beliau owner New Okinawa Kopi Tiam. Begitu ya, benar ya, Valentino?
3: Iya. Ibu, pertanyaannya apa, Ibu? Gak
4: kedengeran nih, Puan Valentino. Dengar suara Cibur ya?
2: Wah, diketin lagi kali ya komiknya.
3: Iya.
2: Oke, coba deh.
0: Halo, Ibu.
4: Tapi, mana? Dengar ya, aduh senang banget. Kalau masalah kopi ini, aduh luar biasa memang. Apa namanya ini, pemilik generasi ketiga dari kedai kopi New Okinawa ya. Sebuah kopi siam, legendaris. Betul. Yang berdiri kalau nggak salah sejak lama juga ya, 1940-an ya, di Tanjung Pinang ke Pondia. Benar nggak ya?
3: Yaudah.
4: Kalau salah mohon dimaafkan.
0: Betul.
4: Dan temurun dari kakek, ayah, cucu, luar biasa, ya kan?
3: Iya, Ibu. Tapi, pertanyaannya ya, apa ini, Ibu?
4: Nah, kopi iya. Gede. Kenapa?
3: Ya, pertanyaannya Ibu.
4: Kenapa? Ya, pertanyaannya ini ada nggak cabangnya di Jakarta gitu? Nah, terus, terus apakah kopinya ini kopi apa yang dengan tekniknya sangrai kopi Robusta tradisional, ya kan? Terus bagaimana dengan perkembangan terbarunya produk unggulan mereka, ya kan? Selai kaya New Okinawa. Itu saja pertanyaan dari Cijer ya, Puan Julia ya. Dan yang di Jakarta. Selamat siang, salam sehat, salam budaya.
3: Terima kasih.
2: Oke, tadi pertanyaan.
3: Iya, boleh dijawab Bang Valen. tentang okay. pertanyaan yang tadi.
1: Jadi pertanyaannya ada apakah ada cabangnya Okinawa di Jakarta?
3: Iya, betul.
1: Terus tadi apa, Mpok? Terus bagaimana sih perkembangan untuk menu barunya? Satu lagi tadi apa ya, Mpok? Jadi kurang dengar, Mpok.
3: Udah itu aja deh kayaknya.
1: Oh, itu aja ya.
3: Iya.
1: Okay. Gimana tuh kalau mungkin jawab? Oh, berarti Bu Farida mau ke ini ke Jakarta, Cik Guriam ke Jakarta.
0: Kebetulan kalau untuk cabang kita belum ada.
3: Oke.
0: Okay. Saya baru handle baru terima apa? Untuk ngurus Kedai Kopi ini baru 1 tahun lebih.
3: 1 tahun.
0: Jadi kita masih memperbaiki sistem dan kita bangun sistem juga di Kedai Kopi gimana ketika owner saya sendiri nggak di tempat itu masih berjalan semestinya dan seperti biasa. Jadi kita masih tetap belajar juga karena saya dari dulu nggak paham sistem F&B.
3: Oke.
0: Okay. Jadi saya masih belajar di sosmed sambil berjalan terus. Juga belajar mungkin dari AI juga terus teman-teman yang buka bisnis F&B saya juga belajar dari sana barulah kalau ketika saya sudah siap produksi selaikannya sudah kapasitas produksinya sudah memadai baru kita pertimbangan untuk membuka cabang lagi. Kalau buka cabang kita pasti ada
1: tapi mau di mana tuh kayaknya kok
0: ada planning mungkin di Batam.
1: Di Batam ya.
0: Di Batam okay. Terus di Jakarta mungkin enggak menutup kemungkinan sih untuk di masa depan nanti.
1: Iya benar.
0: Tapi kalau untuk saat ini memang selai kayak kita sih itu sudah dipakai di Jakarta. Kalau mungkin teman-teman yang di Jakarta tahu Kopi Kaf.
1: Kopi Kaf.
3: Oh, Kaf. Iya iya iya.
1: Tahu Mbak?
3: Tahu ya.
0: Kopi Kaf itu saya enggak tahu kenapa dia bisa tahu New Okinawa. Jadi tiba-tiba dari WA saya juga dia WA Kak, saya mau pesan selai kayaknya dong. Biasa dong kita nanya dari mana? Dari Jakarta, dari Kaf. Saya search Kaf. Ini udah coffee shop gede, udah punya 100-an cabang di Pulau Jawa.
3: Okay.
0: Terus awalnya kita penipuan dong. Jadi kita suruh transfer dulu, pas dikirim direksi mereka atau pimpinan mereka cocok. Dan mereka mau nanya harganya berapa, pengiriman ke sana berapa. Yang jadi kendala juga ongkir ke sana ya Kak.
1: Iya lumayan mahal.
0: Karena bahannya fresh.
1: Oke.
0: Okay. Enggak ada pengawet. Kita kirim ke sana kalau pakai kargo 2 minggu udah nyampe basi dong.
1: Oh iya sih.
0: Jadi saya kasih solusi gimana kalau kita kirim reguler aja. Itu harganya masih masuk dibanding harga di Jakarta sebenarnya. Jadi mereka cocok ambil sebulan sekitar 100-an kilo Kak.
1: Masya Allah.
3: Iya.
0: Okay, untuk cabang-cabang dia di sejauh ini dia ada 12 cabang yang pakai. Selain kayak kita di Kaf itu di Bekasi, Jati Asi, terus di Jakarta Selatan di Cikini.
1: Kemudian, Cikini Gunung dia.
0: Oke. Okay. Terus di Yogyakarta, Jakarta, Bali, terus di mana lagi kemarin dia? Di Semarang. Pokoknya cabang-cabang baru dia yang bakal buka sampai akhir tahun ini dia info kalau enggak salah ada 14 atau berapa itu dia bakal pakai selai kayak dari New Okinawa.
1: Oke, berarti memang selainya itu memang punya ciri khas dan beda dari lainnya. Dari bentuknya aja udah beda kok, ya kan? Itu kakek gimana ya kayak cara ngeraciknya ya kayak?
0: Jadi mereka juga ini bilang Kak ini bisa nggak sih lebih dari sebulan dua bulan? Karena kita simpannya di chiller supaya awet.
1: Oh kalau di chiller lama berarti?
0: Jadi di chiller itu kalau penyimpan suhunya bagus itu bisa 2-3 bulan Kak. Jadi ketika barang mereka terima langsung masuk chiller. Jadi mereka bisa lebih nggak sih? Bisa kalau pakai pengawet. Tapi mereka bilang jangan dong Kak kita beli karena nggak ada pengawet.
1: Iya benar.
0: Jadi biar kita begitu.
1: Oke. Pertanyaan selanjutnya tuh bagaimana untuk perkembangan menu-menu barunya gitu ya? Apalagi menghadapi perubahan selera selera anak muda sekarang supaya nggak hilang identitasnya itu gimana tuh ke?
0: Oke, kita tetap setiap hari setiap malam kali ya berpikir menu ini lagi tren kita keluarin nggak ya?
1: Oke.
0: Jadi kita nggak mau disebut kayak FOMO. Kayak orang keluarin apa kita keluarin kayak baru ini kan UB. Jadi saya terus berpikir gimana produk New Okinawa ini tetap bisa eksis di ngikutin tren juga. Jadi ya belakangan ini kita mungkin kakak pernah dengar croissant kita olesin diolesin selai kaya dikasih butter dan ternyata laku. Terus baru-baru ini kita planning mau ngeluarin salt bread yang dikasih selai kaya itu kan roti yang lagi viral tuh ternyata cocok sama selai kaya kita. Di asin ketemu dengan manis dikasih butter yang gurih creamy pas masuk mulut enak banget.
3: Cocok banget gitu.
0: Cocok banget.
3: Aduh,
0: gitu.
3: Jadi pengen nyoba ini. Iya, ditunggu dah buka cabang di Jakartanya ya.
1: Iya, tapi kalau tadi kalau mau coba selainnya ada mpok di Jakarta mpok yang tadi
3: yang calf itu ya, nanti deh betul, kita coba mpok. Kapan-kapan.
1: Iya.
3: Di ada Tanjung Pinang okay. Ada telepon lagi, mpok?
1: Sepertinya belum ada nih, mpok.
3: Iya, ini di Jakarta juga belum ada.
1: Belum ada ya. Oke. Okay.
3: Nah, jadi, tapi ayah ada pertanyaan nih, kalau misalkan kenapa sih harus kopi gitu? Kayak kenapa enggak kuliner lain?
1: Oke. Oke, boleh dijawab. Ini sejarahnya baik ke belakang lagi nih. Oke, boleh cerita lagi nih Bang Valentino. Kenapa kakek memilihnya kopi?
0: Kalau menurut saya sih kakek mungkin kebetulan kerja serabut aja ketemunya kedai kopi.
1: Oke.
0: Itu jadi mungkin dia enggak nyangka juga dari situlah dia bisa menciptakan kuliner yang ada sampai sekarang. Contohnya kopinya kopinya pun beda sama kopi shop
1: pada umumnya ya.
0: Jadi secara roastingnya segala macam itu juga beda. Jadi benar-benar kakek tuh tekunin banget. Jadi kualitas bahan-bahan yang pakai itu sama persis dengan yang dia pelajari di Malaysia itu. Jadi kalau untuk kenapa kopi, mungkin itu takdirnya kakek kali.
1: Iya, benar-benar. Dan itulah yang menjadinya akhirnya tuh Kota Tanjung Pinang dikenal. Dengan sejarah kopinya.
0: Terus mungkin dari kakek ke Tanjung Pinang lihat kedai kopi mungkin udah ada kan.
1: Iya, tapi gak tahu juga ya waktu ya, ada atau enggaknya gitu. Baru akhirnya kakek akhirnya ya udah mencobalah kedai kopi ini. Tapi kalau saya ketemu sama teman-teman saya nih, dari mana? Habis ngopi di Okinawa. Emang seenak itu, selegendaris itu kata dia. Pokoknya tuh pokoknya kita akan bernostalgia katanya gitu.
0: Ya benar enggak sih?
1: Benar. Ya Allah, teman saya tiap minggu ke situ kok. Kayak nyobain gitu, kayak saya penasaran juga, saya belum pernah nyoba kan. Tapi saya emang enggak bisa ngopi. Tapi tuh penasaran
0: kita,
1: gitu.
0: Padahal kita udah ngeluarin menu selain kopi supaya orang bisa kesana.
1: Oh iya.
0: Jadi enggak ada alasan kakal gitu enggak.
1: Oke.
0: Jadi menu non kopi itu kita itu udah lumayan banyak, kayak misalnya teh tarik, terus matcha, coklat, gitu-gitu, sama Milo.
1: Oke. Gitu mpok, ada pertanyaan lagi mpok.
3: Ini kira-kira pengen nyoba kuliner lain gak? Selain kayak yang dessert-dessert manis gini gitu, atau kayak nasi-nasi atau apa gitu.
1: Oh iya, mungkin ada apa kepikiran
0: karena
1: kelasa atau apa ya kan.
0: Kebetulan kan kita juga sendiri hobi masak. Dan keluarga juga banyak yang bisa masak kuliner-kuliner khas Tanjung Pinang. Jadi resepnya mereka juga ada. Jadi kepikiran kalau kebetulan tempat yang sekarang itu sangat sempit kak. Bangunan kita gak ganti, jadi masih sangat terbatas. Dan bangunan tua kita mau renovasi agak riskan ya.
1: Iya, benar.
0: Gitu. Jadi
1: takut menghilang identitasnya ya, kok ya.
0: Jadi orang kesini kan memang bangunannya masih masih utuh, masih yang seperti yang dulu kan. Jadi gak menutup kemungkinan ketika kita buka cabang, kita mungkin set kitchen sendiri. Bikin kitchen sendiri, kita ada makanan berat, kita buat sendiri.
1: Benar.
0: Jadi kayak kuliner laksa, mungkin tasarnya laksa, nasi lemak,
1: ini nasi dagang, ya kan. Itu. Sama apa gubal sagu. Yang kayak gitu lah. Lendot.
0: Atau enggak kita kita koneksikan dengan UMKM lokal. Nasi dagang kan banyak tuh UMKM lokal yang buat. Mungkin kita sistem titip di sana, kejual kita bayar.
1: Iya benar. Jadi ketika datang ke Okinawa tuh benar-benar itu rasa Melayunya, ya kan. Ya ada kopi legendarisnya, kemudian ada makanan-makanan khas Melayunya dari UMKM gitu. Ya.
0: Kita nggak mau kalau buka cabang itu terlalu modern. Masih konsep yang sama. Paling bangunannya aja yang lebih rapi itu.
1: Iya. Tapi kalau kita masuk ke dalam nih, kok ya, itu di dalamnya ada apa aja yang menandakan tuh benar-benar legendaris gitu.
0: Yang pertama colokannya ada warna coklat.
1: Ya.
0: Terus mungkin kakak nggak bisa nemu lagi merek itu dan seri itu.
1: Oke, udah nggak ada lagi berarti. Gak ya.
0: Button lampunya, terus ornamennya juga ada. Kipasnya aja itu udah dari zaman kakek. Jadi kipasnya kita buka ada kebetulan nggak ada yang rusak kak.
1: Masih awet.
0: Awet. Okay. Kalau rusak pun paling kabelnya putus kan, kabel tua kita yeah, sambungin lagi ternyata masih nyala. Oh. Itu kipasnya masih yang jadul semua.
1: Oke. Okay.
0: Terus meja-mejanya juga dari kakek semua. Meja on apa, meja batu-batu nisan gitu. Yang zaman dulu yang berat banget itu masih ada.
1: Itu masih ada.
0: Masih ada. Jadi kepikiran juga sih kalau misalnya kita buka cabang, kita pengen ada space khusus kita pajang. Ini loh yang kakek pakai untuk aduk selai.
1: Iya benar.
0: Kita masih simpan. Ya, termasuk okay. kayak apa panci untuk masak selainya, untuk roasting kopi, terus centongan kopi dia yang udah berkarat banget itu kita masih nyimpan, dan ornamen lampu tua yang pakai minyak tanah itu
1: masih ada. Lampu corong pakai minyak tanah.
0: Iya. Dan itu kita simpan sampai sekarang. Itu planning saya kedepannya kita pengen ada
1: dipajangin ya.
0: Dipajangin terus ini udah ada di tahun berapa ceritanya seperti
1: itu. Iya benar. Jadi orang bernostalgia kembali.
0: Betul.
1: Mungkin dulu sahabat-sahabatnya setelah pergi ya kan masih teringat buyut-buyutnya gitu.
0: Terus dulu
1: ya.
0: Dia bawa cucunya ke sini, cucunya udah nikah.
1: Ya, atau udah punya cicit lagi ya kan. Ya, oh, oke.
0: Itu salah satu sih yang bikin saya pengen semangat lagi, karena banyak yang ternyata banyak komen kak pas awal kita bikin konten ini saya dulu bareng bapak bareng kakek kesana jadi pengen lagi kesana gitu jadi teringat inilah masa lalu.
1: Iya yang lucu banget. Oke gitu po.
3: Iya bang, kan biasanya nih sambil kita nungguin ya misal buka cabang di mana gitu bang, Valen pernah nggak kayak buka-buka tenan gitu keluar kota atau kayak di UMKM tuh biasanya kan ada kan tenan-tenan UMKM di acara-acara gitu.
0: Pernah kita untuk saat ini baru di Tanjung Pinang sih kak. Kalau untuk di luar kota kita baru menjangkau Batam.
1: Baru di Batam.
0: Dan kita lagi ikut programnya Bank Indonesia juga. Bank Indonesia ada ngumpulin UMKM. Jadi kita udah di tahap inkubasi. Inkubasi itu lagi tahap persiapan untuk ekspor. Jadi produk kita dia mereka nilai bagus. Jadi kemarin kita sudah dapat bayar dari Singapura. Mau kirim ke Singapura, tapi nggak menutup kemungkinan kita lagi persiapan tim khusus untuk ikut event-event. Buat kayak kita promosiin selai kayak sama kopi bubuknya dan kita sediain juga roti bakar gitu kak. Gitu. Termasuk di Jakarta kan kita lihat ada beberapa tenan kayak bakso afung, cimehong itu udah sampai Medan sampai mana. Itu juga jadi target saya, caranya mereka itu jadi inspirasi buat saya untuk bisa ke kota lain juga gitu.
3: Oke, berarti selama buka tenan tuh respon masyarakatnya cukup baik ya bang ya?
0: Cukup baik dan mereka ternyata sepengaruh itu untuk kita memperkenalkan produk kita lagi.
3: Oke deh. Nah iya nih Mbak Kak Julia, Bang Palen ya, maaf ini ya ibarat tantu nih, ada Dora sama But nyari peta gitu. Waktu jualah yang memisahkan kita. Ini kita udah di penghujung ini. Udah. Gak berasa ya ngobrol-ngobrolnya ya. Iya, ya udah makasih banyak ya Kak Julia, Bang Palen, sukses terus. Iya, sampai ketemu di edisi berikutnya. Dadah.
4: Dadah.
3: Buat Abang Po, pendengar Pro4 se-Indonesia, itulah rangkaian Suara Budaya Nusantara edisi Jumat 9 Oktober 2026. I am Po Najwa Napisa, pamit undur diri, sampai ketemu di edisi berikutnya. Dadah!
5: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Televisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

kbri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat.

Selamat sore sahabat dunia dimanapun Anda berada, masih menemani Roninger Anda di sore hari di pukul 16.20 waktu Indonesia Timur. Torang kembali hadir dalam program Torang Badangdut, sahabat budaya, pilihan lagu-lagu dangdut. Kembali Torang buka untuk sahabat budaya semua di pukul 16 ya, di sore hari ini. Sore hari ini sahabat budaya, pilihan lagu-lagu yang sahabat budaya mau request, boleh ya gabung di line telepon 0921-3126-518 atau juga di line telepon 0821-9526-6695 sahabat budaya. Tentunya sore hari ini kalau sahabat budaya bergabung, boleh ya bergabung sebelum menjelang pukul 17 atau pukul 5 sore waktu Indonesia Timur. Pilihan lagu-lagu menarik dari lagu-lagu dangdut pastinya akan orang hadirkan untuk sahabat budaya semua, khususnya untuk yang ada beraktivitas di sore hari ini. Sembari menanti, orang hadirkan dulu ada Uta Fidriadi dengan Manis-Manis Madu.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Selamat di mana pun Anda berada, masih menemani ruang dengar Ngoni semua di sore hari ini. Masih dalam program Turamba Dangdut. Sahabat Dude, mau bergabung untuk request lagu-lagu dangdut boleh ya di pukul 16.33 menit waktu Indonesia Timur. Tentunya pilihan lagu-lagu dangdut sudah terang siapkan. Dan menemani ruang dengar Sahabat Dude di edisi pada sore. Dengan ragam pilihan informasi dan juga lagu-lagu dangdut lainnya tentunya untuk sahabat budaya. Nah, kalau tadi sahabat budaya sudah dengar beberapa lagu-lagu dangdut, Toren juga mau dengar nih, sahabat budaya mau dengar, Toren juga mau tahu sahabat budaya mau dengar lagu apa di sore hari ini. Pastinya akan Toren putar-putar lagu-lagunya yang sahabat budaya request. Sembari menanti juga, sahabat budaya Toren izin untuk informasikan juga rangkaian informasi-informasi menarik lainnya khususnya untuk wilayah Kota Ternate di sore hari ini yang mana sedang digayasi dengan kondisi cuaca yang bersahabat sekali untuk sahabat yang mungkin punya rutinitas atau agenda aktivitas di luar ruangan sahabat budaya. Ngoni juga sangat orang sarankan sahabat kalau memang lagi tidak ada kegiatan bisa mengambil waktu untuk olahraga sore karena memang jadi satu rutinitas yang bermanfaat dan juga bisa jadi rutinitas yang produktif untuk sahabat budaya lakukan di sore hari ini. Masih bertemang sahabat di ruang badengar di sore hari ini ada pilihan lagu-lagu menarik lainnya, jadi jangan dulu kemana-mana.

0: kaweni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wes, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: الراحة.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Sabtu ini menjelang di pukul 18 waktu Indonesia Timur, kami segenap kru bertugas di Ternate siang hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Nantikan untuk program lainnya di pukul 18 atau pukul 6 waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda untuk ikuti program Warta Berita di sore hari ini bersama dengan rekan-rekan di Pro 1 RRI Ternate.
1: Pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara, dari Jalan Sultan Hairun nomor 2 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Sore. Mengawali Warta Berita Sore ini berikut kami sampaikan berita utama. Penyidikan kasus dugaan korupsi anggaran makan minum Pemprov Maluku Utara tahun 2022 dengan tersangka mendiang M. Ali Yasin Ali resmi dihentikan. Ketua DPC HKTI Halmahera Timur targetkan konsolidasi organisasi dalam 10 hari kerja setelah pelantikan. Dua informasi tersebut kami rangkai dengan informasi lain dari wilayah Maluku Utara. Dan informasi-informasi tersebut bisa Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id. Aplikasi RRI Digital pada perangkat Android juga iOS. Pemancar relay Morotai di 93,6 FM, Maba Halmahera Timur 88,5 FM. Anda juga bisa mendengarkan melalui program M4 di 95,1 FM dan menyaksikan langsung melalui kanal YouTube official RRI Ternate. Saudara, inilah Warta Berita Sore selengkapnya, Jumat 9 Oktober 2026. Bersama saya, Roni.

0: Kami awali dengan berita pertama, saudara, perkara dugaan korupsi anggaran pelaksanaan makan minum kegiatan rapat serta jamuan tamu pada program penunjang urusan pemerintah Provinsi Maluku Utara tahun 2022 dengan tersangka mendiang Wakil Gubernur M. Ali Yasin Ali akhirnya diberhentikan dalam tahap penyidikan. Laporan selengkapnya diturunkan reporter Irwan Jalan.
1: Perintah penghentian penyidikan dalam dugaan tindak pidana korupsi 2 atas nama almarhum M. Ali Yasin Ali MMT.
2: Kasus dugaan tindak pidana korupsi anggaran makan minum dan perjalanan dinas wakil kepala daerah yang melekat di Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara dengan tersangka mendiang Wakil Gubernur Maluku Utara M. Ali Yasin Ali akhirnya dihentikan tim penyidik pidana khusus Kejaksaan Tinggi Maluku Utara. Pemberhentian penyidikan tersebut dilakukan karena tersangka M. Ali Yasin Ali meninggal dunia. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Maluku Utara Matius Matulisi mengatakan penghentian ini berdasarkan surat perintah pemberhentian penyidikan yang ditandatangani Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara. Selain itu, penghentian tersebut didukung dengan dokumen resmi atau surat keterangan kematian dari Prima Hospital Makassar tertanggal 14 Agustus 2026 serta akta kematian tertanggal 19 Agustus 2026.
1: Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara selaku penyidik telah menandatangani surat perintah penghentian penyidikan dalam dugaan tindak pidana korupsi pelaksanaan makan dan minum untuk kegiatan rapat serta jamuan tamu pada program penunjang urusan pemerintahan daerah Provinsi Maluku Utara pada unit kepala daerah tahun anggaran 2022 atas nama almarhum M. Ali Yasin Ali MMT. Dasar yuridis penghentian penyidikan tersebut itu selaras dengan surat keterangan kematian yang diterbitkan oleh Primaya Hospital Makassar tanggal 14 Agustus 2026 dan akta kematian tanggal 19 Agustus 2026.
2: Dirinya menyatakan dalam perkara tersebut terdapat dua orang tersangka, namun satu tersangka lain saat ini sudah menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Ternate. Selain itu, terkait proses perkara secara keseluruhan, Kejaksaan Tinggi Maluku Utara bakal menyampaikan pemutakhiran informasi selanjutnya sesuai fakta-fakta hukum yang ada.
1: Jadi dalam perkara ini ada dua tersangka, yang satu sudah disidangkan dasar penghentiannya karena beliau meninggal dunia, yang digunakan fakta persidangan. Jadi nanti akan dilakukan update terbaru terkait dengan prosesnya, supaya kita menyampaikan fakta sesuai dengan fakta-fakta perbuatan.
2: Penghentian penyidikan kasus tersebut juga memiliki dasar yang didasarkan pada ketentuan pasal 24 ayat 2 huruf E Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur bahwa penyidikan dapat dihentikan apabila tersangka meninggal dunia. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
0: Kita ke berita lainnya, saudara. Upaya penanganan pasca kebakaran di TPA Deru-Deru Takome terus dilakukan oleh tim gabungan. Langkah ini bertujuan memastikan kondisi di lokasi tetap aman dan mencegah terjadinya kebakaran susulan. Penanganan melibatkan unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, serta sejumlah instansi terkait. Tim gabungan melakukan pemantauan secara intensif untuk mendeteksi titik panas, memadamkan api di permukaan membasahi lahan, serta mendinginkan area yang masih mengeluarkan asap. Untuk mendukung proses pemadaman dan pendinginan, tim mengerahkan satu unit kendaraan water cannon Satbrimob Polda Maluku Utara, satu unit water cannon Polres Ternate, serta tiga unit mobil pemadam kebakaran milik Dinas Pemadam Kebakaran Kota Ternate. Polres Ternate juga menghimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, khususnya di kawasan lahan terbuka dan sekitar TPA. Warga diminta segera melaporkan kepada petugas apabila menemukan titik api maupun kumpulan asap yang berpotensi memicu kebakaran. Sinergi seluruh unsur yang terlibat diharapkan dapat mempercepat penanganan pasca kebakaran sehingga kondisi di kawasan TPA Deru-Deru Takome kembali aman dan terkendali. Upaya pemantauan dan pendinginan terus dilakukan untuk mengantisipasi munculnya kembali api maupun bara yang masih berpotensi menimbulkan kebakaran. Saudara, Ketua DPC HKTI Halmahera Timur Ubaid Yaakub targetkan konsolidasi organisasi dalam 100 hari kerja setelah pelantikan awal difokuskan pada penguatan struktur lampeng gurusan hingga tingkat ranting dan desa sesuai ketentuan organisasi. Laporan selengkapnya diturunkan reporter Turakia Samsudin.
3: Ketua Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Kerukunan Tani Indonesia HKTI Kabupaten Halmahera Timur Ubaid Yaakub menargetkan konsolidasi organisasi dalam 100 hari setelah pelantikan dengan fokus awal membentuk kepengurusan hingga tingkat ranting dan desa sesuai ketentuan organisasi. Ubaid Yaakub yang merupakan Bupati Halmahera Timur ini mengatakan konsolidasi menjadi langkah awal untuk memperkuat struktur organisasi sebelum menjalankan program HKTI di daerah. Ia mengungkapkan pihaknya masih akan mempelajari anggaran rumah tangga atau ART HKTI untuk memastikan struktur kepengurusan dan mekanisme pembentukan organisasi di setiap tingkatan. Ubaid menegaskan pembentukan kepengurusan hingga tingkat desa akan disesuaikan dengan ketentuan dan struktur organisasi HKTI. Jika menjadi kewajiban, langkah tersebut akan masuk dalam target konsolidasi 100 hari.
4: Setelah ini akan kita pelajari DART untuk kita tidak lanjut seperti apa. Karena kita secara menyeluruh belum tahu apa strukturnya. Tapi kalau itu strukturnya harus sampai di tingkat desa, tentu kita diberi waktu 100 hari untuk menindaklanjuti itu. Tentu kita masih pada tahap konsolidasi, pembentukan kalau ranting mungkin sampai di anak ranting.
3: Saat ini DPC HKTI Haltim kata Ubaid masih berada pada tahap konsolidasi dan mempersiapkan pembentukan kepengurusan di tingkat ranting. Lewat konsolidasi tersebut, Ubaid berharap struktur organisasi HKTI di Halmahera Timur dapat terbentuk secara bertahap sebagai dasar penguatan peran organisasi dalam mendukung sektor pertanian dan kepentingan petani khususnya di wilayah Halmahera Timur. Dari Maba Halmahera Timur, Turaikia Samsudin melaporkan.
0: Saudara, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Halmahera Kepulauan Sula sedang merancang anggaran pembangunan brojong di Desa Wasakai, Kecamatan Mangoli Utara Timur. Laporan diturunkan reporter Karman Samuda.
5: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kepulauan Sula tengah merancang anggaran untuk pembangunan bronjong di Desa Wasakai, Kecamatan Mangoli Utara Timur. Pembuatan bronjong tersebut dilakukan lantaran beberapa bulan lalu di Desa Wasakai terjadi banjir hingga membuat puluhan rumah rusak berat. Hal ini akibat debit kali yang begitu deras saat terjadi hujan lebat. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kepulauan Sula, Ade Yudhistira, saat ditemui RRI mengatakan, meskipun terjadi efisiensi saat ini, namun pihaknya mencoba merancang anggaran untuk pembuatan bronjong tersebut. Ia menambahkan pihaknya juga telah mengusulkan ke BPBD Provinsi. Hanya saja saat penetapan APBDP tahun 2026, anggarannya hanya diperuntukkan untuk pembangunan rumah warga melalui Dinas Perumahan dan Pemukiman.
6: Provinsi itu yang akan merealisasikan terkait dengan 16 rumah yang kemarin kena dampak bencana. Nah, terkait dengan, kan ada bukan cuma itu yang kami usulkan, karena kebutuhan masyarakat di sana itu kan ada brondong juga sebagai pengaman talut sungai itu. Itu insya Allah ada sementara cari solusi dari Kabupaten Kepulauan Sula yang akan menindaklanjuti, tapi kami juga baru mau usahakan lebih-lebih anggarannya.
5: Untuk itu Adi Yudhistira menyampaikan akan mencari solusi sehingga penggunaan brondong tersebut cepat dikerjakan. Reporter Karman Samuda melaporkan.
0: Saudara, selanjutnya bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perakiran jatuh besok? Kami mengajak Anda mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate. Sore ini sudah bersama perkiraan Dea yang akan menginformasikan bagaimana kondisi cuaca malam hingga dini hari. Dea, silakan laporan Anda.
7: Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para pendengar di Radio Republik Indonesia. Untuk kesempatan kali ini bersama saya Dea yang bertugas sebagai perakiran cuaca akan melakukan kondisi cuaca di Maluku Utara Jumat 9 Oktober 2006. Secara umum kondisi cuaca hingga esok hari umumnya adalah cerah berawan hingga berawan. Arah angin bervariasi dari timur hingga barat daya dengan kecepatan 10 hingga 50 km per jam. Dengan suara bergeser antara 25 hingga 27 derajat Celcius. Untuk informasi tentang itu, mungkin maksimal bisa antara 0,25 meter hingga 2 meter. Ini mengakibatkan peningkatan pertumbuhan kembang sehingga kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang muncul di dalam laut utara. Demikian informasi masyarakat.
0: Terima kasih Daya, laporan Anda. Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui KBRN online dari.co.id. Dari meja redaksi, saya Roni bersama teknik montasi Turakia Samsudin, desk editor Dani Prayoga menyampaikan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat sore.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.
1: Pendengar, baru saja kita ikuti penyampaian warta berita sore dari redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Ternate. Di hari Jumat hari ini 9 Oktober 2026, Anda bersama Ternate Malam, saya Roni, dibantu teknik studio ada Dani dan rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah. Kami akan bersama Anda mengiringi malam Anda ya, hingga nanti di jam 12 malam atau tepatnya pada pukul 24.00 kita akhiri kebersamaan kita. Gimana suasana Anda sore ini ya? Menikmati hari Jumat hari ini, Anda yang sudah mungkin bagian yang beraktivitas dari pagi hingga siang tadi melanjutkan dengan sorenya, tapi banyak yang kerjanya dari rumah hari ini ya. Tapi mudah-mudahan semuanya dikerjakan lah, walaupun kerjanya dari rumah harus ya. Baik, dan sudah pukul 18 lebih 14 menit waktu Indonesia Timur. Saya menjumpai Anda kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Sore ini akan kembali menjalankan sholat maghrib. Kami informasikan waktu azan maghrib sebentar jatuh pada pukul 18 lebih 24 menit waktu Indonesia Timur. Sambil kita menantikan kemudian azan maghrib, kami hadirkan dulu untuk Anda lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Sore ini saya ambil dari surat Al-Waqiah ayat 1 sama dengan seterusnya bersama Haji Muammar Ceta.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Untuk Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, saatnya untuk komandan ajan maghrib wilayah Kota Ternate dan sekitarnya sekaligus mewakili pimpinan Angkasawati RRI, kami ucapkan selamat menjalankan sholat maghrib.
1: Allahu Akbar, Allah.

hari Jumat adalah hari yang utama dibandingkan hari-hari lainnya. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, sebaik-baik hari adalah hari Jumat. Pada hari itulah diciptakan Nabi Adam alaihissalam, dan pada hari itu juga ia diturunkan ke bumi. Pada hari itu juga diterima taubatnya. Pada hari itu juga beliau diwafatkan, dan pada hari itu juga terjadi kiamat. Pada hari itu ada saat yang kalau seorang muslim menemuinya, kemudian sholat dan memohon segala keperluannya kepada Allah, niscaya akan dikabulkan. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasa'i dan lainnya. Pada setiap sholat Jumat, setiap muslim dianjurkan untuk memperhatikan hal-hal berikut: mandi, berpakaian rapi, memakai wangi-wangian, dan bersiwak. Meninggalkan transaksi jual-beli ketika azan sudah mulai berkumandang. Menyegerakan pergi ke masjid, melakukan sholat-sholat sunnah di masjid sebelum sholat Jumat selama imam belum datang. Tidak melangkahi pundak-pundak orang yang sedang duduk dan memisahkan atau menggeser mereka. Berhenti dari segala pembicaraan dan perbuatan sia-sia apabila imam telah datang. Hendaklah memperbanyak bacaan selawat serta salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam Jumat dan siang harinya. Memanfaatkannya untuk bersungguh-sungguh dalam berdoa, karena hari Jumat adalah waktu yang mustajab untuk dikabulkannya doa.

masing-masing kalian dalam keadaan sesat kecuali yang telah aku beri petunjuk, maka mintalah petunjuk padaku. Niscaya aku beri petunjuk atau hidayah. Hai hambaku, setiap kalian dalam keadaan lapar kecuali yang telah aku beri makan, maka mintalah makan padaku. Niscaya aku beri makan. Hai hambaku, masing-masing kalian dalam keadaan telanjang kecuali yang telah aku beri pakaian, maka mintalah pakaian padaku. Niscaya aku beri pakaian. Hai hambaku, sesungguhnya kalian senantiasa melakukan kesalahan di malam dan di siang.

aku pun di suatu bukit mereka semua meminta kepadaku, niscaya aku penuhi semua setiap permintaan mereka, dan itu tidak akan mengurangi sedikit pun yang aku miliki, kecuali hanya seperti sebatang jarum yang dicelupkan ke dalam lautan. Hai hambaku, sesungguhnya ini adalah semua amalan kalian yang aku catat semua untukmu, kemudian akan aku balas. Barang siapa mendapat kebaikan, hendaklah ia memuji Allah.

95,1 Perempat Ternate Suara Budaya Kiara Hasa Budaya. Kami mengucapkan selamat menaikkan ibadah salat maghrib ya untuk anda umat muslimi dan muslimah di wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Semoga amal ibadah diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan juga mendapat keridhonya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga sahabat budaya di malam hari ini ya, kepada teman dorang ya sahabat budaya, ada saya Sarah Nugrah ditemani teknik sudah ada Bung Dani juga di malam hari ini. Apa kabar buat sahabat budaya semuanya di malam hari ini? Semoga dorang semua selalu sehat-sehat ya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan sahabat budaya, nanti di jam 7 malam ada program Skaper Sirih yang hadir sampai di jam 8 malam nanti. Di jam 8 malam sahabat budaya sampai di jam 9 juga ada paguyuban bacarita, di jam 9 sampai di jam 10 ada gamam, dan jam 10 sampai di jam 11 juga ada program Sagu sahabat budaya. Tentunya di malam hari ini informasi menarik akan Sri hadirkan, selingnya juga dengan lagu-lagu hiburan ya untuk sahabat budaya. Dan siarannya perempuan juga bisa didengarkan di aplikasi RRI Digital dan juga di audio streaming di www.rani.co.id dan juga di FM 95,1 MHz. Untuk itu sahabat budaya, Sri akan menemani dorang beberapa jam ke depan sampai di jam 12 malam nanti.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

Baik Saudara, catatan kecil dari Adera di malam hari ini yang baru saja didengarkan juga ya. Untuk sahabat budaya nih di malam hari ini dan juga di pukul 19.14 waktu Indonesia Timur masih bersama dengan Sri juga ya di Sekapur Sire. Di mana informasi lokal di malam hari ini, panen bawang merah di Halmahera Timur didorong tekan ketergantungan pasokan luar sahabat budaya. Jadi kelompok tani sumber rejeki di Desa Totoling Jaya mulai memanen bawang merah varietas Bima Brebes ya melalui juga dengan demplot pertanian sahabat budaya. Panen perdana ya sahabat budaya Kamis 8 Oktober 2006 kemarin juga dihadiri Sekretaris Daerah Halmahera Timur Riki Hairul Arifat. Dan pengembangan bawang merah ini juga didukung Bank Indonesia Maluku Utara untuk memperkuat ketersediaan komoditas pangan strategis ya. Program ini juga diarahkan untuk mengurangi ketergantungan Halmahera Timur terhadap pasokan bawang merah dari luar daerah. Di mana Kepala Perwakilan BI Maluku Utara, Handi Susila juga mengatakan, pengembangan komoditas tersebut juga berkaitan dengan ketersediaan pasokan dan juga stabilitas harga pangan. Jadi upaya ini juga diharapkan ya bisa meningkatkan pendapatan petani ya melalui penguatan sektor pertanian. Jadi menurut Handi, BI juga berkomitmen mendukung pengembangan pertanian melalui sinergi dengan pemerintah daerah, kelompok tani, pondok pesantren, dan juga pemangku kepentingan lainnya. Kolaborasi tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan produktivitas, memperkuat rantai pasok, serta membangun ekosistem pertanian berkelanjutan. Jadi sahabat budaya, pengembangan bawang merah juga menjadi salah satu upaya untuk memperkuat ketersediaan pangan di daerah. Ya, sahabat budaya.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

Sama Budaya di pukul 19.31 waktu Indonesia Timur. Saatnya untuk Sri Batame dulu ya dari Singapura Seri di malam hari ini. Nanti di jam 8 malam juga Sama Budaya ada program Paguyuban Mbak Carita ya. Ada narasumber yang hadir juga di malam hari ini. Dari ya Sama Budaya yang nanti hadir di malam hari ini ada dari Paguyuban Pasundan Ternate ya, atau warga Sunda Sama Budaya. Jadi buat yang mau bertanya juga nanti bisa bergabung di jam 8 ya Sama Budaya. Dan waktu juga sama 19.32 waktu Indonesia Timur. Kita ikuti waktu kumandang azan Isya untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

0: Praha.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Televisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 105,1 Perempat Ternate, Suara Budaya Kiraha. Baru saja sahabat budaya dengar ya di malam hari ini dengan full senyum sayang ya dari Evan Los di malam hari ini. Dan waktu menunjukkan di pukul 20 waktu Indonesia Timur atau jam 8 malam ya sahabat budaya. Seperti biasa di jam 8 malam ini sahabat budaya, spesial di Jumat malam juga ada program Paguyuban ya sahabat budaya, Paguyuban Bercerita yang hadir di malam hari ini. Tentunya tadi Sri juga spill ya Paguyuban apa yang hadir di malam hari ini sahabat budaya. Nah sahabat budaya, jadi di malam hari ini ya torang kehadiran dari Paguyuban Pasundan Ternate atau Pasteko ya di malam hari ini. Nah Sri mau sambut dulu narasumber yang so hadir di malam hari ini ya. Yang pertama ada Kang Roni Saputra ya, ini selaku pengurus Pasteko bidang perlengkapan dan konsumsi. Assalamualaikum Kang, gimana kabar?
1: Waalaikumsalam, kabar baik.
0: Alhamdulillah. Mic-nya bisa dimajuin biar suaranya agak jelas.
1: Oh, siap-siap.
0: Alhamdulillah ya, sehat-sehat juga nih Kang Roni. Ya. Ada juga nih Teh Elma ya, Novianti El ya, selaku juga pengurus Pasteko bidang pemberdayaan perempuan. Gimana kabar Teh?
2: Halo, alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah, seger-seger ya di malam hari ini narasumbernya. Ya. Dan yang terakhir ini ada Kang Robiansyah ya, sekaligus pengurus Viking Maluku Utara bagian koordinasi lapangan. Gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat Teh, gimana kabar baik?
0: Alhamdulillah sehat. Nah ini Sri terasing juga ya dengan Kang Robi ini. Karena sering terang beroda di dekat Saleros itu ya. Nah iya sahabat budaya, di malam hari ini ya dengan Paguyuban Pasundan Ternate atau Pasteko dengan tema kiat sukses UMKM warga Sunda yang berdikari di Ternate sahabat budaya. Seperti yang kalian tahu juga kalau jajanan-jajanan, makanan-makanan, minuman-minuman dari di Ternate yang jualan orang Sunda banyak ya sahabat budaya. Yeah. Nah ini orang akan baca cerita ya sahabat budaya di malam hari ini. Jadi buat sahabat budaya yang mau bergabung juga, mau babatannya juga di Kang Roni, Teh Elma, Kang Robi juga bisa sahabat budaya di malam hari ini ya. Di line teleponnya Perempat 0921-3126-518, 0821-9526-6695 dan juga di WhatsAppnya Perempat juga boleh 0853-9853-3951. Bergabung di TikToknya Perempat juga boleh ya, di RRI Perempat Ternate. Nah untuk yang pertama nih, mungkin bisa nih Teh dan juga Kang bisa ceritakan sedikit nih apa itu Pasteko dan juga sudah berapa lama Paguyuban Pasundan Ternate ini ada. Mungkin disampaikan oleh Kang Roni.
1: Kalau Pasteko ini berdirinya saya kurang begitu tahu. Oh, tahu tapi lupa lagi gitu.
0: Lupa-lupa ingat.
1: Iya, lupa-lupa ingat gitu. Jadi Pasteko itu berdirinya awalnya itu cuman ada beberapa orang, tiga orang kalau enggak salah itu dulu itu Pak Haji Wijaya sama Teh Puji sama saya gitu. Di mulainya itu cuma ngobrol-ngobrol ternyata bagaimana kalau mendirikan paguyuban begitu. Iya. Itu jadi awal mulanya begitu ya. Ternyata pas di apa namanya? Kesini banyak juga gitu
0: yang bergabung.
1: Gitu. Ternyata orang Sunda yang orang Sunda di Ternate ini banyak juga banyak. Gitu. Iya. Yang apa namanya? Di Ternate ini kurang lebih berapa tahun ya? Soalnya kurang lupa lagi saya.
0: Enggak apa-apa, berarti udah lama.
1: Udah lama ya.
2: Kayaknya dari tahun 2001 deh.
1: 2001.
2: Iya, karena aku ke sini juga kan apa kan 2001 ke sini tuh udah ada.
0: Wih, berarti udah lama.
2: Udah ada. Saya pertama ketemu orang Paguyuban tuh Kang Joyce. Nah, terus udah itu putus kan enggak komunikasi, ketemu Kang Roni kan yang di di mana tuh di Lanal ya kalau nggak salah ya. Nah itu aku mulai gabung. Jadi udah lama, udah dari 2001. Kalau dia mungkin baru ya.
3: Kalau kita mah baru banget lah.
2: Kalau ini udah sesepuh.
3: Kita masih aden-aden sih.
2: adik-adik. Eh, jangan bicara umur. ini kakak.
0: Iya.
2: Kakak, semua kakak. Nete.
0: Oke, ini kira-kira di UMKM untuk Pas Teko di Ternate ini udah ada berapa tuh kira-kira tuh?
3: Banyak di sini.
2: Rata-rata kalau di Pas Teko ini kebanyakan emang ya UMKM semua.
1: UMKM semua ya.
2: Mau perempuan, mau yang udah berkeluarga juga. Rata-rata UMKM memang.
0: Iya.
2: Termasuk saya juga nih UMKM juga.
0: Apa tuh UMKM-nya teh?
2: Aku ini dari mulai dari tahun 2019 ya. Aku udah mulai jualan bunga, bunga-bunga hidup. Bunga-bunga hidup dari Bandung. Aku beli dari Bandung baru dibawa kemari.
0: Jualan.
2: Dulu tuh pertama tuh aku enggak jualan juga. Jadi anakku kan nikahan tuh.
0: Iya.
2: Boleh cerita nih?
0: Ah, boleh. Iya.
2: Anakku kan nikahan tuh. Kan di depan rumah tuh kan asalnya banyak pohon tuh. Terus kan tebangin tuh. Tebangin terus pas udah nikahan tuh kan tenda udah dibuka semua kan, ih panas.
0: Iya.
2: Panas banget tuh. Ih, ini gimana mencari bunga di mana? Nah, enggak ada. Di sini dulu tuh tahun 2019 tuh belum ada yang jual bunga, kayaknya belum jarang begitu. Aku tuh pesan dari Bandung. Pesan di Bandung dulu tuh cuman beberapa item aja bunga, padahal pas aku datang kan itu kan mesti beli banyak tuh. Udah datang ke sini bunga malah tetangga-tetangga tuh pada mau, jadi akhirnya di situ jadi mulai jualan gitu, jualan bunga. Jadi aku tuh memang punya cita-cita ingin menghijaukan teras-teras rumah tuh pengen bagus begitu. Tujuannya tuh begitu, jadi sudah mulai jualan.
0: Langsung jualan.
2: Sampai detik ini.
0: Oh, sampai sekarang masih.
2: Alhamdulillah. Malah udah semakin melebar,
0: bikin
2: taman, bikin apa, kantor-kantor begitu. Oh, alhamdulillah.
0: Jadi kalau dari selain usaha bunga itu ada lagi usaha lagi, Bu?
2: Iya, aku tuh selain bunga tuh aku jual baju olahraga karena aku kan hobi olahraga kan. Jadi aku tuh jual baju olahraga, perlengkapan olahraga semua aku jual. Pokoknya aku sih palu gak ada. Apa lu mau gua ada.
0: Baik.
2: Yang penting jadi cuan.
0: Iya.
2: Betul enggak? Karena aku tuh enggak ketergantungan ke cowok begitu. Aku
0: cewek independen
2: Independent woman.
3: Single woman.
2: Independent woman. Jadi aku tuh suka pegang-pegang sendiri.
0: Jadi kalau kita hobi olahraga, jualan baju olahraga itu kan bisa menghasilkan cuan juga.
2: Betul.
0: Iya. Kalau selain kayak bunga itu ada makanan-makanan enggak?
2: Ada, aku jualan frozen food.
0: Oh, frozen.
2: Tapi ini baru aja, baru. Nah, kalau dia belum tahu juga nih, belum tahu lagi nih.
0: Frozen food.
2: Frozen food aku jual juga. Jadi aku baru sebulan lalu kan.
0: Oh, berarti baru sekali.
2: Baru. Ya, baru tapi udah lumayan juga omsetnya, alhamdulillah.
0: Karena frozen food juga bagus kalau kita
2: juga,
0: jadi stok begitu kan.
2: Biar ibu-ibu yang repot kerja-kerja semua tuh tinggal
0: wanita stok-stok karir, lemari, sisa simpan.
2: Buat anak sekolah, buat apa kan. Betul enggak?
3: Betul.
0: Nah, kalau Kang Roni UMKM-nya apa tuh kalau di sini?
1: Kalau saya di kuliner makanan ya. Bubur ayam.
0: Oh, bubur ayam.
1: Ya.
0: Di mana tuh?
1: Bubur ayam yang di Kota Baru.
0: Yang di tikungan itu.
1: Yang
0: ramai sekali ya.
3: Itu. Yang pertigaan tuh.
0: Di situ. Iya, sering beli juga sih.
1: Iya.
0: Kalau Kang Robi kan siomay ya.
3: Iya.
0: Siomay dan Batagor.
1: Iya.
0: Siomay 2. Ibu emang the best juga nih di Ternate juga ya. Nah, itu ya sahabat budaya. Kalau dari Teh Elma usahanya ada baju olahraga, bunga, frozen food. Iya. Kalau Kang Roni ada bubur ayam ya di Kota Baru kompleks gitu ya.
1: Iya,
0: kalau Kang Robi juga ada siomay Batagor 2 Ibu juga.
2: Dia cabangnya banyak, Mbak.
0: Banyak.
2: Ini bos
1: ada 3 cabang di
0: mana tuh?
1: Kasurian 1 sama di Mariaro 1.
0: Aduh, memang sukses-sukses ya.
1: Alhamdulillah.
0: Iya. Nah, ini sebagai warga Sunda yang memang merantau di Ternate nih ya. Kira-kira apa nih tantangan paling besar yang mungkin kayak awal-awal merantau gitu. Sri mau tahu juga nih tantangan terbesar gitu. Awal-awal merantau dari Sunda ke Ternate.
1: Tantangannya itu apa namanya?
3: Harga bahan-bahan sih
1: itu.
0: Beda jauh.
3: Paling utama ya.
1: Sempat kaget juga
3: kaget.
1: Gitu. Kaget. Terutama kalau pas kita ke pasar, cek sayuran biasa beli kangkung satu ikat cuman 500 atau 1000, di sini sampai 500. Harganya ini ampun.
0: Apalagi sekarang sudah satu ikat 10.000.
3: Iya.
0: Lebih gaya.
2: mungkin itu sudah. Kalau kita kan biasa di sana kan serba murah ya. Baru kesini tuh memang kaget karena semua serba mahal.
0: Tapi
2: bagusnya juga di sini tuh pertukaran apa perputaran uangnya cepat.
3: Ya, itu dia. Ya,
2: walaupun mahal tetap ada uangnya ya.
3: Yeah. Ada minus begitu. Ada plus.
1: Ada lebih ada kurang.
0: Itu. Nah, mungkin ada ditambahkan dari Telma mungkin tantangan ya. Selain itu.
2: Cuaca. Pertama kali itu cuaca ya panas banget.
3: Benar.
2: Aku tuh sampai mandi pertama datang nih ya ke sini mandi tuh sampai berapa kali mungkin satu hari? 3 ke 4
3: 5 mungkin.
0: Karena memang panas.
2: Oh, iya. Baru udah kesini udah mulai adaptasi, udah biasa.
0: Udah terbiasa gitu ya. Dengan matahari yang ada di tempat ini.
2: Malah sekarang kalau aku pulang ke Bandung sakit dulu.
0: Oh.
2: Udah biasa panas.
1: Iya. Bandung dingin. Nah, itu.
3: Kabel jaket kalau pulang aduh.
2: Pelu. Pokoknya 2 hari 3 hari tuh sakit pelu dulu baru udah itu baru boleh.
3: Nah,
0: langsung beradaptasi dengan cuaca ulang di sana.
2: Jadi udah kayak orang Ternate. Karena separuh hidup aku di sini kan, di Ternate dari 2001 aku di sini kan.
3: Kita belum lahir.
2: Iya, Kang.
3: 99 masih jalan lah.
0: Oh. Masih sama juga 99.
2: Oh, tahun 99 belum lahir.
0: Iya. Mungkin ada tambahan dari Kang Robi mungkin tantangannya selain bahan-bahan yang beda juga cuaca.
1: Kalau apa ya? Yang saya rasakan dulu ini ya. Saya jawab. Bahasa. Bahasa. Pas biasa di sana kan orang Bandung biasa bicara Sunda tuh. Pas kesini kok beda begini.
0: Iya, apalagi nadanya juga agak beda.
1: Nadanya cepat beda. Iya, cepat tapi kalau mencamkan orang Bandung pertama kesini pasti dia orang sini bilang harga begini. Soalnya nada bicaranya cepat.
0: Iya.
1: Jadi kalau dimengerti itu kurang paham gitu. Kurang paham. Betul.
0: Tapi sekarang udah paham-paham dong.
2: Alhamdulillah. Udah kayak orang Ternate kalau aku ya.
0: Iya juga logatnya, nadanya juga sudah sama.
2: Udah sama.
0: Iya.
1: Udah bisa bilang kong ya.
0: Iya,
1: tarada. Bisa tarada.
2: Malahan Mbak, kalau aku ke Bandung nih, kalau ngobrol nih kalau pakai bahasa Sunda aku masih enggak ya, enggak masih biasa. Tapi kalau udah pakai bahasa Indonesia nanti tiba-tiba kalau ngomong tarada.
3: Iya.
2: Itu pasti ke bawah.
3: Iya.
2: Akan ke bawah-bawah,
1: kita
2: ke bawah.
1: Itu. Kalau saya yang nggak pernah hilang ini, kalau pulang ke Bandung ada yang bicara bahasa Indonesia, ini yang nggak bisa lepas saya.
0: Saya.
1: Kan biasanya iya tuh, saya.
3: Saya.
1: Iya betul.
3: Iya.
1: Saya.
0: Iya itu perbedaannya juga.
2: Kalau saya tuh kan iya di sini iya ya. Kalau kita bilang saya tuh aku ya.
1: Iya.
0: Jadi kalau mereka kita saya. Aku. Ada terheran-heran. Juga.
1: Betul.
0: Nah iya. Dan Sri mau bertanya juga ya. Kiat banyak orang kan yang bilang orang Sunda itu kreatif-kreatif gitu ya dalam usaha tentunya. Jadi menurut Kang Roni, Teh Elma benar tidak nih? Kira-kira kalau orang Sunda itu memang kreatif dalam usaha makanan apapun itu.
1: Ya betul. Kalau menurut saya memang kalau yang namanya apalagi kuliner. Orang Jawa Barat itu serba ada itu.
0: Iya.
1: Dari mulai yang namanya kuliner dari tepung-tepungan, apalagi kalau orang Sunda itu hobinya aci ya.
0: Iya.
1: Kayak macam cireng. Dari tepung kalau di sini sagu ya, berbagai versi. Jadi batagor, jadi pentolan ikan, jadi cireng.
0: Cireng.
1: Iya. Banyak sekali dari mulai itu ada lagi kuliner-kuliner yang lain macam apa? Bajigurnya ada, combronya ada gitu. Kalau ya bandreknya lagi ada gitu.
0: Yang seblak juga ya.
1: Ya seblak itu kan
2: itu yang top.
1: Di
2: top.
1: Bandung. Sekarang di sini udah mulai ramai.
0: Iya. Di sini ada tuh yang seblak apa ya?
3: Prasmanan.
0: Iya. Tapi sih serius udah pernah coba tapi kayak kurang cocok.
2: Macam
0: kencur.
3: Iya.
0: Itu kurang cocok.
2: Itu khasnya orang.
3: Khasnya
2: Sunda. Semua dari kencur, ya. Kalau bukan pek kencur berarti bukan makanan Sunda.
4: Oh, iya. Sambal aja kalau di Sunda itu pakai kencur.
3: Pakai kencur. Iya.
4: Kalau di sini kan kencur bukan dimakan Mas, katanya buat ini, buat apa?
3: Perawatan muka.
4: Buat perawatan muka. Kalau di sana dimakan. Bikin sambal gitu.
0: Ini kita ke Kang Robi ya, sebagai pengurus Viking Maluku Utara juga nih. Bagaimana nih kolaborasi antara komunitas Sunda dengan komunitas lain yang ada di Ternate mungkin?
3: Alhamdulillah ya, dari kemarin pas komunitas ada di sininya, ada tim bola ya, Malut nih. Banyak sering banyak koordinasi sama teman-teman yang lain kayak Superman, terus dari Laskar Ayam Jago Makassar, terus di sini juga ada Bonek, Ternate, Arema, banyak lah. Sering juga kita mengadakan nobar bareng gitu sama mereka ya. Pokoknya intinya jalin silaturahmi aja di sini mah. Yang penting bareng sama-sama ya, namanya juga bola ya.
4: Semua orang suka.
3: Semua orang suka.
0: Nah, iya, terima kasih. Dan Sapa Budaya, buat Sapa Budaya di malam hari ini nih ya, yang mau bertanya di Kang Roni, Teh Elma dan juga Kang Robi ya, bisa bergabung juga di layanan teleponnya Prompat ya, 0921 3126518, 0821 9526 6695, dan juga di WhatsAppnya Prompat juga boleh di 0853 9853 3951. Nah, Sri.

0: Ya, kuma tama. Tamang Mas.
1: Alhamdulillah. Dah siapa?
0: Aman. Tamang dari Madiun ini.
1: Oh, wah, Madiun lagi nih.
0: Kuma tama. Pernah ke Madiun enggak?
1: Belum.
0: Belum. Ya,
2: sekarang ke Madiun.
3: Aku cuma
0: makan nasi pecel, jangan. Tamang dari Madiun ini. Tadi bawa Batagor enggak ke RRI?
1: Ah, itu dia. Lupa nih.
0: Itu yang penyiarnya suka bahasa sama Batagor itu.
1: Iya, benar.
0: Tadi bawa Batagor enggak ke RRI? Ah, itu gini. Pengalaman saya ya, ini kayak kan sedangkan dari Madiun ya. Mas ini tuh banyak yang jual ini, Mas. Mas Robi sama Mas siapa? Satunya
1: Mas Roni.
3: Mas Roni.
0: Itu banyak yang jual ini, Mas. Batagor. Batagor itu bakso tahu goreng, Mbak Sri singkatannya. Jadi ini banyak yang jual itu gitu. Banyak sekali. Kemudian yang kedua tuh Batagor. Itu makanan yang bikin orang terkejut ada, Mbak Sri. Jadi makanan tuh bikin orang terkejut. Arah sini jual.
1: Apa tuh?
0: Namanya tuh seblak.
3: Tadi udah dibahas itu. Kencur yang enggak suka kencur.
4: Jadi makanan tuh yang bikin terkejut apa, Mas?
0: Arah sini jual. Halo, ya?
3: Iya, yang bikin terkejut apa tuh, Mas Diono?
5: Pedesnya kali ya.
0: Ya namanya itu kan seblak, itu artinya yang terkejut.
1: Nyeblak.
4: Iya. Nyeblak.
0: Tarada. Nyeblak. Nyeblak itu artinya kalau di sini ya, ini ya, ini bukan rahasia aja ya. Kalau di sini harganya 20.000, Mas. Nyeblak itu. Itu yang spesial itu. Jadi nyeblak itu nanti ada tahunya, kemudian ada cekernya, ada apa itu ya?
1: Jamurnya
0: ada. Itu 20.000. Di sini, Mas. Insyaallah, Mas. Itu yang beli itu antriannya 100 meter itu.
1: Masya Allah.
4: Berarti berkah ya.
0: Iya, itu yang bukan kami yang jual ini, saya pembeli juga. Tapi gini, Mas. Seblak itu kalau yang jual bukan orang Bandung, gak ada yang beli itu.
3: Iya, benar.
1: Ciri khasnya.
3: Resepnya, Kang Roni ya.
0: Ya udah itu aja, Mas Roni ya.
1: Siap, Mas.
3: Terima kasih, Mas Subiono yang sudah bergabung juga ya di malam hari ini tentunya nih Mas Yawiana sangat cerewet nih ya ini di malam hari ini.
5: dia review sebelah mahal harganya kata barang bahannya juga di sini mahal.
4: Menyesuaikan.
5: Iya, menyesuaikan.
3: Benar, itu mungkin bisa dilanjut Elma tadi ya. Apa sebagai ya? Bidang pemberdayaan perempuan, bagaimana nih peran-peran ibu-ibu Sunda di Pasteko dalam menggerakkan ekonomi keluarga?
5: Ya, alhamdulillah ya, kalau di sini tuh ibu-ibu Sunda ini kebanyakannya memang membantu suami kebanyakannya ya, karena mereka tuh rata-rata tuh ikut berjual juga rata-rata. Yeah. Jadi ya memang ada yang berjual apa nih? Ayam, ayam bawang putih. Oh,
3: iya.
5: Ada yang jual. Ini ada juga yang ngejual apa nih? Nasi apa nih?
3: Nasi uduk.
5: Pokoknya mereka rata-rata membantu suaminya usaha juga. Walaupun suaminya kerja, mereka juga tetap juga kerja. Masih begitu, kerja. Iya. Untuk membantu perekonomian kan, begitu.
1: Benar.
5: Rata-rata begitu. Paling kita ini hanya bantu promosi saja.
1: Bantu promosi saja, iya. Kong.
3: Iya, kalau dari Kang Roni ya di bidang perlengkapan dan juga konsumsi usaha kuliner produk Sunda, apa nih kira-kira yang paling istilah laris begitu kalau di Ternate gitu?
6: Ya kalau menurut saya kan, saya selaku penjual bubur ayam, ya alhamdulillah bubur ayam laris.
3: Bubur ayam. Laris manis. Iya, tapi kalau pagi-pagi itu memang bubur ayam banyak.
5: Pas di lidah tuh.
3: Iya, di Ternate tuh paling banyak bubur ayam nasi kuning. Bubur ayam nasi kuning.
5: Iya.
3: Kalau nasi uduk, nggak tahu ya kalau kurang gitu.
5: kurang
3: lihat juga.
5: Tapi enggak juga, Mbak. Hah? Nasi uduk itu ada yang orang Sunda juga yang jual nasi uduk tuh laku juga.
3: Di mana tuh?
5: Iya, ini di hypermarket. Nanti bisa cari nanti Umi Fakih itu orang Sunda. Itu enak, nasi uduk rendang, nasi

0: nih aku promoin.
1: Iya.
0: Butuh promo nih Umi gitu. Betul.
1: Nah, iya.
0: Enak juga, baru harganya murah lagi kan, bersaing. Gitu.
1: Kalau di sini Sri sering lihat kalau nasi uduk tuh cuman yang di Kampung Pisang gitu depan masjid itu dekat apa ya bengkel, deretan itu.
0: Iya, iya. Nanti coba di situ.
1: Oh, iya.
0: Itu orang Sunda itu yang jual Umi pagi.
1: Harus mencoba ya makanan Sunda.
0: Nasi uduk rendang.
1: Oh, nasi uduk rendang.
0: Enak.
1: Iya, dari namanya saya kayak okay, menggiurkan.
0: Menggiurkan betul.
1: Oke, ini untuk Kang Robi juga ya, mungkin kalau buat Kang Robi kan dari pengurus Viking Maluku Utara, bagian koordinasi lapangan ya. Kira-kira nih apa nih pesan-pesan buat anak-anak muda, kan Robi kan juga masih muda kan?
2: Masih muda. Nyong-nyong.
1: Iya, oh nyong-nyong benar. Ya, yang merantau dan juga ingin memulai usaha di Ternate gitu.
2: Ya, untuk anak-anak muda paling apa ya, jangan malu aja.
1: Iya,
2: pokoknya mau kerja apapun hajar aja lah kalau buat anak
1: selagi
2: muda sekarang
1: halal,
2: selagi halal itu.
1: Karena banyak anak-anak muda sekarang juga kayak gengsi.
2: Iya sih.
1: Benar. Tapi gaya nomor satu.
0: Nomor satu. Tapi kalau bagi kita orang Sunda tidak berlaku.
3: Tidak berlaku. Iya.
0: Tidak ada gengsi. Yang penting halal dan menghasilkan uang.
2: Benar.
0: Kan?
1: Iya, apalagi kalau punya hobi apa ya harus kita bikin biar dapat mendapat cuan gitu.
2: Benar.
0: Aku Mbak pernah juga jual, lupa satu nih.
1: Apa tuh?
0: Pernah juga jualan ikan.
1: Oh iya.
0: Ikan koi, ikan hidup.
1: Oh, ikan hias,
0: ikan
1: hias.
0: Tapi kebanyakannya ikan koi. Itu aku mau dibilang tukang ikan, mau dibilang tukang bunga, aku nggak malu. Ya terserah.
1: Iya, ini kan cuan masuk nih.
0: Iya, itu juga pernah aku jual ikan itu. Pernah, cuman agak ribet untuk
3: perawatannya.
0: Enggak, perawatannya dari kita kan dari Jawa sana, jadi setengah mati juga, jadi sudah yang bunga saja yang kalau bunga kan nggak terlalu repotan.
1: Sini juga pernah sering lihat yang jual
0: banyak mati ikan nih.
1: Oh iya. Ada yang jual bunga juga tuh yang di CFD.
0: Iya, itu. Nah, kalau itu kan tiap hari Minggu ya bunga itu. Nah, kalau aku bunga potong, namanya bunga potong kan.
1: Oh, bunga potong.
0: Nah, kalau aku tuh musiman aja untuk lebaran Idul Fitri dan lebaran haji. Itu semua itu beli di aku bunga potong itu. Sampai ibu-ibu wali semua beli di aku di rumah.
1: Kan, ini kayaknya rekomendasi juga nih kalau bang kita harus mencari Telma nih.
0: Nanti lihat di apa di IG ada, di Facebook ada.
2: Apa tuh?
0: Promo lagi.
2: Apa tuh namanya?
0: Elsflower.
1: Elsflower. Okay. Dicatat ya sama budaya.
0: Dari tadi belum tahu nama ya Elsflower.
1: Iya.
0: Kalau itu yang Frozen, Elsflozen.
1: Oh, jadi ada Els di depannya.
0: Els.
1: Okay, sama budaya mungkin yang ada orang minat nih harus follow di Instagram, di Facebook.
0: Iya, di Facebook ada.
1: Iya, ini di sosmed semuanya ya. Sahabat Budaya di malam hari ini. Jadi Sahabat Budaya Sri dan juga Kang Roni, Kang Robi dan juga Telma juga masih akan balik untuk bercerita buat Sahabat Budaya nih. Taruh mau dengar satu lagu dulu ya Sahabat Budaya di malam hari ini. Jadi tetap bersama kami di Paguyuban Bercerita.
4: Seiring malam dengan merbah, merbah bersarang di buku bulu. Seiring salam dengan sembah, sembah kami jalan 10. Ambil segenggam batang jeram, dibuat nadar jadi mainan. Sambutlah salam dari kami.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, aku

Nusantara.

0: Baik Saudaya, balik lagi ya di Paguyuban Bercerita di malam hari ini ya, bersama dengan Pas Teko ya, Paguyuban Pasundan Ternate. Sama Budaya ini masih semangat juga nih ya. Kang Roni, Kang Robi sama Teh Elma di malam hari ini. Dan masih semangat kan?
1: Masih dong. Aduh.
2: Masih dong.
3: Masih sore.
2: Belum jam 10 ya. Belum ngantuk.
0: Jadi so biasa batawannya kayaknya ya.
3: Karena di sini biasanya sampai malam ya kalau di kita jam 7 itu udah sepi.
1: Sepi betul.
0: Kalau di kampung itu aduh jam 7 baru jalan-jalan.
3: Jam 7 baru sore di sini.
2: Di sini semakin malam semakin ramai.
3: Makin
2: kalau di Bandung semakin malam
1: makin sunyi.
3: Iya, benar.
0: Di sini apalagi kalau Sri dinas subuh jam 5 tuh memang masih ada anak-anak yang nongki-nongki. Jadi kalau kita ke Ternate terus jalan ke luar kayak di Jakarta atau di Bandung pasti kayak heran, ih jam begini sudah sunyi. Di Ternate sedangkan jam 7 baru keluar jalan-jalan.
2: Sembilan baru keluar.
0: Iya. Oke, sama Budaya di malam hari ini juga ya, masih kiat sukses UMKM warga Sunda yang berdikari di Ternate ya, sama Budaya. Nah ini Sri mau ke Kang Roni dulu ya. Ini kira-kira apa nih kunci supaya kayak pasokan bahan dan juga kualitas produk itu tetap terjaga meski lokasi itu jauh dari sumber aslinya. Mungkin kalau emang ada stok-stok dari luar Ternate gitu, kira-kira kunci supaya pasokan bahan kualitas produk tetap terjaga tuh apa kira-kira?
1: Yang penting kita pas cari bahan itu teliti aja. Teliti. Itu yang terutama kan kalau kita lebih banyak pakai ayamnya. Jadi sebelum kita ayam mau dipakai itu harus dilihat dulu apakah dia kondisinya bagus apa enggak gitu. Soalnya kan ayam di sini semuanya frozen semua. Gitu. Kan kalau kelihatan kalau misalkan dia kurang bagus dari tekstur sama apa namanya? Tekstur sama warnanya aja udah beda gitu.
0: Udah beda.
1: Sedangkan kan yang namanya bubur ayam sensitif sekali tuh.
0: Sangat.
1: Jadi benar-benar harus dijaga gitu kualitas dari maupun berasnya dan bahan-bahan lainnya gitu. Adapun kalau misalkan ada yang barang harus dikirim dari luar pulau misalkan ya, kita nggak bisa misalkan udah kirim tetap kualitas harus dijaga dulu.
0: Harus jaga,
1: itu.
0: Biar tidak mengecewakan.
1: Benar, betul.
0: Karena kalau kualitas tuh harus tetap dijaga. Karena kalau tak salah sedikit saja
1: habis sudah.
0: Sudah usah beli di situ sudah gini.
1: Nah, itu. Sensitif sekali kalau makanan.
0: Apalagi sekarang kalau sosmed itu kan apa-apa kayak tak salah takutnya kayak difoto atau di kayak keluarkan yang memang itu tidak
2: viral.
0: Iya, sekarang tuh dikit-dikit viral. Nah, iya kalau ke Kang Robi mungkin ya.
3: Kalau kita
0: somainya.
3: Udah pasti. Somai lagi sih. Kalau kita sih paling bahan-bahan enggak ini ya. Karena pasti tersedia di pasar semua.
0: Iya.
3: Tapi yang paling ini yang paling kita kaget itu karena mungkin karena cuaca ya.
0: Iya.
3: Kadang ada bahannya, kadang tidak ada. Nah, yang paling sulit itu yang tidak ada. Kalau ada mahal enggak apa-apa.
0: Iya.
3: Yang tidak ada itu loh yang pusingnya
0: sulit
3: itu.
0: Sulit mau diganti gitu ya, Kak.
3: Kadang kita lebih baik libur.
0: Iya.
3: Karena mentingin konsumen.
0: Iya, tetap kualitas
3: nomor iya.
1: satu. Tetap kualitas.
3: Kualitas pokoknya.
0: Iya, terima kasih. Kalau Telma banyak nih ya perempuan-perempuan sekarang yang umpama punya bakat gitu ya, tapi kayak belum berani untuk memulai nih, apa kira-kira langkah kecil yang bisa dilakukan untuk mulai berkarya, mulai berusaha?
2: Iya, kalau pengalaman pribadi aku ya, karena aku tuh dulu tuh mulai usaha ini kan nggak sengaja ya.
0: Iya.
2: Nggak sengaja tapi jadi mata pencaharian
0: iya,
2: kan, jadi penghasilan gitu kan. Ya intinya kalau kita untuk yang mau mulai berusaha, ya itu sudah maksudnya nggak usah malu, nggak usah gengsi, apapun itu bisa jadi usaha sesuaikan dengan kita punya passion begitu. Misalnya kita mau usaha yang sesuai dengan kita passion kita itu jadi semangat nantinya kan jadi malah jadi apa kita enjoy begitu. Jadi kita passionnya di mana nih? Nah itu untuk anak muda nih, misalnya passionnya apa nih? Misalnya pisannya nih ngopi, bukalah itu apa gerai kopi gitu.
1: Betul.
2: Pisannya ini walaupun nggak boleh ya, Pape
0: iya,
2: itu buka sudah itu
0: iya.
2: Kan begitu kan
0: oh, iya
2: sesuai dengan punya passion biar kitanya enjoy menjalaninya iya, begitu. Benar.
0: Tapi bukan banyak anak-anak budaya sekarang kalau dorong mau menjalani usaha nih kayak sebelum menjalani so menyerah duluan
3: iya.
0: Kayak kira-kira laku kata Rada, kira-kira enak kata Rada, kan banyak anak-anak budaya sekarang yang begitu. Apalagi kalau kalau yang tadi Teh bilang kalau kita jualan kopi itu iya. Kayak bisa jualan kopi apalagi kalau kita lihat kira-kira kayak ih kok dia punya laku atau punya
2: kalau kalau itu sudah kalau masalah begitu tuh nggak usah takut iya, iya. Coba aja jualan bener. Kan yang namanya rezeki itu kan sudah ada yang mengatur iya. Gitu.
0: Jadi kalau mau gak terjun usah. Ke dunia bisnis juga harus, harus siap ya kan
2: siap kayak, mental
0: iya benar
1: sekali. Soalnya mental. Kalau di Ternate ini kalau yang kita mau mulai usaha jangan takut
0: iya,
1: soalnya
0: takut.
1: Di sini yang penting kita punya kemauan terus kita punya tekad kuat kemauan sama ulet aja yang di sini jualan kuliner apa aja nggak kayak di Jawa, saingan
3: oh, iya. Banyak. Banyak.
1: Oh di sini mau potensi yang namanya kita apalagi kuliner, jangan takut di sini. Orangnya hobi makan semua.
0: Iya, betul.
2: Yang ada enak.
1: Ada ya, misalkan produk baru ini, macam seblak aja kan produk baru tuh,
2: coba.
1: Langsung kan kalau dia udah di lidah rasa enak sampai mengantri.
0: Baru ternyata begitu. Tuh orang Jawa tuh penasaran, ramai. Oh kayaknya kita harus coba. Apalagi kalau enak tetap. Dilanjutkan di Ternate
1: itu.
0: Biasanya enak dan murah.
1: Baru kan di Ternate ini saya dari 2000 berapa ya? Di sini udah mungkin 15 tahun lebih lah. Di sini jangan takut untuk jualan gak laku.
0: Iya.
1: Yang penting rasa enak, kualitas bagus, orang pasti suka.
0: Benar.
1: Sedangkan kalau di bukannya kita mau apa? Ini di Jawa ya? Kalau di Jawa kan saingan udah banyak, yang kuliner-kuliner serba banyak gitu. Nah itu tantangan besar sekali di sana. Kalau di sini tantangan asal kita mau.
0: Iya benar.
1: Itu.
0: Asal mau
1: dan rajin. Kitanya ulatnya itu.
3: Benar.
1: Yang namanya gengsi, kasih hilang
0: iya.
1: Sudah.
0: Ini cuan loh.
1: Nah, cuan. Betul itu.
0: Iya. Nah ini kira-kira Teh Elma ya, mungkin kehadiran UMKM yang tadi ada Els Flower, ada Els Frozen, gitu ya. Dan baju olahraga juga
2: L-Sport.
0: Ya.
2: Els Sport. Els semua pokoknya. Els semua. Iya.
3: Ada keluarga El, ada keluarga S.
2: ELS.
0: Nah, iya kira-kira kehadiran UMKM di Telma ini membawa perubahan apa nih yang paling terasa bagi kehidupan mungkin keluarga ya, keluarga di Ternate di sini mungkin.
2: Iya, kalau untuk aku pribadi ya, aku kan single parent juga kan, jadi aku alhamdulillah walaupun single parent tapi tetap bisa menghidupi diri sendiri, juga bisa nyekolahin anak, anakku udah 3 semua udah sarjana.
3: Alhamdulillah, masya Allah.
2: Tinggal yang satu ini sekarang yang masih kuliah semester 5 dan satu SMA, tapi alhamdulillah sudah maksudnya bisa menyekolahkan anak semua kan dari bisnis ini kan, dari usaha ini gitu, alhamdulillah. Jadi semua, jadi kalau yang penting di sini tuh ya itu tadi, nggak usah malu.
0: Iya,
2: aku tuh mau jualan apa, aku kan suka juga jadi inspirasi begitu buat. Nah aku tuh kadang-kadang juga kalau bulan puasa nih aku nggak malu juga, aku jualan kayak jualan apa tuh yang candil ungu tuh, itu aku tuh yang jualan pertama tuh. Jadi aku ingat tiba-tiba oh ini ada ini, aku jualan risoles apa semua. Pokoknya aku tuh nggak ada malu-malu gitu. Punya apapun itu yang penting bisa menghidupi keluarga. Jadi aku lakuin apapun begitu. Itu yang tadi aku bilang tadi. Palu gak ada. Apa lu mau gue ada?
0: Gak ada.
2: Kalau aku begitu. Pokoknya aku tuh kan kalau dari bunga itu yang tapi yang banyak tuh dari bunga. Kalau aku alhamdulillah yang
0: bunga.
2: Jadi dulu dari bunga tuh aku biasanya ini sebelum efisiensi ya.
0: Iya.
2: Dulu tuh kantor-kantor tuh dari aku semua bunga buat bikin taman apa semua tuh dari aku.
0: Iya.
2: Cuma sekarang efisiensi anggaran ini Kang Ron
3: agak kerasa.
2: Kerasa.
3: Agak kerasa memang.
2: Efeknya ke aku. Jadi aku bilang, gimana nih belum taman bunga? Aduh belum Mbak El, ini masih efisiensi
3: ya.
2: Pokoknya aku sekarang tuh mulai buka usaha lagi yang untuk tambahan-tambahan kan, frozen food itu kan, tambahan lagi. Nah itu alhamdulillah sekarang tuh udah lumayan gitu.
0: Frozen food juga bagus juga.
2: Iya kan? Karena itu tadi kan ibu-ibu kan untuk memudahkan ibu-ibu untuk menyiapkan makanan untuk anak-anak kan, sekolah apa kan semua, untuk apa sarapan pagi-pagi kan. Apalagi kalau yang ibu-ibu yang udah kerja ini kan sibuk kan, jadi pagi-pagi tinggal buka lemari es, Iya. Siapkan, tinggal rebus, tinggal goreng. Jadi untuk ibu-ibu semua nih dan cewek-cewek juga semua, kalau misalnya mau nyari prosoput, datang ke Maliaro.
0: Sama mana tuh Maliaronya tuh?
2: Maliaro Patung.
0: Di Patung.
2: Gini, kalau orang sini bilangnya,
0: iya.
2: Maliaro Patung ke daerah, nanti abis jembatan 5 rumah belok kiri. Nanti tanya aja Bu Bandung, itu orang tahu semua.
0: Oh, terkenal ya.
2: Jangan tanya TE apa TE, enggak ngerti
0: Bu
2: mereka.
0: Bandung.
2: Bu Bandung. Nah, iya. Itu baru mereka tahu semua. Yang jual bunga itu orang taunya Bu Bandung jual bunga Maria.
0: Nah itu sahabat budaya. Jadi mungkin ya kalau dorang cari ayam-ayam yang frozen gitu ya, ada
2: bukan cuma ayam,
0: per nugget-nuggetan gitu juga.
2: Pokoknya semua frozen food ada. Dari strawberry, brokoli, capcay, semua.
0: Itu bagus.
2: Dumpling-dumpling punya semua ada lengkap.
0: Iya, apalagi kalau buat yang ada usaha-usaha juga tuh ya bisa.
2: Di ayam di aku.
0: Langsung
2: ayam di aku. Aku juga ayam beku juga.
0: Harganya juga murah meriah.
2: Murah meriah, terjangkau.
0: Pokoknya worth it gitu ya, sahabat budaya.
2: Boleh dicek, datang di Maliaro.
0: Iya, di Maliaro, sahabat budaya. Itu perempatan, dorang naik ke daerah terus. Ada jembatan terus belok kiri.
2: Jembatan 3 rumah, 4 rumah belok kiri.
0: Ya, belok kiri.
2: Belakang kantor pemberdayaan perempuan anak.
0: Oh, di situ. Iya, sahabat budaya ya. Nanti tanya Ibu Bandung. Jelas sekali itu ya.
2: Jelas, Bandung.
0: Oke, taran chat WhatsApp, cek di WhatsApp dulu nih. Nah ini ada dari Joe Tasdim ya, yang bertanya juga nih, aduh sirip mata kurang jelas nih kalau di
3: Joe Tasdim.
0: Joe Tasdim.
3: Oh Joe Tasdim.
2: Joe Tasdim.
3: Kaget dengar
1: ada aktor
3: ada gitu. Aktor ya. Agak kaget.
2: Aktor ya.
3: Iya Joe Tasdim aktor internasional sama nasional.
2: Tapi kayaknya familiar deh aku itu di Facebook atau di mana?
0: Ini di WhatsApp yang bertanya.
2: Oh, enggak ngerti.
0: Ini Sri mau dia bertanya yang pertama, bagaimana cara agar usaha kita tuh bisa sukses dan bertahan di tengah persaingan dengan UMKM lainnya? Dan yang kedua, apa yang harus kita lakukan jika usaha yang kita bangun itu tuh sulit meningkat, dan kira-kira bagaimana solusinya tuh? Dan yang ketiga juga nih, setiap usaha kan ada pasang surutnya, ada suka duka. Bagaimana kalau kita tuh ada di titik jenuh atau titik bosan gitu ya, di dan terpuruk, apa yang harus kita lakukan? Mungkin yang pertama dulu ya, bagaimana cara agar usaha kita bisa sukses dan bisa bertahan di tengah persaingan UMKM lainnya.
3: Mengeroni.
1: Siap kalau untuk bertahan ya. Jadi kita jangan terlalu melihat orang jualan ini. Misalkan sekarang yang lagi rame kopi itu.
0: Iya benar.
1: Orang semua jual kopi. Ini jual kopi. Ah, justru menurut saya itu kurang. Memang rezeki bukan kita yang atur ya. Itu. Tapi kan kalau menurut saya terlalu banyak saingan terlalu resiko juga. Itu. Jadi usahakan beda dari yang lain lah gitu. Carinya gitu. Kunci untuk dan yang penting yang satu rasa.
0: Iya.
1: Coba dulu sebelum kita mulai jualan kita testing dulu. Terus testing, oh ini kayaknya masuk nih. Kita coba jual. Tapi harus beda dari yang lain begitu.
0: Apalagi kalau buat orang ternak kita juga harus menyesuaikan lidah-lidah ternak.
1: Iya kan? Macam tadi kan seblak. Ini kan yang terus terang yang di sini saya sudah pernah rasa juga yang namanya kecur kan dikasih kurang. Pakai tapi cuman dikasih kurang gitu. Jadi untuk menyesuaikan lidah orang-orang ternak teh begitu. Iya. Jadi kita harus banyak inovasi lah gitu. Jangan orang lain sekarang jualan yang ini ramai semua otomatis yang namanya kan pembeli, ih ini kafe kayak kopi semua, bingung kita milih itu. Iya. Jadi usahakan beda dari yang lain gitu. Apalah selain dari kopi gitu.
0: Iya.
1: Kalau misalkan kita terjun dari kopi lagi, aduh, saingan semakin banyak dong.
0: Benar. Dan sekarang yang baru juga di Ternate Ubi Cilembu.
1: Iya, orang Sunda. Kalau untuk Ubi Cilembu itu menurut saya itu bisnis bagus.
0: Iya.
1: Soalnya apa? Bahan baku cuman ada di Cilembu doang.
0: Iya.
1: Gak bisa disaingin sama orang sini.
0: Bener. Baru di Ternate dulu kan Ubi Cilembu cuma ada di hypermarket. Gak ada di pasar. Gak ada semua. Tiba-tiba mungkin karena memang Ternate lagi suka hidup sehat. Jadi tiba-tiba ada itu.
1: Walaupun mahal kan Ubi Cilembu per kilonya berapa?
0: 66 ribu.
1: Tapi kan yang namanya Ubi Cilembu ya apalagi yang udah keluar madu itu paling enak.
0: Itu gitu. Endulita.
3: Endulita.
1: Betul.
2: Open di open itu ya.
3: Iya.
1: Iya. Proses opennya yang susah itu.
0: Iya, karena soalnya pernah beli terus mereka ngomong, oh kayaknya orang Sunda. Iya, orang Sunda.
1: Orang Sunda. Jadi dari Garut kalau nggak salah.
0: Oh,
1: sama iya. Seperti ya, Garut juga.
0: Ya, mungkin ada tambahan dari Kang Robi cara agar usaha kita tuh bisa sukses, bisa bertahan di tengah persaingan.
3: Pemasaran sih paling utama, marketingnya itu. Gimana kreatif kita aja dari pemasaran itu sih.
2: Optimalkan media sosial.
3: Iya, sekarang kan media sosial.
0: Baru sekarang kan yang paling ramai kalau di media sosial TikTok.
1: Iya, TikTok betul, betul.
0: Ada itu pokoknya yang sering live, pokoknya itu yang jualan apa ya? Itu yang warna-warni ubi-ubi lagi
3: Ubi ini apa ya?
1: Bola ubi.
0: Sekarang sudah jualan es tuh kayaknya.
1: Iya. Kebetulan gitu kita PAD lagi.
3: Masih satu saudara,
1: Ada kandung itu. Ada kandung saya sendiri itu.
2: Oh, itu jual apa?
1: Yes, es campur, es kelapa campur.
0: Campur itu lagi.
1: Serius dia bilang dia di sosmednya juga bagus. Iya. Namanya es Anjay Gurinjay.
3: Anjay Kanjay. Nah,
2: itu. Kita mesti kasih nama-nama yang unik juga
3: Itu balik lagi ke pemasarannya.
1: Pemasaran.
0: Baru pernah ada yang tanya Mas es apa, Mas es Anjay. Imas betul-betul. Iya, benar. Jadi ada sempat bingung juga. Nah iya, Sahabat Budaya. Jadi ya selain terompet marketing gitu, Sahabat Budaya. Dan yang kedua nih, apa yang harus kita lakukan jika usaha yang kita bangun tuh sulit meningkat dan bagaimana solusinya? Yang sulit kayak so jualan, tapi kayak ih kok tara laku-laku gitu-gitu. Yang sulit untuk meningkat gitu.
1: Kayak kembali lagi dari rasa.
0: Iya, tetap rasa
1: tetap
0: nomor
1: rasa
0: satu.
1: Nomor satu. Soalnya rasa sama apa namanya? Lihat dulu ini orang kita mau buka usaha ini dia apakah dia suka apa enggak gitu.
2: Mesti ikut tren lagi.
1: Mesti ikut tren. Kalau terpaku misalkan kita punya usaha yang kita geluti kurang apa? Kurang berjalan. Jangan ragu untuk ganti.
0: Iya ya.
1: Jangan ragu untuk ganti, ya, inovasi lagi. Oh, apa yang
2: ikut
1: kurang?
2: Tren, ikut nah, tren, ya, trennya apa yang kira-kira laku tuh
1: nah,
2: apa?
1: Itu yang jadi faktor.
2: Sesuaikan dengan
1: kalau misalkan kita terpaku dari satu itu aja tapi pingin bagus sedangkan apa pemasarannya kurang. Kenapa kita bertahan juga?
0: Iya,
1: susah.
0: Cari yang lain.
1: Ya, itu. Iya. Kita yang namanya bisnis kuliner itu jangan terpaku dari satu. Oh, ini kenapa kita nggak laku-laku? Ah itu udah ganti saja, cari yang baru ya. Dan soalnya yang namanya kuliner ini di kalau bapak saya bilang ya nggak ada yang namanya rugi. Tetap yang namanya kuliner itu untung. Soalnya saya rasa sendiri gitu.
0: Iya benar.
1: Kecuali kita jual bahan apa kayak benda mati atau macam-macam elektronik itu kan itu istilahnya udah ketahuan lah. Gitu.
0: Tapi kalau kita jualan makanan ya tetap
1: ada untungnya itu.
2: Sama dengan bunga juga begitu.
1: Nah, iya.
2: Kalau kayak bunga itu kan kalau kita jualan itu kalau semakin enggak misalnya belum laku ya, belum terjual itu enggak rugi karena semakin dia tumbuh semakin mahal harganya. Kalau datang ini kan misalnya masih pendek kan harga berarti kan relatif murah. Tapi kalau misalnya sudah semakin tumbuh lama-lama tinggi-tinggi ya itu lebih mahal.
3: Makin naik kalo, harganya.
2: Ya, jadi kalau jual bunga itu nggak rugi begitu.
0: Nggak rugi, gitu.
2: Ya, tapi ada rugi juga kalau mati ke apa kan? Ada cuman kebanyakannya ya nggak rugi juga.
0: Iya. Nah, dan yang ketiga nih ya pertanyaannya juga nih dari Jasa Sim. Setiap usaha kan ada pasang surutnya, ada suka dukanya. Bagaimana kalau kita tuh di titik jenuh? Kan banyak kadang-kadang Gen Z sekarang yang memang kalau jualan tuh termasuk kayak cepat bosan gitu ya. Terpuruk, apa yang harus kita lakukan selain
1: yang namanya usaha itu pasti semuanya ada titik jenuhnya.
0: Benar.
1: Nah, yang kita harus survive di sana.
0: Iya.
1: Kalau kita atau apa mengikuti yang kita jenuh nih hari ini kita nggak mau jual, nggak akan maju-maju.
0: Iya.
1: Betul. Yang namanya titik jenuh kasih hilang sudah.
0: Iya. Lawan terus rasa titik jenuh, rasa malas
1: gitu ya. Itu semuanya orang saya juga pernah ngalamin. Saya di sini udah dari 2009 ya. Ya 2009 2010 di sini. Yang namanya titik jenuh, lelah, capek, semuanya yang namanya usaha itu pasti ada.
3: Ada.
1: Tapi kalau kita ngikutin titik jenuh ini kita nggak akan maju-maju.
0: Iya.
1: Betul.
2: Refreshing gimana kalau refreshing dulu?
1: Kan ada waktu refreshing kali-kali boleh itu kan untuk menghilangkan rasa jenuh itu. Tapi jangan sampai istilahnya kita jenuh, udah usaha ini walaupun ada untung sedikit, kita apa namanya
0: berhenti.
1: Nah itu nggak akan maju itu. Yang bertahan itu yang ininya tetap terus jualan kalau selama itu masih menguntungkan untuk kita. Semuanya yang namanya profesi yang kerja, mau jualan, mau kerja di orang, titik jenuh dan bosan pasti ada. Tergantung kita mau melawannya, kita mau maju terus atau gimana. Kalau kita mundur berarti kita kalah dong.
0: Bener. Mungkin ada tambahan dari Tema.
2: Ya kalau dari aku itu, kalau yang namanya titik jenuh itu, kalau aku itu refreshing aja. Kalau aku refreshing aja. Kan di sini kan banyak tuh objek wisata tuh, berenang itu kan bisa
3: ke belakang gunung.
2: Kita nanti suasana baru, hati baru kan pasti semangat baru lagi.
0: Iya.
2: Kan,
0: gitu.
1: Hati baru sama hati biru hati ya. Baru.
3: Persi dong. Apalagi semalam menang lagi.
2: Kalau jenuh itu kan kita punya otak kan yang jenuh. Jadi kita harus refreshing begitu.
0: Bener.
2: Represi itu kan sebenarnya kan gampang, tinggal berenang,
0: duduk-duduk di tolire,
2: jalan-jalan,
0: bisa melihat sunset,
2: nanti kan bisa mulai lagi usaha lagi.
0: Nah gitu ya untuk Jo Tasnim yang sudah bertanya ya di malam hari ini. Dan juga Sapa Budaya, tolong waktu sisa 4 menit lagi. Terasa ya.
1: Saking asiknya nih ngobrol.
0: Nah iya, ini mungkin apa nih yang sering mau tanya juga, pihak RRI mungkin punya program khusus yang bisa bantu pelaku UMKM lokal mempromosikan produk Kang dan juga teh untuk dengan biaya terjangkau, bahkan bagi UMKM yang baru merilis usaha.
2: Ya.
0: Mungkin
2: iklan ya, maksudnya tujuannya iklan begitu.
0: Iya, kayak apakah pihak RRI punya program khusus yang bisa kayak membantu pelaku UMKM, mungkin kayak sekarang ini kayak yang paguyuban kan. Program juga kan bisa membantu pelaku UMKM lokal biar bisa nih mempromosikan produk untuk dari Kang Roni, Teh Elma, dan juga Kang Robi ya, yang dengan biaya terjangkau juga, bahkan bagi UMKM yang baru merilis usaha.
2: Iklan kali ya?
1: Iya, iklan. Maksudnya yang
3: maksudnya ini,
1: iklan ke
2: mungkin iklan ke kerjasama
3: ya?
2: Kerjasama mungkin ya. Apa ya?
3: Apa ya?
1: Soalnya kita kalau macamkan di iklan, kita jualan nggak pernah iklan. Apalagi di sosmed ya, kita istilahnya jualan ini seadanya orang pelanggan datang lah. Gitu.
0: Iya, mungkin di malam hari ini juga bisa mungkin mempromosikan lewat siaran ini aja.
2: Kalau aku lebih menggunakan media sosial.
0: Iya, media sosial juga bagus juga ya kan.
2: Iya.
0: Biar orang tahu kan sekarang kan scroll.
1: Iya, betul.
2: Itu kayaknya tempat pemasaran yang paling tepat sekarang di zaman sekarang ya itu.
3: Media sosial.
2: Media sosial.
1: Baru kan itu istilahnya yang namanya media sosial ini kita pakai hari-hari itu.
0: Iya. Gitu. Bangun tidur
2: buka. Nah, buka.
0: Mau tidur scroll.
2: Jadi yang tepat yang media sekarang itu sudah.
0: Iya. Nah, ini mungkin yang terakhir juga sebagai close segment, mungkin bisa disampaikan kepada seluruh pendengar Sahabat Budaya di luar sana ya, dari kiat sukses UMKM warga Sunda yang berdikari di Ternate. Mungkin dari Kang Roni dulu, apa yang mau disampaikan sebagai penutup kita di malam hari ini untuk Sahabat Budaya semua, untuk semuanya di malam hari ini.
1: Kiat suksesnya yang penting kita badan sehat ya. Berdoa sama yang kuasa, minta badan sehat, panjang umur. Dan itu yang harus diingat, kita ini usaha ini merintis di sini. Kalau bagi para perantau ya, apalagi yang baru-baru mau datang ke Ternate atau ke daerah mana aja, kuncinya kita terus apa? Bingung juga ya.
0: Terus semangat.
1: Jangan pernah menyerah lah, intinya mah begitu. Terus yang kalau kita usaha pertama kali, jangan menyerah karena dagangan kita nggak laku atau nggak ada yang beli, tetap bertahan aja terus lah gitu.
3: Balik ke niat sama konsistensi. Banyakin
1: aja.
3: Relasi juga, harus relasi itu wajib.
2: Ini agak serius nih. Kalau biar kita nih biar bisa naik kelas, bersaing dan bertahan lama, dapat diterapkan melalui beberapa langkah: legalitas, disiplin finansial, jaga kualitas, inovasi berkelanjutan dengan mengikuti tren, pemasaran marketing. dan apa berkolaborasi.
1: Kolaborasi. Ya, betul.
2: Benar. Gitu.
0: Iya. Yeah.
2: Terus dan terus belajar.
0: Hmm. Belajar pokoknya, ide-ide baru, resep-resep baru. Yeah.
1: Terus inovasi pokoknya begitu. Yeah. Intinya kalau di dunia kuliner inovasi itu penting.
0: Iya. Yeah. Benar.
1: Jangan terpaku sama oh kuliner ini yang ini nggak maju, kita bertahanin juga percuma begitu.
0: Iya benar. Mm. Jadi kalau nggak laku yang itu, ayo kita ide baru,
1: cari yang baru. Soalnya yang namanya kuliner itu berjuta-juta kuliner, iya, banyak sekali. Ini Indonesia ini kan dari Sabang sampai Merauke, mm-hmm, makanannya banyak sekali.
0: Iya benar.
1: Betul. Tinggal kita mau jualannya aja, hmm, gitu.
0: Semangat, sabar.
1: Sama semangat, sabar. Iya. Ulat yang ini.
0: Oke, okay, terima kasih ya untuk narasumber yang sudah hadir di malam hari ini. Ada Kang Roni Saputra, ada Telma Novianti Els, dan juga Kang Robiansa yang sudah hadir di malam hari ini ya untuk Terama Carita tadi. Giat sukses UMKM warga Sunda yang berdikari di Ternate Sapa Budaya. Semoga usaha Kang Roni, Teh Elma, Kang Robi juga ya bisa selalu lancar, semakin amin, maju, semakin dicintai masyarakat Ternate juga ya. Semoga
3: amin ya Allah.
0: Keluarganya juga sehat dan dalam lindungan Allah.
1: Amin.
0: Ya Rabbal Alamin. Baik ya Sapa Budaya, mewakili yang bertugas di malam hari ini, saya Sri Anugra, Kang Roni, Teh Elma, dan juga Kang Robi Tarambatabea. Sampai baku dapat lagi di edisi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ayato, miki apa ngambil kita pitana?
1: Itu kita pitana, Kong.
2: Sengketa lahan dalam kehidupan bermasyarakat seringkali terjadi, yang bisa berakhir secara damai atau bahkan berujung bencana, tergantung pada bagaimana kita mencari solusi dari setiap masalah yang muncul. Nusantara kaya akan suku, adat, dan budaya. Tak jarang dalam menghadapi sengketa lahan, masyarakat sering menggunakan pendekatan adat untuk menyelesaikannya. Salah satu suku yang masih mempertahankan hukum adat ini adalah suku Tahane. Suku Tahane merupakan salah satu suku dari etnis Makian Kayowa yang lebih dikenal dengan sebutan Makayowa. Adat dalam menyelesaikan sengketa dalam masyarakat Tahane adalah pengadilan sopik. Menurut penuturan salah seorang warga, sopik berarti mandi.
3: Me sopik itu dia berarti mandi terada.
2: Sopik dalam bahasa Tahane berarti mandi, seperti penuturan peneliti Detebing Sukran Iksan.
4: Sopik dalam bahasa Tahane, sopik itu berarti mandi. Jadi ada salah satu tradisi orang Tahane khususnya, itu ketika ada permasalahan yang terjadi di kampung, itu maka akan diadakan yang namanya sopik atau pengadilan di pantai.
2: Pengadilan sopik biasanya dilakukan ketika terjadi sengketa lahan. Sopik dilaksanakan sebagai pengadilan terakhir yang akan dilakukan jika kedua belah pihak bersepakat menggunakan cara ini.
4: Biasanya permasalahan yang terjadi di kampung khususnya Tahane itu perebutan masalah lahan, lahan kebun atau lahan rumah dan lain sebagainya. Nah, hal itu terjadi karena ketika orang tua-tua di kampung itu meninggal, itu tidak ada pemberitahuan terhadap anak-anaknya, batas kebun dan lain sebagainya. Akhirnya ketika anak-anaknya mau membangun rumah atau mau berkebun, sudah saling mengambil hak dan milik dari orang lain. Nah, ketika hal itu terjadi, maka sudah pasti diadakan yang namanya sopik atau pengadilan pada pengadilan yang sudah menjadi tradisi orang Tahane. Tapi sebelum itu sudah ada sopik ini bukan berarti ketika ada masalah langsung diadakan sopik, tidak. Tapi proses sopik ini ketika ada permasalahan yang terjadi di kampung itu dilakukan mediasi dari pimpinan desa untuk melakukan mediasi antara dua kelompok atau dua orang yang berkubu ini, dan dilakukan secara musyawarah. Nah, jika musyawarah itu tidak ada titik temu antara kedua belah pihak, barulah diadakan yang namanya upacara sopik.
2: Berdasarkan keterangan Sukran Iksan, pengadilan sopik hanya akan dilaksanakan pada hari Jumat. Maka seluruh masyarakat Tahane tidak akan pergi ke kebun karena mereka akan berkumpul di pantai untuk menyaksikan penyelesaian sengketa lahan melalui pengadilan sopik. Untuk melaksanakannya, kedua belah pihak wajib menunjuk perwakilan sebagai pengganti untuk melakukan sopik. Dalam pengadilan ini, masing-masing perwakilan akan menenggelamkan diri di laut dengan memegang batu besar. Dan pemenangnya adalah siapa yang paling lama bertahan di dalam air laut.
4: Mekanisme sopik ini biasanya misalnya dua orang berseteru, kemudian dia akan mencari wakilnya untuk mewakili dia dalam prosesnya. Nah, prosesnya itu biasanya sopik itu dilakukan pada hari Jumat. Hari Jumat sebelum Jumatan itu, jadi malam Jumat misalnya atau ke hari kapan terjadi, maka diumumkan bahwa hari Jumat akan diadakan yang namanya sopik. Nah, jadi seluruh orang kampung di Tahane itu tidak lagi ke kebun dan akan menyaksikan yang namanya upacara sopik. Jadi Dua orang berseteru ini kemudian mencari masing-masing perwakilannya untuk mewakili mereka dalam hal menyelam. Jadi proses SOPIK itu ada dua orang yang menyelam yang mewakili dua keluarga yang berseteru. Jadi menyelamnya itu ketika masuk ke air, airnya mungkin sampai di dada, sedada orang dewasa. Kemudian mereka saling membelakangi, yang satu menghadap ke arah selatan dan satu lagi utara lah seperti itu misalnya. Nah, kemudian mereka memegang batu dan batu itu beratnya ya bisa menenggelamkan orang lah. Gunanya itu untuk mereka menyelam ke dalam air, duduk bersila di dalam air dan menunggu siapa yang paling cepat.
2: Dengan mempertaruhkan kekuatan bertahan dalam air, orang-orang lantas berpikir, apakah pengadilan SOPIK adalah pengadilan yang adil? Sebab bisa jadi perwakilan salah satu pihak adalah orang yang memiliki kemampuan bertahan dalam air.
4: Jika yang paling cepat keluar dari dalam air, dari dalam air, maka dia dinyatakan bukan hak milik dari orang itu. Jadi ada yang bilang, oh jangan-jangan orang yang walaupun bukan punya dia, tapi dia menyewa orang yang paling hebat berenang, kan bisa menang. Jadi dalam proses SOPIK itu ada mistisnya juga. Jadi saya pernah wawancara dengan salah satu orang maka yang asli yang cukup dikenal paling hebat kalau menyelam. Kalau di laut di dalam air tuh ya bisa berjam-jam lah. Dia pernah penasaran, katanya dia pernah penasaran dan dia ingin mencoba mewakili orang yang benar-benar bukan haknya. Dan katanya dia baru masuk ke dalam air itu sekitar 1 menit kurang, itu dia sudah tidak bisa lagi bernapas di air, akhirnya dia akan muncul ke daratan dengan sendirinya. Sedangkan orang yang mewakili, kalau yang mewakili orang yang bukan punya haknya dia, itu menurut salah satu itu yang petugas itu, dia bilang pas dia batum itu tak sampai 1 menit itu langsung kayak ada pasir itu kayak putar-putar kemudian hantam dia punya mata, akhirnya dia tara kuat dan dia harus keluar dari air. Tapi yang orang yang mewakili keluarga yang punya hak itu, dia bisa lama ketika sudah ada yang muncul ke air. Nah, ada kodenya itu dari petugas ini, misalnya imam, itu dia yang kasih kode, dia lempar batu atau apa, baru si orang ini tahu bahwa acara atau proses SOPIK itu sudah selesai, sudah ketahuan siapa yang punya hak sebenarnya. Ya, keunikan di SOPIK itu, ya keunikannya salah satunya ya ini, percaya tidak percaya tapi ada. Dan sudah dibuktikan berulang kali, dari zaman dulu. Bahkan pernah orang Makiang Soma, kebetulan itu tetangganya orang Tahane di Makiang Pulau, itu pernah pakai upacara itu. Kalau sempat Baku Malawang masalah tanah juga, sama Baku Malawang masalah peralatan peralatan masak gitu. Nah, itu saya pernah dengar cerita juga dari orang tua-tua di kampung. Saya pernah wawancara dengan orang yang atau wakili orang yang menang, yang punya hak sesungguhnya. Itu dia bilang dia itu orang yang tara bisa berenang, tara bisa batum gitu, tara bisa batum lama. Jadi pas dia mewakili itu, dia ketika duduk dalam air pegang batu, duduk di dasar air itu, di dasar laut itu dia merasakan kayak biasa sekali. Jadi airnya tenang dan napasnya biasa kayak bernapas apa? Kayak bernapas di darat begitu. Jadi itu dia bisa berjam-jam. Walaupun aslinya dia itu apa ya? Pasugo. Istilahnya dia itu ada penyakit TBC atau apa, tapi ketika dia mewakili orang benar, dia pasti bisa lama di dalam.
2: Tidak dapat dipungkiri unsur mistis turut mempengaruhi pengadilan Sopik. Ketika pengadilan Sopik dilaksanakan, segala sesuatu yang ada di laut seperti pasir, kerikil, arus, dan ikan-ikan kecil akan muncul tiba-tiba untuk mengganggu perwakilan pihak yang salah, sehingga ia tidak akan bertahan lama berada dalam air. Sedangkan perwakilan pihak yang benar akan merasa seperti bernapas di darat, hingga akhirnya ia mampu bertahan sampai imam kampung memberikan isyarat dengan melempar batu kecil ke dalam air laut, pertanda bahwa pengadilan Sopik telah menemukan pihak yang berhak akan lahan yang disengketakan. Pengadilan Sopik oleh suku Tahane membuktikan bahwa pada akhirnya kebenaranlah yang menjadi sang pemenang.

0: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
1: Sagu. Santai deng lagu Pro 4 FM.

0: 95,1 Perempat Ternate, suara budaya Kiraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sahabat budaya dimanapun Anda berada. Masih bersama dengan Sari juga di malam hari ini tentunya ya. Masih di program Sagu ya, sahabat budaya, di jam 10 malam nih Sagu hadir untuk sahabat budaya. Santai deng lagu sampai di jam 11 malam. Jadi buat sahabat budaya yang lagi dengerin Perempat di malam hari ini, yang lagi santai-santai juga ya, mau bar request lagu, bisa ke layanan teleponnya Perempat ya, 0921312658, 0821952666, dan juga di WhatsAppnya Perempat 0853 9853 3951. Terima telepon dulu yang sudah bergabung di malam hari ini. Halo, assalamualaikum Sagu, dan siapa di mana?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sagu, santai dengan lagu.
0: Iya, ini dengan Pak Abdul. Iya, Pak Abdul Rahim ya.
1: Ya, Abdul Rahim di Kota Kertanegara, Kalimantan Timur.
0: Gimana kabar, Pak Abdul Rahim?
1: Kabar baik, sehat walafiat, Mbak Sri.
0: Alhamdulillah. Terus mau lagu apa nih di malam hari ini?
1: Lagu Bugis.
0: Oke, judulnya apa tuh?
1: Judulnya Asyik Ada Janji.
0: Oke, tunggu ya, dicari. Boleh
1: Meti Bahan penyanyinya.
0: Dari siapa?
1: Meti Bahan.
0: Oke. Judulnya boleh diulang kembali?
1: Asyiki Ada Janji.
0: Oke, siap. Salam-salam dulu.
1: Salam-salam ya kepada teman-teman pendengar dari Perempat Ternate, antara lain ya ada Pak Junaidi di Ambon, Kuai di Puncak Jaya Wijaya Tidore, ada Pak Yasin di Mangga Dua, Mama Indah di Aki Gale, Ibu Farida di Ampana Sulawesi Tengah, Pak Nasrun di Parigi Moto Sulawesi Tengah. Berikutnya ada Pak Andi di Batam, Pak Andi Cakrawinata di Jambi, Pak Andi Alfarif di Batam, dan semua teman-teman pendengar RRI Perempat Ternate dimanapun berada, saya sapa semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Mbak Sri.
0: Iya, sama-sama. Saya
1: akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Pak Abdul Rahim yang sudah bergabung di malam hari ini dengan lagu Bugis Asyiki Ada Janji dari Meti Band sama budaya. Dan telepon kedua, halo, assalamualaikum Sagu, dan siapa di mana?
2: Selamat malam.
0: Waalaikumsalam. Purnama Sari.
2: Iya,
0: gimana kabar Purnama Sari?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Terus mau lagu apa nih Purnama Sari?
2: Mau request lagu Mandat.
0: Lagu apa?
2: Lagu Mandat judulnya Komalono.
0: Oke, bisa diulang kembali soalnya kurang jelas nih.
2: Lagu Mandat judulnya Komalono.
0: Oke, salam-salam dulu.
2: Ya, salam-salamnya ada Kapurah yang datang berluat, ada Mama Indah, ada Pengundin Kuai Kelisi, ada Abang Indah, ada Bunda El, Bunda Matalia, Masih Kakak Dinyati, Kak Ipin, Ibu Tariza, Pak Benjo, Pak Udi, semuanya jadikan sampai para kakak. Buat kakak yang bertugas, semoga sehat. Makasih.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Purnama Sari ya di malam hari ini dengan judul, dengan rekesan Mundar ya sahabat budaya di malam hari ini. Buat sahabat budaya nih, terima putar dulu ya rekesan di malam hari ini dari Purnama Sari dan juga Pak Abdul Rahim.

Cunga kindi ridiktaray Kujumatai ketenge Ngkana tutak bajo Mewaki sirupa mata Reko pale maelok kindi Misengi karebaku Aku tanangi pasakku

0: tapi bunda sabar, ada cari lagu yang dong request nih.
1: Putar lu apa dah? Ya, versi lagu.

0: lagu. Santai deng lagu Pro 4 FM.
1: Sebelah 5,1 Pro 4 Ternate Suara Budaya Kiraha. Saudaya di malam hari ini ya, di pukul 22.44 waktu Indonesia Timur. Masih bersama dengan saya Sri Anugrah juga, tentunya masih menemani dengan lagu-lagu hiburan buat Sahabat Budaya di malam hari ini. Dan kita ke WhatsApp dulu ya Sahabat Budaya. Ada dari Dika di seputaran Taliabu yang bergabung juga di malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sagu, apa kabar kakak yang bertugas? Alhamdulillah sehat-sehat. Kabar balik gimana juga? Ini dari Dika, request lagu dari Suri N ya, dengan judul Tobat Dengana. Salam juga untuk semuanya tanpa terkecuali. Salam sehat walafiat buat kakak yang bertugas, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Dika yang sudah bergabung ya di malam hari ini. Dan Sahabat Budaya, masih ada beberapa menit lagi Sagu hadir untuk Sahabat Budaya. Jadi jangan lupa bergabung juga di line telepon dan juga di WhatsApp.

Baik, sahabatnya di pukul 22 lebih 55 waktu Nusa Timur, saatnya untuk Sri PTB dulu ya dari program Sagu di malam hari ini. Dan semoga yang sudah berrequest di malam hari ini bisa terhibur juga buat Sapa Budaya. Sampai bakul apa lagi di program Sagu di edisi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajok.

105,1 Prima Ternate, suara budaya Geraha. Di jam 11 malam, saatnya untuk musik malam perempat hadir untuk Sapa Budaya di malam hari ini ya. Seperti biasa, Sri sudah kasih lagu-lagu manis untuk menemani Sapa Budaya di malam hari ini ya. Lagu-lagu hiburan juga buat menemani dorong punya waktu di malam hari ini ya. Waktu istirahat gitu Sapa Budaya. Semoga juga terhibur juga ya dengan lagu-lagu yang terang hadirkan di malam hari ini. Untuk itu tetap bersama kami di 95,1 Pro 4 Ternate, suara budaya Kiraha.

Baik, sahabat budaya, di pukul 23.58 waktu Indonesia Timur, saatnya untuk Sri PTB dulu dari Rendengan Sahabat Budaya di malam hari ini ya. Makasih buat semuanya udah dengerin Sri dari jam 7 sampai dengan sekarang mewakili bertugas di malam hari ini. Saya Sri Anugrah, tenis studio ada Bung Dani Tanawatabe, sampai baku depa lagi di edisi lainnya. Sapa Budaya, dengan terdengarnya irama lagu ini maka berakhir pula seluruh rangkaian siaran sepanjang hari ini. Mewakili pimpinan Angkasawan Angkasawat RRI, kami bertugas menyampaikan terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa esok hari pukul 5 waktu Indonesia Timur. Akhirnya terimalah salam kebangsaan kita bersama, sekali dudarah tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Ternate.

Selamat pagi sahabat budaya di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia, program M4 Ternate, suara budaya Kiraha. Kembali mengudara melalui FM 95,1 MHz, RRI Digital dan RRI.co.id. Selamat mengikuti siaran kami dan sambutlah salam kebangsaan kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dipancarluaskan dari gedung lantai 1 RRI Ternate Jalan Sultan Hairunnol 02, Anda mendengarkan 95,1 FM Perempat Ternate, Suara Budaya Kiraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tabia Subajau, sahabat budaya. Terima kasih apa lagi di Kiraha Pagi untuk edisi siar hari ini Sabtu 10 Oktober 2026 bersama dengan Tasnim. Pagi hari ini sampai nanti di jam 10 pagi ya. Dan sahabat budaya, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat di kota Ternate dan sekitarnya, torang informasikan telah dikumandangkan azan subuh pada pukul 5 waktu Indonesia Timur ya. Dan sahabat budaya, berikutnya kami hadirkan untuk Anda lagu-lagu kasidah religi Maluku Utara untuk menghiasi ruang dengar sahabat budaya. Tetap bersama kami di Perempat Ternate, Suara Budaya Kiraha.

mengapa surga ada di bawah telapak kaki ibu? Mengapa Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah? Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu, berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit, lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukannya. Oleh karena itu, saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya memuliakan orang tua, khususnya

0: yang dorang beramal tapi dorang tak ikhlas begitu saja.
1: Saya kira sekarang ini kita lagi memasuki momen
2: di program Hikmah Pagi. Dan juga untuk orang petema untuk di Hikmah Pagi, yaitu sunah Jumat yang sering torang lupa.
3: Alhamdulillah narasumber kita Ibu Hajah Radia M. Al-Hadar SIPM BDI sudah bersama dengan kita di line telepon ya. Baik, Assalamualaikum Ibu saja.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau perintah dari Allah dan Rasulnya maka itu wajib dikerjakan ya. Nah, begitu juga larangan dari Allah dan Rasulnya maka itu wajib ditinggalkan. Dan itu semua akan memperoleh pahala di sisi Allah ya. Illalladzina amanu wa amilussolihat wa tawassaw bilhaq wa tawassaw bissabr. Jadi wal asri, demi masa ya. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Kecuali illa orang beriman.
4: Hikmah Pagi setiap Senin hingga Minggu mulai pukul 5 waktu Indonesia Timur di Pro.

media. Karena apa yang kau lakukan sedikit pun tak menggerakkan para wartawan untuk mengabadikanmu. Tetapi tetaplah bekerja dengan penuh cinta. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tak pernah berhenti mencintaimu. Berbilang masa di waktu yang lalu, di satu masjid Allah, seorang perempuan terlihat menyapu, menyapu, dan menyapu, menghalau segenap debu agar gerakan sujud orang yang sholat tak ikut melakukan hal yang sama dengan dahi mereka. Teruslah perempuan itu bekerja dari hari ke hari sampai ajal menjemput, sedang sedikit pun ia tak pindah. Lalu seorang lelaki agung yang dikenal di sana sini itu bertanya, kemana perempuan yang selama ini rajin membersihkan masjid? Seseorang pun memberitahu bahwa perempuan itu sudah tiada. Kemudian, sebuah kalimat yang menunjukkan arti perempuan itu bagi si penanya pun terontak. Mengapa kalian tidak memberitahu aku? Kelihatannya kalian tidak menghargai dan meremehkan keberadaannya. Tunjukkan kepadaku di mana dia dikuburkan. Lelaki agung itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perempuan yang beliau maksud adalah Ummu Mihjan. Yang terakhir adalah seorang perempuan yang menghabiskan waktunya mencintai Allah dan Rasulnya dengan membersihkan Masjid Nabawi. Keberartian hidup seorang Ummu Mihjan yang penuh cinta dikukuhkan Nabi pada hari itu. Sedang orang

0: Sungguh, menanglah, sukseslah, beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya dengan zikir dan sholat. Kecuali orang-orang yang terpedaya dengan kehidupan dunia, lalu ia lalai dari zikir kepadanya. Subhanallah, orang-orang beriman hidupnya tidak untuk hidup, tapi hidupnya untuk Maha Hidup. Hidupnya bukan untuk mati, tapi justru mati itulah untuk hidup. Hidupnya untuk Maha Hidup. Dia tidak takut mati, dia tidak cari mati, dan ia tidak lupakan mati, tapi justru dia rindukan mati. Mengapa? Karena mati bukanlah wafat. Karena mati bukanlah akhir dalam kehidupan ini, tapi awal kehidupan sebenarnya. Karena mati satu-satunya pintu berjumpa dengannya. Kebahagiaan bagi kekasih saat-saat, detik-detik berjumpa dengannya. Saat berjumpa, itulah kebahagiaan bagi orang-orang beriman yang mencintai Allah.
1: Yohasi Wolop 5 Kobabso 4 Ternate, Suara Budaya Kieu Rahang.

Syukur Fudoran terus bersama dengan perempat Ternate Suara Budaya Kiraha. Tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur, saatnya terus bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Ternate dalam Warta Berita Pagi.

0: 4 pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saudara dari Jalan Sultan Hirunol 2 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita pagi ini berikut kami sampaikan berita utama. Pemkab Pulau Taliabu tetapkan status tanggap darurat karhutla selama 7 hari. Kebakaran hanguskan 132,5 hektar lahan dan merusak ribuan pohon. Perkara dugaan korupsi anggaran pelaksanaan makan minum, kegiatan rapat serta jamuan tamu pada program penunjang urusan pemerintah Provinsi Maluku Utara tahun 2022 dengan tersangka mendiang mantan wakil gubernur M. Ali Yasin Ali akhirnya diberhentikan dalam tahap penyidikan. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, di FM di 101,8 MHz, MW 891 kHz, stasiun relay RRI Maba di 88,5 MHz, serta pemancar relay Morotai di 93,6 MHz. Bersama saya Safira Safitri, inilah Warta Berita selengkapnya edisi Sabtu 10 Oktober 2020. Berita pertama, Pemkab Pulau Taliabu tetapkan status tanggap darurat karhutla selama 7 hari. Kebakaran hanguskan 132,5 hektar lahan dan merusak ribuan pohon. Selengkapnya disampaikan reporter Novianti Marasabesi.
1: Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu menetapkan status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla selama 7 hari ke depan menyusul kebakaran yang menghanguskan 132,5 hektar lahan perkebunan dan hutan. Status tanggap darurat ini berlaku mulai 8 Oktober 2026 sebagai upaya mempercepat penanganan kebakaran sekaligus mencegah dampak yang lebih luas terhadap kesehatan masyarakat, lingkungan, dan perekonomian warga. Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Taliabu, Yosar Kardiat, menyatakan penetapan status tersebut disepakati dalam rapat koordinasi yang dipimpin Bupati Pulau Taliabu, Salsabila Mus, bersama Forkopimda, serta pimpinan perangkat daerah di Rumah Jabatan Bupati Kota Bobong pada Kamis 8 Oktober 2026 kemarin.
2: Sampai saat ini, Pemda bahwa rapat pimpinan perangkat daerah, Bupati, dan ASN sudah bergerak ke lokasi bencana dan sudah menyalurkan beberapa bantuan, juga melihat langsung dari sisi kesehatan juga sudah, kemudian dari infrastruktur juga sudah. Jadi sebelum pelaksanaan status tanggap darurat ini, pemerintah daerah sudah bergerak untuk ke lokasi bencana untuk melihat langsung kondisi yang ada di.
1: Yosar mengungkapkan, berdasarkan data sementara pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu, kebakaran tersebut tidak hanya menghanguskan 132,5 hektar lahan, tetapi juga merusak sedikitnya 8.381 pohon di sejumlah titik.
2: Kalau tadi bukan hanya pemerintah daerah, apalagi BPBD ya. Tugas kita semua, tugas masyarakat dari desa di masyarakat Taliabu untuk bersama-sama menjaga lingkungan supaya tidak terjadi kejadian seperti ini lagi.
1: Ia mengajak masyarakat, pemerintah desa, dan seluruh warga Pulau Taliabu untuk bersama-sama menjaga lingkungan serta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran. Terlebih, kondisi musim kemarau diperkirakan masih berlangsung dalam beberapa waktu ke depan. Pemerintah daerah juga mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan, terutama saat membuka atau mengelola lahan pertanian, karena tindakan tersebut berpotensi memicu kebakaran yang lebih luas. Pemerintah berharap melalui penetapan status tanggap darurat dan kerjasama seluruh pihak, penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Pulau Taliabu dapat berjalan lebih cepat dan dampaknya terhadap masyarakat dapat diminimalkan. Reporter Novianti Marasabesi melaporkan.
0: Selanjutnya, saudara, perkara dugaan korupsi anggaran pelaksanaan makan minum, kegiatan rapat serta jamuan tamu pada program penunjang urusan pemerintah Provinsi Maluku Utara tahun 2022 dengan tersangka mendiang mantan wakil gubernur M. Ali Yasin Ali akhirnya diberhentikan dalam tahap penyidikan. Selengkapnya disampaikan reporter Irwan Jailan berikut ini.
3: perintah penghentian penyidikan dalam dugaan tindak pidana korupsi 2 atas nama almarhum M. Ali Yasin Ali MMT.
4: Kasus dugaan tindak pidana korupsi anggaran makan minum dan perjalanan dinas wakil kepala daerah yang melekat di Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara dengan tersangka mendiang wakil gubernur Maluku Utara M. Ali Yasin Ali akhirnya dihentikan tim penyidik pidana khusus Kejaksaan Tinggi Maluku Utara. Pemberhentian penyidikan tersebut dilakukan karena tersangka M. Ali Yasin Ali meninggal dunia. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Maluku Utara Matius Matulisi mengatakan penghentian ini berdasarkan surat perintah pemberhentian penyidikan yang ditandatangani Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara. Selain itu, penghentian tersebut didukung dengan dokumen resmi atau surat keterangan kematian dari Prima Hospital Makassar tertanggal 14 Agustus 2026 serta akta kematian tertanggal 19 Agustus 2026.
3: Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara selaku penyidik telah menandatangani surat perintah penghentian penyidikan dalam dugaan tindak pidana korupsi pelaksanaan makan dan minum untuk kegiatan rapat serta jamuan tamu pada program penunjang urusan pemerintahan daerah Provinsi Maluku Utara pada unit kepala daerah tahun anggaran 2022 atas nama almarhum M. Ali Yasin Ali MMT. Dasar yuridis penghentian penyidikan tersebut itu selaras dengan surat keterangan kematian yang diterbitkan oleh Primaya Hospital Makassar tanggal 14 Agustus 2026 dan akta kematian tanggal 19 Agustus 2026.
4: Dirinya menyatakan dalam perkara tersebut terdapat dua orang tersangka, namun satu tersangka lain saat ini sudah menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Ternate. Selain itu, terkait proses perkara secara keseluruhan, Kejaksaan Tinggi Maluku Utara bakal menyampaikan pemutakhiran informasi selanjutnya sesuai fakta-fakta hukum yang ada.
3: Jadi dalam perkara ini ada dua tersangka, yang satu sudah disidangkan dasar penghentiannya karena beliau meninggal dunia, yang digunakan fakta persidangan. Jadi nanti akan dilakukan update terbaru terkait dengan prosesnya, supaya kita menyampaikan fakta sesuai dengan fakta-fakta perbuatan.
4: Penghentian penyidikan kasus tersebut juga memiliki dasar yang didasarkan pada ketentuan pasal 24 ayat 2 huruf E Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur bahwa penyidikan dapat dihentikan apabila tersangka meninggal dunia. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara Basnas RI bersama Basnas Kota Ternate menggelar pelatihan konten dan digital marketing yang diikuti lebih dari 30 pelaku usaha dan konten kreator di Ternate. Pelatihan tersebut diharapkan memberikan dampak nyata terhadap perkembangan usaha peserta. Selengkapnya kita ikuti laporan dari Najla Firista.
5: Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Kota Ternate didorong memanfaatkan konten digital untuk memperluas pasar dan meningkatkan penjualan seiring semakin kuatnya pergeseran aktivitas ekonomi ke ruang digital. Dorongan itu disampaikan Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas RI melalui pelatihan konten dan digital marketing yang diikuti lebih dari 30 pelaku usaha dan konten kreator di Ternate Rabu pagi di Kompleks Sentral Wasana Bahagia dengan menghadirkan founder Batavia Uniform, Edu Saputra, sebagai pemateri. Kepala Divisi Perdagangan dan Umum Basnas RI, Deden Kuswanda, mengatakan pelaku UMKM tidak lagi cukup mengandalkan pemasaran secara konvensional. Pemanfaatan media digital dinilai penting untuk memperluas jangkauan pemasaran sekaligus meningkatkan daya saing produk.
6: Konten digital ini ya untuk membantu menjual dan memasarkan produknya mereka. Kenapa kami concern juga pada konten? Karena dasar dari segala sesuatu curug, baik itu personal branding, product branding gitu ya, ataupun nanti muka affiliate marketing, itu dasarnya ada dari konten. Jadi mereka harus bisa bikin konten dulu, baru bisa mereka memanfaatkan pemanfaatan media digital itu untuk pemasaran produk mereka.
5: Ketua Basnas Kota Ternate Adam Ma'ruf mengatakan Basnas tidak hanya berfokus pada penghimpunan zakat, infak, dan sedekah atau ZIS, tetapi juga mengambil peran dalam pengembangan ekonomi mikro. Sementara asisten Satu Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Ternate, Fahrudin, mengapresiasi pelatihan tersebut karena memberikan keterampilan yang dapat langsung dimanfaatkan pelaku UMKM untuk mempromosikan produk.
7: Secara besar ini sangat bermanfaat karena mereka mendapat penambahan pengetahuan khususnya di cara pembuatan konten dan digital marketing. Jadi ini sesuai dengan misi-misi Pak Wali Kota untuk bagaimana mensejahterakan masyarakat. Jadi sangat berterima kasih kepada Basnas yang juga membantu pemerintah untuk melaksanakan kegiatan pelatihan ini.
5: Founder Batavia Uniform Edo Saputra mengatakan digitalisasi membuat jangkauan pasar UMKM tidak lagi terbatas pada konsumen di sekitar lokasi usaha. Produk yang dipasarkan melalui platform digital bahkan berpeluang menjangkau konsumen di luar daerah hingga pasar internasional. Menurutnya, peluang tersebut harus diikuti kemampuan membuat konten yang sesuai dengan karakter dan kebutuhan target pasar agar produk mampu menarik perhatian calon konsumen.
8: Sekarang platform itu sudah menggunakan AI untuk iklannya, sehingga fokusnya kita sekarang bagaimana membuat konten yang memang diterima oleh pangsa pasarnya kita, oleh marketnya kita. Sehingga mesin yang bekerja itu sama, mesin yang bekerja di usaha kita dan usaha kompetitor itu sudah sama, karena disetting oleh AI-nya dari platform. Yang bersaing apa? Yang bersaing adalah kontennya kalau untuk masa sekarang. Karena itu kami, Ras Kota dan Basnas RI mengadakan workshop bagaimana memaksimalkan konten itu untuk memaksimalkan penjualan kita di masa sekarang ini.
5: Edo berharap pelatihan memberikan dampak nyata terhadap perkembangan usaha peserta. Setidaknya, sebagian peserta diharapkan mampu meningkatkan omset setelah menerapkan pengetahuan yang diperoleh selama pelatihan dan pembinaan. Reporter Najla Firista melaporkan.
0: Berita terakhir, Saudara Ketua DPC HKTI Halmahera Timur, Ubay Yaakob, targetkan konsolidasi organisasi dalam 100 hari kerja setelah pelantikan. Langkah awal difokuskan pada penguatan struktur pengurusan hingga tingkat ranting dan desa sesuai dengan ketentuan organisasi. Informasi selengkapnya disampaikan Turaikiyah Syamsuddin.
9: Ketua Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Kerukunan Tani Indonesia HKTI Kabupaten Halmahera Timur, Ubay Yaakob, menargetkan konsolidasi organisasi dalam 100 hari setelah pelantikan dengan fokus awal membentuk kepengurusan hingga tingkat ranting dan desa sesuai ketentuan organisasi. Ubay Yaakob yang merupakan Bupati Halmahera Timur ini mengatakan konsolidasi menjadi langkah awal untuk memperkuat struktur organisasi sebelum menjalankan program HKTI di daerah. Ia mengungkapkan pihaknya masih akan mempelajari anggaran rumah tangga atau ART HKTI untuk memastikan struktur kepengurusan dan mekanisme pembentukan organisasi di setiap tingkatan. Ubaid menegaskan pembentukan kepengurusan hingga tingkat desa akan disesuaikan dengan ketentuan dan struktur organisasi HKTI. Jika menjadi kewajiban, langkah tersebut akan masuk dalam target konsolidasi 100 hari.
10: Setelah ini akan kita pelajari di ART untuk kita tidak lanjuti seperti apa, karena kita secara menyeluruh belum tahu apa strukturnya, tapi kalau itu strukturnya harus sampai di tingkat desa, tentu kita diberi waktu 100 hari untuk menindaklanjuti itu. Tentu kita masih pada tahap konsolidasi pembentukan, kalau ranting mungkin sampai di anak ranting.
9: Saat ini DPC HKTI Haltim, kata Ubaid, masih berada pada tahap konsolidasi dan mempersiapkan pembentukan kepengurusan di tingkat ranting. Lewat konsolidasi tersebut, Ubaid berharap struktur organisasi HKTI di Halmahera Timur dapat terbentuk secara bertahap sebagai dasar penguatan peran organisasi dalam mendukung sektor pertanian dan kepentingan petani khususnya di wilayah Halmahera Timur. Dari Maba Halmahera Timur, Turaikiyah Syamsuddin melaporkan.
0: Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Pagi edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Safitri bersama Tani Potase Khairina Fajrin dengan DS Editor Novianti Marasa Besi menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
2: Saatnya Anda ikuti Sapa

95,1 FM Rempah Terari Ternate Suara Budaya Kiraha. Syukur dofu dorang semua masih setia mendengarkan siaran Rempah Ternate. Dorang menyapa dulu pendengar setianya Rempah Ternate. Selamat pagi, selamat bergabung untuk adik semua yang baru saja bergabung bersama dengan dorang pagi hari ini di hari weekend Sahabat Budaya, hari Sabtu ya. Semoga hari ini selalu diberikan keberkahan, kesehatan luar biasa, bahagia selalu, dan senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Amin ya Rabbal Alamin. Di pukul 6 lebih 24 menit waktu Indonesia Timur, Sahabat Budaya turut hadirkan ragam informasi ya, tentunya melalui portal rri.co.id. Lagu-lagu hiburan masih terus torang hiasi rondengar Sahabat Budaya. Ya, Sahabat Budaya. Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehem mengingatkan pentingnya integritas, akhlak dan sikap menghargai keberagaman dalam pendidikan. Menurutnya, kecerdasan intelektual harus berjalan beriringan dengan karakter agar generasi muda mampu menjadi pemimpin yang jujur dan menjaga persatuan. Pesan ini disampaikan Sarbin saat membuka kemah generasi berkarakter bagi pengurus OSIS SMA, SMK dan SLB Semaluku Utara di kawasan Masjid Raya Saful Khairat Sofifi pada Jumat 9 Oktober 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-27 Provinsi Maluku Utara. Sahabat Budaya, menurut Sarbin, pendidikan selama ini telah menghasilkan generasi dengan kemampuan akademik yang semakin berkembang. Namun ia menilai pembentukan integritas, kejujuran, moral dan akhlak masih menjadi pekerjaan yang perlu diperkuat. Ia berharap kemah tersebut tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial atau sekedar pertemuan antar siswa. Para peserta diminta menjadikan kegiatan ini sebagai ruang belajar untuk membangun karakter yang kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Ini terutama di lingkungan sekolah. Sarbin juga mengaitkan pembentukan karakter dengan cita-cita mewujudkan generasi emas Indonesia 2045. Dan menurutnya generasi masa depan tidak cukup hanya memiliki kemampuan akademik, tetapi juga harus mampu mempertanggungjawabkan pengetahuan dan kecerdasannya melalui perilaku yang baik. Selain integritas, Sarbin menitipkan pesan tentang pentingnya menghormati perbedaan suku, agama, dan latar belakang sosial. Ia juga menilai pemahaman terhadap keberagaman perlu ditanamkan sejak dini agar generasi muda terbiasa untuk berdampingan tanpa menjadikan perbedaan sebagai alasan untuk saling menjauh ya. Sahabat Budaya, ia juga mencontohkan keragaman masyarakat Maluku Utara yang terdiri atas berbagai kelompok etnis dan pemeluk agama. Menurutnya, perbedaan tersebut merupakan kenyataan yang harus diterima dan dihormati, bukan dipertentangkan. Sahabat Budaya, Sarmin meminta para ketua OSIS memanfaatkan kemah untuk bertukar pengalaman, berbagi pengetahuan dan belajar dari kelebihan maupun kekurangan masing-masing. Nilai-nilai yang diperoleh selama kegiatan diharapkan dibawa pulang dan dipraktikkan di sekolah masing-masing. Dan pesan keberagaman ini juga tercermin dalam pengaturan tempat menginap peserta. Panitia menyiapkan tenda bagi siswa laki-laki, sementara peserta perempuan ditempatkan di lokasi berbeda sesuai pengaturan panitia, termasuk di lobi masjid bagi peserta muslim dan di astaka bagi peserta nasrani. Sahabat Budaya, Ketua Panitia Penyelenggara Hasanuddin

Ali melaporkan bahwa sebanyak 900 siswa telah melakukan registrasi secara daring untuk mengikuti kemah tingkat provinsi tersebut. Selain itu terdapat 40 siswa SLB dan sekitar 200 pendamping yang terdaftar, di mana program ini dirancang untuk memberikan pembinaan karakter melalui sejumlah materi, antara lain kepemimpinan, pembangunan karakter, kesiapsiagaan bencana, kewirausahaan, serta penggunaan media sosial secara beretika. Panitia menyiapkan sekitar 27 tenda dengan dukungan sejumlah instansi termasuk Polri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Sosial, dan Dinas Kesehatan, di mana juga fasilitas pendukung disediakan dengan memanfaatkan sarana masjid, kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta toilet di area Astaka. Sahabat Budaya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara, Abu Bakar Abdullah, turut mendampingi Sarbin dalam pembukaan kegiatan tersebut. Sarbin berharap para peserta dapat menjadikan pengalaman selama berada di Sofifi sebagai bekal untuk mengembangkan kepemimpinan dan memperkuat hubungan antar pelajar. Ia juga meminta seluruh peserta menjaga ketertiban selama rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-27 Maluku Utara berlangsung. Sahabat Budaya, bagi pemerintah daerah, kemah ini menjadi salah satu ruang pembinaan generasi muda di luar pembelajaran formal. Tantangannya adalah memastikan nilai integritas, toleransi, dan tanggung jawab yang disampaikan selama kegiatan benar-benar menjadi kebiasaan setelah para siswa kembali ke sekolah. Sebab karakter tidak hanya diukur dari materi yang dipahami atau pesan yang didengar, tetapi juga perilaku yang dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Gimana sahabat budaya? Ya, dengan hadirnya kemah untuk membentuk karakter siswa ya di berbagai sekolah di Maluku Utara, ini kita optimis ya bahwa Indonesia Emas 2024 akan cemerlang gitu ya. Sahabat budaya, pemimpin bukan cuma hanya mengandalkan pengetahuan, tapi pemimpin itu benar-benar orang yang baik ya, beretika, orang yang jujur pastinya sahabat budaya, biar tidak ada lagi korupsi di mana-mana gitu ya sahabat budaya. Dan pastinya pemimpin itu benar-benar peduli terhadap rakyatnya gitu, dan tentunya sebagai pemimpin juga ada sikap toleransi yang ditanamkan sejak dini ya sahabat budaya. Dan kemah ini juga benar-benar salah satu yang paling mendukung ya, sangat mendukung bagi para siswa yang nantinya akan kembali ke sekolahnya masing-masing. Ini perwakilan dari para OSIS di seluruh sekolah Maluku Utara. Tora akan kembali dengan rangkaian informasi lainnya. Tetap bersama kami di Perempat Ternate, Suara Budaya Kiraha.

0: Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjol zaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.

0: Sio Serom Toha Koma Rimoy. Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.
1: Proses teman-teman.
2: Misalnya melestarikan budaya pakaian.
3: Dalam ya, pembacaan saya sejarah Maluku Kieraha atau Maluku Utara
2: ada
3: atau
2: istiadat, adat istiadat di dalamnya itu ada tata krama. Nah, itu yang saya.
0: Bacarita Pagi setiap Senin hingga Minggu mulai pukul 8 waktu Indonesia Timur di Pro

Timur Indonesia terkenal dengan pulau dan pantai yang eksotis, air laut yang jernih, keindahan bawah laut, serta panorama yang cantik membuat orang betah berlama-lama memandanginya. Salah satunya terdapat di Provinsi Maluku Utara, tepatnya di Pulau Maitara. Pulau Maitara tidak terlepas dari perjalanan bangsa Portugis beratus tahun silam. Konon, ketika pertama melihat keindahan pulau ini, mereka langsung berteriak Maihara, yang dalam bahasa Portugis artinya keindahan alam tiada tara yang dilihat secara langsung ataupun kasat mata. Namun, bagi masyarakatnya sendiri, pulau ini punya kisah berbeda. Dulu, ada seorang pengusaha di Tanjung Musulenge bernama Hamantara. Sosok tersebut dipercaya sangat kuat karena tidak ada yang bisa melepaskan daerah kekuasaannya terhadap Pulau Maitara. Barulah seorang putra Toloa bernama Tahisa membawa massa untuk mengalahkan Hamantara. Hingga akhirnya ia berhasil mengusir Hamantara keluar dari Pulau Maitara melalui pantai Musulenge. Selain itu, Pulau Maitara menjadi batas kesultanan, yaitu Kesultanan Ternate dan Kesultanan Tidore. Itulah konon alasan utama Pulau Maitara tertera pada uang lembaran 1000. Jika Anda masih menyimpan pecahan uang 1000 rupiah lama, cobalah untuk melihat gambarnya. Ada pulau cantik yang jadi latarnya. Itulah Pulau Maitara, namanya kecil namun

0: Cep, pedagang apa yang gak bisa ditawar?
1: Apaan, Cep?
0: Tukang roti.
1: Loh, kok?
0: Iyalah, jualannya roti tawar tapi gak bisa ditawar.

Penemuan yang telah ditemukan oleh Leonardo da Vinci membenarkan bahwa panjang telapak kaki sama dengan panjang tangan, mulai dari pergelangan tangan hingga ke siku. Hal tersebut sudah diteliti sedari tahun 1400 Masehi. Seorang pria melukis mengenai manusia Vitruvian, mengenai konsep proporsional manusia. Hal tersebut menunjukkan tentang beberapa fakta yang terdapat di dalam tubuh. Salah satunya adalah panjang telapak

Suku Sahu merupakan salah satu suku yang mendiami dua wilayah, yaitu Kecamatan Suku Sahu Barat dan Sahu Timur, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara. Namun adat istiadat tetap terjaga dan menjadi satu kesatuan. Hal ini dapat dilihat dari adanya Sasadu, yaitu rumah adat Suku Sahu di setiap desa-desa. Ini menandakan bahwa desa tersebut didiami oleh masyarakat yang berasal dari Suku Sahu, dan masyarakatnya Suku Sahu masih sangat aktif dalam melakukan ritual adatnya. Nama Sahu diberikan oleh Sultan Ternate, di mana pergantian nama ini bermula ketika Sang Haji atau utusan Suku Sahu dipanggil menghadap Sultan Ternate. Pada waktu Sang Haji bertemu dengan Sultan, saat sedang makan sahur, beliau pun berkata dalam bahasa Ternate, "Harakane Sijo Sahur, jadikane suku ngana sigolo ngana jiko sahu," yang artinya, karena kau Sang Haji datang pada waktu Sultan sedang makan sahur, maka kemudian hari ini kau akan mendirikan daerahmu dan namailah Sahu. Pada mulanya, suku Sahu bernama Jio Jepung

0: Tirsatu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Dih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di TKGram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta, tahu?
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Trompat Suara Budaya Geraha.
4: Masih bersama dengan Tasnim pagi hari ini sampai nanti di jam 10 pagi. Dan selamat pagi, selamat bergabung untuk Anda semua yang baru saja bergabung bersama dengan Toram pagi hari ini. Semoga selalu sehat dan dimudahkan segala urusannya hari ini, sahabat budaya. Sebanyak 284 peserta ambil bagian dalam kejuaraan daerah Kejurda Bulu Tangkis Piala Gubernur Maluku Utara tahun 2026 di Gedung Duafa Center Kota Ternate. Selain menjadi ajang perebutan gelar juara, kompetisi ini diarahkan untuk menjaring bibit atlet potensial yang dapat dipersiapkan menghadapi persaingan di tingkat nasional. Kejuaraan yang digelar Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Provinsi Maluku Utara pada tanggal 9 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2026 ini dibuka oleh Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe. Dibuka pada Jumat 9 Oktober 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-27 Provinsi Maluku Utara. Pembukaan ditandai dengan penyerahan bendera kejuaraan oleh Sarbin kepada Ketua Umum Pengurus Provinsi Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI Maluku Utara Dr. Haryadi Ahmad ya. Sahabat Budaya, Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Dispora Maluku Utara Rahmat Joy Sangaji mengatakan kejuaraan ini dirancang untuk menjaring atlet potensial yang dapat memperoleh pembinaan lebih lanjut ya. Di mana penyelenggaraan kompetisi juga diharapkan mendorong peningkatan prestasi bulu tangkis di daerah. Dari total 284 peserta, sebanyak 236 orang mengikuti kategori pembinaan, sedangkan 48 lainnya berlaga pada kategori umum. Mereka berasal dari Kabupaten Kepulauan Sula, Halmahera Selatan, Halmahera Tengah, Halmahera Utara, Halmahera Barat, Halmahera Timur, Pulau Taliabu, Kota Ternate, dan Kota Tidore Kepulauan. Panitia menyiapkan total penghargaan dan bonus sebesar 100 juta bagi peserta berprestasi. Besarnya partisipasi dan hadiah menjadi bagian dari upaya mendorong kompetisi sekaligus membuka ruang bagi atlet daerah untuk menunjukkan kemampuan. Namun Sarbin mengatakan peningkatan prestasi tidak cukup bertumpu pada pertandingan dan hadiah. Pembinaan atlet menurutnya perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui penyediaan fasilitas latihan, kompetisi yang teratur, pelatih kompeten, serta peran organisasi olahraga dalam menemukan dan mengembangkan bakat. Sahabat budaya, ia meminta para atlet menjunjung tinggi sportivitas dan memanfaatkan kejuaraan sebagai kesempatan mengasah kemampuan. Sarbin berharap ajang tersebut menjadi salah satu tahapan pembinaan bagi atlet Maluku Utara sebelum bersaing pada kompetisi dengan tingkat persaingan yang lebih tinggi. Sahabat budaya, kejuaraan yang berlangsung pada tanggal 9 hingga 11 Oktober 2026 ini menjadi salah satu ruang untuk mengukur kemampuan atlet dari berbagai kabupaten dan kota di Maluku Utara. Tantangan berikutnya adalah memastikan para peserta potensial tidak berhenti setelah kejuaraan berakhir, melainkan mendapat pembinaan terarah agar mampu berkembang dan bersaing di tingkat nasional.

0: akhir-akhir ini kamu selalu membolos. Sudah seminggu loh kamu absen.
1: Males bu, hujan terus soalnya.
0: Terus kalau sebulan hujannya gimana Cup?
1: Yang pasti bakalan banjir bu.
2: Intermezzo. 95,1 FM Rombaternari. Suara budaya Kiraha.

0: baju dari bahan katun.
1: Cakep.
0: Untuk dipakai pergi berburu. Bujang lapuk jomblo menahun. Belum pernah laku-laku.
2: Tadi kan Bung Din bilang gadis terdapat janda terdapat. Bagaimana kalau misalkan dapat janda harus kasih pantun begini.
0: Oh,
2: saya
0: bagaimana?
2: Kasih dulu.
0: Iya.
2: Kain katun dibuat rendah.
0: Cakep.
2: Lalu dipasang depan pagoda. Walau dirimu sudah menjanda, namun cintaku tetap di dada.
3: Pantun Sesalam setiap hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Timur di RRI Pro 4 Ternate.

Daerah pengantin dari Rian Priwok featuring dengan El Balamu, sahabat budaya. Spesial untuk ini semua yang masih setia mendengarkan siaran Perempat Ternate. Ya, dan selamat pagi, selamat bergabung untuk ini semua yang baru saja bergabung mendengarkan siaran di 95,1 FM ya, aplikasi RRI Digital dan lewat streamingnya Perempat Ternate. Di pukul 8 lebih 19 menit waktu Indonesia Timur, sahabat budaya, pagi hari ini di hari weekend, hari libur ya, sahabat budaya. Pastinya sahabat budaya juga punya agenda tersendiri ya. Untuk hari ini mau pergi liburan ya, di tempat-tempat wisata yang ada di kota Ternate maupun Maluku Utara lainnya. Untuk berlibur ya, barangkali bersama dengan keluarga tercinta ya. Dan pastinya sahabat budaya selalu ekstra hati-hati ya, baik di jalan menuju tempat wisata ya, ataupun sahabat budaya terus berhati-hati dalam ketika di tempat wisata ya, sahabat budaya. Ya, dan masih torang hadirkan ragam informasi ya untuk ini semua. Salah satunya di mana agen pelayaran PT Ibu Putra Mentiri cabang Cailolo memajukan jadwal keberangkatan kapal ekspres Cantika 08 pada rute Cailolo Ternate menjadi pukul 15.00 waktu Indonesia Timur pada Sabtu hingga Minggu 10 sampai dengan 11 Oktober 2026. Perubahan jadwal tersebut dilakukan untuk mendukung pelayanan transportasi bagi rombongan pemerintah Provinsi Maluku Utara yang akan dilayani pada rute Ternate Sovivi dalam rangka peringatan hari ulang tahun Provinsi Maluku Utara. Kepala Cabang PT Ibu Putra Mandiri Cailolo Faisal Haji Wahab mengatakan perubahan jadwal keberangkatan kapal tersebut bersifat sementara dan hanya berlaku selama 2 hari. Kapal tersebut dijadwalkan melayani rombongan pemerintah Provinsi Maluku Utara pada Sabtu dan Minggu mulai pukul 6 lebih 30 waktu Indonesia Timur untuk rute Ternate Sovivi. Informasi perubahan jadwal ini disampaikan melalui surat resmi PT Ibu Putra Mandiri Cabang Cailolo, sahabat budaya, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas 3 Cailolo. Setelah perubahan jadwal selama 2 hari, keberangkatan kapal ekspres Cantika 08 pada rute Cailolo Ternate akan kembali mengikuti jadwal normal ya, yakni pada pukul 17.00 waktu Indonesia Timur mulai pekan berikutnya. Dengan adanya perubahan tersebut, calon penumpang rute Cailolo Ternate diimbau memperhatikan jadwal keberangkatan pada tanggal 10 hingga 11 Oktober 2026 agar dapat menyesuaikan waktu perjalanan. Informasinya torang lansir dari rri.co.id.

0: Pulau Seho adalah cagar alam yang berada di Pulau Seho, Kecamatan Taliabu Barat, Provinsi Maluku Utara. Luas lahan yang digunakan adalah 1.250 hektar yang hampir mencakup seluruh wilayah Pulau Seho. Penetapan cagar alam Pulau Seho berdasarkan pada Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 492 / KPTS / UM / 1972 tertanggal 14 Oktober 1972. Vegetasi yang ada di cagar alam Pulau Seho meliputi matoa, palem, dan anggrek alam, serta berbagai burung endemik yang hidup di dalam cagar alam Pulau Seho, yaitu kakatua alba, nuri ternate, perkicip violet, dan rangkong. Cagar alam Pulau Seho dikelola dan dimanfaatkan untuk penelitian lapangan terhadap flora maupun fauna yang hidup di dalamnya. Selain itu juga digunakan untuk rekreasi alam yang terbatas. Permasalahan utama di dalam cagar alam Pulau Seho yaitu adanya penebangan liar dan perambahan kawasan hutan oleh masyarakat setempat, serta adanya perburuan liar terhadap satwa secara ilegal.
1: Sio Siromtoha Koma Rimoy Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.

0: Om Basri, dapur sotama bagus kah macam?
1: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jangan followi, hahai.
0: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, muni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mamanyala begitu tara bahaya.
1: Me itu tara apa kong Cipa.
0: Muni tahu kata Rada, kalau api kompor tu dia panas, itulah bikapa kondoran jaga bilang. Paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
2: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
1: Oh, sebahaya itu bolo.
3: 95,1 FM Pro 4 Ternate. Suara Budaya Kiraha.

0: Yo hasi walop lim kobabso. Rompa Ternate, suara budaya Kiraha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat perompak semuanya. Alhamdulillah untuk malam hari ini bercerita seputar Islam bisa menyapa sahabat perompak kembali.
2: Al fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, telah nampak kerusakan di darat dan di laut itu karena disebabkan oleh ulah dan tangan-tangan manusia.
3: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasana wajadiluhum billati hiya ahsan. Kalau kita dapatkan orang seperti itu, Al-Quran mengajarkan kepada kita,
2: kalau sudah ada rahmat itu tidak akan kita saling menipu antara satu dengan yang lain.
3: Iman kita kuat, ketakwaan kita kuat, di mana saja kita berada kita akan selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala.
0: Bercerita seputar Islam setiap Kamis mulai pukul 20 waktu Indonesia Timur di Pro 4 Ternate.

0: apa kata dokter?
1: Gak ada apa-apa, Pa. Cuma sedikit stres. Papa tahu gak dokter menyarankan apa?
2: Apa?
1: Dokter menyarankan supaya kita relax. Dengan liburan ke New York, Paris, London, Tokyo, atau Sydney, Pa. Enaknya kita pergi kemana ya, Pa?
2: Enaknya kita pergi ke dokter lain aja yuk.
3: Rompat, suara budaya Kierahal.